Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasapuluh.
2: Siapa dia? Tanya bimakrama narajan, narajan anti bongoh nasi kurang ajar siapa deh? Lagi siapa dia tawa lain siapa deh? Ada bencong dulu siapa deh? Makewan yang abongohan kain kurang ajar. Bapak nanti dengan kurinyal nanti itu bari nyarekan nafsu dengan gugudu hari tetapi bari kena rasakan kanyari nak. Lain sorry sekurang ajar siapa? Maaf kisila, kabohohan kaula teh. Lantaran ngerasa hariwan ku nasibna kanca kaula tu dah. Santana ngahehe harita teh, sanuk-sanuk bari ngareret kajaka anu harita kakadang ngurisik cina kapayhanana.
3: Maaf podol sero dulu sia teh. Kitu kelakuan tetep beda ti hayam lisung sia teh. Nuwani nangan ngabongohan wae yeuh ha.
2: Harus kena hayam lisung atuh tinimbang duru jana mah dulu kawasa anjeun jurig jana anjeun mah lain duru jana deh tapi jurig jana ayeuna mah santana alias si Bangbrang ngahualkeun bari ngahehe
3: naon narekan jurig jana sia teh ka aing ha
2: namung kitu anika disebut jurig jana geura. Naon perlu na peuting-peuting ngaributkeun di tempat batur. Ari lain jurig jana nu kitu teh, Lamun duru jana memang beurang datangna. Kitu terang-terangan. Ieu mah jurig jana lantaran memang peuting nu kitu teh.
3: Babi syah. Kurang ajar syah. Bangkalawah syah, bangkawarah syah mah.
2: Nya. Kuring mah dek disebutkan bangkar warah baik teing ibatan jurig jana mah
3: wah kurang ajar sia teh
2: papa nangges teu bisa nahan amarah nah ku kitu nangges teu ngalobakeun deui catur curenat bae manehna nyampeuk heu kempuran peureupna nyebut bangbaraan tapi si Bangbrang cukup pringes heat manehna mapag panonjok lawan ku ganggunakeun gerakan potong tunggal los ukur ngahanca angin lantaran papana rikat narik deuleungeunna sarta curelat kakatuhun lawan sarta dampal sikuna ngeheat ngehanca kekemplong santana si Bangbrang cingceng seret tarik suku kencana setengah lenggah katukang rada nyerong hiu gerakan tenggelan timpuk miring mebekanap tuh gesta bisa disikin.

0: kahan deui ngahanca cecekolan pabana.
1: Aduh, mbak, eleh. Setan urang jeung siah.
0: Pabana ngakero jadi yang mulur ka tukang bari engke-engkean sabot kitu kilek santana ngawangun pasangan serong. Srok jugo katuhuna asup ngarodon jeung gempuran peureup katuhuna. Pabana ringes heat dua leungeunna metapi kenewak pigelang leungeun nu jadi lawan tapi lain deui pabana ngaranjugna sasaranana ngadadak leungit tina panenyona. Memang kitu pisan kanyataanana lantaran harita keneh oge ngagentak santana narik deui leungeunna sabot pabana masih keneh ngaheungeu santana rikat ngasupkeun suku kencana ngarodon jeung gerakan leungeun kenca jebet tenggelan kepangna ngahanca pipi anu belah katuhu.
1: Aduh, setan kurang ajar sia. Aduh, aduh, ngah, kurang ajar sia setan sia deh. Aduh, aduh, aduh, aduh, gede heh.
0: Sarta tatacan gimanehna pisan naon-naon gempuran peureup si Bang Brang geus ngepelsur deui dina kecepatan anu luar biasa. Gecrot. Geus teu bisa disinggahan deui ngahanja tukang irung.
1: Aduh, ba. Ini.
0: Dayak dag. Blak. Papa nang bebengkang ka tukang tapi nya eta ridaya tahanna mah lain deui mata kagetna. Harita keneh ngaguri nyal hudang langsung nyeregedeg bari tanang deui.
1: Kurang ajar siah. Kurang ajar siah. Sugan kudu dilawan ku si gagak imah yeuh. Rasakeun kurang ajar siah.
0: Manehna nyorowok bari sret ngalugas bedogna anu dingaranan si gagak. Gening nyabut si ih. Nah, make nyabut si ih telemor ya kisilah. Aduh. Geus bosen ngadupeureup teh, Si Bang Brang hehe ngayehkeun lawanna.
1: Montong ngecebrek deui wae deuleus sia. Geura cabut anggur mah pakarang sia, ha?
0: Papana ngagantawang. Kawasna kutina geus teu kawawa ngawasa nafsuna harita teh
1: curerat
0: manehna nyampeuk ngaparengan gerakna bedog nurek nyabet beuheung lawan. Ih teu sabar geuning kisirah. Si Bang Brangareundeuk bari nyabur siku-sikuna kilek nguliweud ngagunakeun gerakan tampare mepet miceun panarajang lawan. Heat siku-sikuna dirocokkeun da dipake nobros kekemplong.
1: Ah, kurang ajar.
0: Aduh. Hayo terus kentarung pabana. Pabana ngaranjug tapi teu gugup. Cenang maneh naluncat ka tukang. Plos. Gerakan siku-siku si Bang Brang poos. Bareng jeung eta heat gerakan bedog pabana nyerepet datang ngewong ka gigir. Rek ngahancap peheng santana. Nuka ayanana masih keneh ngareundeuk. Santana ayeuna kacida ngaranjugna tapi najan kitu. Ari hojah nama teuleungit. Teu talangke deui kilek manehna nyerong sata langsung narik sukuna ka tukang. Preuk dina gerakan depok bari siku-sikuna dipake ngababad bincurang suku lawan. Puguh we tumerapna ka pabana mata ngaranjug deui bae. Geus puguh gerakan bedogna poos katlemah deui sukuna pasti bakal kabeunangan. Najan teu matak buntung oge minimal rengkod mah geus pasti. Ngarang-ngarang tulang diadu jeung besi mah pasti bakal kana kitu na tuh harita teh. Atuh geus tara dimikir, curelat. Manehna kaluhur heak bedogna dihembatkeun ka handap. Noco kana sirah lawan tapi santana rikat narik suku katuhu. Katukang ngaparengan gerak nasi siku dipake nakis. Trang trang trang trang. Gerakan bedog pabana gagal mutlak. Cerik manehna ninsak taneuh. Santana ringes korejat kira depok na ngekurinyal serta langsung suku kenca ditarik deka tukang sarengkah ritate. Hiu! Siku-sikuna disabetkan karena kekemplong tapi najan kakara cwe oge pabana ninsak taneuh manehna geus cukup bisa ngawasa dirina. Kilap! Ngakilirkan padana kabelah kenca bari narik suku kenca na sarengkah ka tukang. Hiu! Bedogna dihembatkan karena pigelang santana. Anu keur nyekal siku-siku orokaya atuh. Kalawan kesitna keur santana geus hasil narik deui leungeunna nu dibarengan narik suku katuhuna ka tukang. Tapi gerakan pabana teu kandeg. ngakentak maneh na nyosol tapus bedogna dihembatkeun dek meulah dada. Tumrap nakasantana ngakentak maneh na cingkrak dina gerakan hap-hapina. Ngaparengana siku-sikuna ditenggelkeun ti luhur kahanap. Trang! Trang! Siku-siku na bantrok jeung pedog lawan bareng jeung eta. Hayu kejot! Beureup Kencasantana nyetok gado pabana harita teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeletutanana. Na patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meuseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: toh hari mah ieu teh.
1: Ah. Pira aku panaon teh? Pan geus karingku si toh hari mah jeung nu lainna. Moa anu sajena deui ieu mah yeuh. Lain ceuk rasa kuring mah. Lantaran kieu yeuh. Kumaha Kang? Nya ceuk pangrasa kuring ieu mah. Lantaran timimiti prungna di dibutan oge manehna teh teu nyabit-nyabit soal eta. Jaka ngayakinkeun pamanggihna harita teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Hen.
2: Kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
3: Asam uras, pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis potos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, satos habis ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah iya na alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosin gitu. Iya raosin na inti nama lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saat terus na konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya perobian gitu saat terus ngaget etang konsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe sep seberapa botol Pak?
3: Ayo nanti badai majeng kaduanya umum iya.
2: Bapak penggunaan nak kumaha Pak saya di dinding.
3: Upami abis.

0: Bapak.
1: Ya kan, ngagaduhan panyawat seperti abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya, karos ku abi, nah rada lumayan iya na, gitu, asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatos na konsumsi Alfa Propolis, tambih sehat, rezekina oge, tambih lancar.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya.

0: telepon 0813 8000 6860.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis.

teu nyamit-nyamit soal eta, Kang. Nya, mun kitu mah meureun lain cenah mah, Jaka. Tapi ah, nah make di pikiran teuing kalir-lieur. Hayu ayeuna mah lah, urang pupulih ka Pak Haji yeuh. Akhirna Santana ngajakan Init Jaka, terus beralmi yang lalempang parendeng-rendeng antara Jaka jeung Santana harita teh. Teroba dongeng. Dua nana masih keneh kapangaruhan ku kejadian tadi. Diulah-ulah oge di pikiran tetep pikiraneun, diteangan dikotek tak disaliksi ku pikir disasar ku kira-kira. Carek paribasa tema, tapi tetep poe-poekeun eta dua jelema teh. Antara Jaka jeung Santana teh nyatungtungna mah kalakalieur weh ting haruleng ngabaradeb harita sajroning leumpang nuju ka Pak Haji Mugni teh. Anjog ka imah Pak Haji Mugni masih keneh rempeg ku tatanggana. Ki Markusa dianggap lalakona

0: dapuguh jalma nu diarep-arepna oge teu katewa. Ngan ukur kanyahuan ngarana, cenah eta ngarana teh nyaeta ngarana teh Pabana alias Bana.
1: Aduh. Aya di wae imah yeuh. Jadi matak bingung deui mikiranana ieu mah yeuh. Aduh. Aya-aya wae ieu mah yeuh. Aduh, nya aduh. Aduh. Kumaha ceuk maneh markusa uca ieu teh?
2: Aduh. Bujeng-bujeng juragan ya, abdi atuh juragan ge pan sami ieu teh abdi ge sami pan tadi disebatkeun kitu. Asa bingung ieu teh mikiranana kitu aduh. Alah, leuwih bingung lamun teboga beas teboga duit sudah lebih bingung. Lebih bingung ieu mah juragan ieu deuh. Kitu mah mun teu mah sareng teboga duit teboga beas bisa nganyuk heula beas kitu ka warung. Atawa namut ka pahaji kitu kan. Engke akhir bulan dibayar awal sasi dia bayar pan kitu, kitu. Ieu mah bingung ieu deuh, sim kuring teh ieu. Aduh. Aduh.
3: Mun asana teh atuh daya pisan eueuh na musibat ku karana eunya nu karapan ku urang teh kan. Duh. Kudu kumaha atuh eta duh? Meni asa meuweuh pisan musibah teh. Padahal mah pan nya geura coba sanggeusna sito hari dikaluarkeun loba timbul masalah. Eta sito hari geus katewak. Jelas ulon-ulonna. Aya deui we nu sajen teh ieu mah duh Gusti masak bingung ibu mah ieu teh.
0: Pak Haji ngahaminan bari semua-semua ngageuri. Nyata kitu atuh Nyi Haji. Aduh, tapi geus tamaha urang pokona mah. Geus tamaha urang eta teh jiga nama. Pak Haji mugni ngareret ka pamajikanana.
3: Tamaha urang kumaha ari Kang Haji? Coba tamaha urang kumaha ari Kang Haji ieu teh?
0: Jadi kitu-kitu ngomong teh atuh ieu teh. Lain urang mah jaleng ka urang mah.
3: Nya sok gaul jeung urang mah jaleng ka ieu teh ibu teh.
0: Angus naon teh? kieu maksud teh tamaha urang bongan urang hirup.
3: Hor. Nah ari Kang Haji nya atuh urang teh hirup.
0: Nya. Apaan hirup teh kudu jeung huripna. Tah. Sebut tamaha urang teh bongan urang teh hirup. Lantaran ari ngaran-ngaran bagja cilaka, susah senang, seuri jeung ceurik mah memang badana manusia. Bandana manusia maksud kuring teh. Bagja jeung ceraka, susah jeung senang, seuri jeung ceurik ngarupakeun bandana manusia. Ku kituna bikin urang mah ayeuna tayabayana ibal ti kudu sobar jeung tawakal. Dengekeun ku sarerea yeuh. Sabar jeung tawakal. Sarata urang kudu tumamprak kana kadar jeung qodarullah. Kudrot jeung irodat kuasa jeung kersana ilahi pangeran Allah subhanahu wa ta'ala. Tak itu iwal ti eta konci nama. Akhirna Pak Haji mugni ngebrehkeun kaikhlasan hatena.
3: Nyamung eta we Kang Haji asana teh ku teu kahartos. Naon jadi alesanana atuh ieu teh? Naon jadi alatanana atuh Kang Haji ieu teh?
0: Ceuk urang mah teu kaharti. Ceuk urang teu kaharti sok teh Nyi Haji. Tapi pan ceuk itu mah sabalikna meureunan. Lantaran moal sapati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alatanana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng setruk ringan.

0: atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ke mana wae pengobatan, Pak?
0: Biasa wae ka dok ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
0: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon, Pak?
0: Kalerasan nganggo alfa propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
0: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu?
0: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no, Pak. Tuang laos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
0: Atos rada hampang, Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh majeng katilu panginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa, Pak Uci?
0: Anu ka hiji ge tos karaos, Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
0: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
0: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: lebur ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Nya kitu cek urang teu harti soteh Nyi Haji. Tapi cek itu mah sabalik napan teteh. Lantaran moal pati-pati manehna kitu peta upama teu kaharti alesanana alias kasang tukangna alias latar belakangna.
2: Nah naon atuh latarana teh Kang Haji eta teh? Nya nu jadi kasang tukangna maksud Bu Haji teh ieu teh.
1: Bu Haji kawasa anu maduan. Tah kateuing atuh. Eta mangan maranehanana sorangan anu nyahoeun Nyi Haji.
2: Dasar kedah riceu dunya teh nya. Aduh ieu mah ieu. Dasar kedah ribut wae ieu mah duh ampun ya Allah ya Robi.
1: Keun bae tong rasula urusan eta mah tuh. Tapi bro-broan bekas salah dibikeun dayang kapuji teh ya. Gitu. Nepi ka mea kudu diimah. Tah sadageun anu ikhlas mah lain ku gedena. Nu bakal jadi barokah mah lain ku gedena. Tapi di mana batur butuh kurang dibere, diperhatikeun. Boh hartana, boh bandana, boh pangartina, boh duitna dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi lolobana, sok rasa we kurang, ngarasa lebar teh meureunan. Kapan eta teh beunang disebutkeun nukang nongong kana ajaran agama? Nu kitu teh nukang nongong kana ajaran agamana. Reg Pa Haji Mugni hari teteh ngarandeg heula nyarita. Ngadago kumaha tumerapna eta keterangan nu kasakur nu ngariung wae dinya.
3: Nah, ya kitu jalmi nu sapertos kitu Pa Haji.
1: Mangkurdi ayeuna mah nu ngasongkeun pananya teh. Nya Mangkurdi anu ngasongkeun pananya. Nya aya tuh upama teu disebutkeun loba oge wel terila geus ting pradug ku kebul ududna harita teu dinya teh. Jadi kulantaran kitu pepejeuh pokona mah Pa Haji ayeuna teh kabeneran boga perusahaan dikeresakeun ku Allah. Diberi rizkina nyaita nyen perusahaan nyaita ngolah dina urusan sereh keur minyak wangi. Nya mudah-mudahan we atuh urang jaga ku sarerea da Pa Haji ge urusan upah mah disaluyukeun we jeung kabutuhan di dieu. Moal nyacaha Pa Haji mah dina urusan upah mah dosa kan ka Pa Haji na oge. Ngagawekeun jelema bari upahna ukur saeutik. Lamun tema urang nengan kauntungan lain ku cara kitu loba panu kitu. Hawak we pingpinan dunungan mah keun bae nu digarawe mah dek ripuh oge. Sedangkeun bisa na nanjeurna jeung perusahaan teh gumantung kana kanyamanan keamanan jeung kapercayaan pada pagawe. Mana kitu oge meureunan kudu bener atuh dina ngagawekeun jelema teh dina urusan upah, urusan buruh. Nya. Tak kitu. Panaya aturanana urusan ngagawekeun jelema teh. Mal hapan cekang jeung Nabi mah berilah upah sebelum keringat orang itu orang yang bekerja itu kering. Itu lebih bagus. Tak gitu, pan eta cek paribasa kitu oge. Eta teh cek Rasulullah. Loba pan. Jelema anu gajihan kuluna mah tanggal sakieu. Dibere nepi ka 2 bulan teh digaji. Kakara. Eta teh digaji geus 2 bulan hitunganna teh. Padahal digajina teh lain 2 bulanana. tapi bulan anu kahiji. Bari mun teh mah duit teh geus aya. Cek swasta, cek negeri, apana teu meunang kitu gawe teh. Nya. Sarua jeung memeras keringat nu gararawe. Da kitu nya. Jadi ayeuna mah kulantaran memang urang riungan geus beres. Daya kayaan memang geus penting, jadinya ayeuna mah sok we bisa dek marulang ka imahna sewang-sewangan mah. Jangan dengan budak-budahan we ka hareup nama. Ieu pabrik urang sadaya nu dipimpin ku mama sugan bisa leuwih maju oge. Ah nu penting mah bisa ngahindar, bisa dilindungan ku anu maha kawasa tina hal-hal anu goreng, anu jahat. Suga anu jararahat teh, karaman-karaman anu sok lakukan kejahatan teh. Atuh sing saladar we, sing saladar. Ngada hirup ting trim, hirup tenang, pan kitu eta tehnya. Tak itu obrolan kayan di imahna Paji Mugni dina waktu harita. Kacaturkeun dina poe-poe anu saterusna. Ayeuna urang nyaritakeun kaayaan Santana jeung Jaka anu ayeuna geus digarawe di pausahaan atau perusahaan pabrik sereh nu Paji Mugni. Memang atuh sanajan Santana jeung Jaka teh kawilang anyar jadi pagawe, sanajan memang geus aya bulana LD-nya, mau dibandingkeun jeung pagawe-pagawe sejen maka sebut anyar eta namaranehanna teh. Tapi boh Santana kitu deui Jaka sanajan dina percekana mah memang atuh Santana mah leuwih unggul tibatan Jaka. Numatak teu heran mun Paji Mugni geus percaya sapinuhna ka Santana dina ngurus jeung dina ngurus jeung ngokolakeun eta perusahaan. Tak itu kaayaan Santana waktu harita nu digawe jeung Jaka nyata di perusahaan pabrik sarehna Paji Mugni.

0: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian salajengna, emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nami nama?
2: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok ieu. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahunnya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: saal ka dokter kanu ka alternatif sakuna ngabatosan teh entos di tepangan pokona mak tos dicobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mate tos seep seberapa botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nyati radio.
1: Oh mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana mudah-mudahan. Atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah, abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebite.

0: Tukang sanesna kanung panyawa sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
0: amin. Mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuabdi cobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntun atau selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna terus sakinten lah ayahna mah micina oge.
0: Beratnya Pak Eta mah. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayahna bapak mesek ke kasabara botol ayahna?
1: Nu ka dua botol ayahna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai, linggihan pali mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
1: Mohon. Nama sa botol yang ngalir teh.
0: Mohon.
1: Pas nama di check up, naon wae, ento sehat teh?
0: Ento sehat.
1: Ento sehatnya.
0: Pas
1: lungsur.
0: Kantun rematiknya salit.
1: Rematiknya salit
0: sarang
1: radang pinggulnya.
0: Radang pinggul namun.
1: Mohon, mohon. Eta teh nama sa botolnya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ini akan dilajengkan ya.
0: Mohon. Alhamdulillah. Ini nama tos dekaraos.
1: Sabar kali sadin tengah leut.
0: Tilu kali.
1: Sabar tetes teh.
0: Genep tetes.
1: Berarti anjing.
0: Siang sarang wengi.
1: Wengi di bawahnya.
0: Oh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengalaman

0: Sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

Nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ayeuna kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasuk ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh. Enying-enying, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati mantan, Pak, jamu tetes Alpha Pro.

0: poli.
1: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya pamu rarencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan kang cenah ngangguku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mm-hmm. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh penyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiap-tiap inspirasi, mangga, Pak.
1: Ya,

0: Ah, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh. Enying-enying, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak. Mung rarencangan. Ai ngupingkan tina radio sering. Tapi rarencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah. Setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
2: Nya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
2: amin
1: saat
2: amin mohon
1: polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksis.

0: diberikan dalam jangka waktu yang lama 6 bulan tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu namina, Ma?
4: Emas teh emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sarung osok iya, pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama, tos berobat mah tos kesana kemari.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
3: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Ka dokter tos kanu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos jadi tepangan, pokona mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
3: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
4: Mun oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah.

0: alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan
0: kami
1: atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
0: rezeki
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun
0: mohon
1: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
4: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
5: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
4: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alpha Propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
5: Amin, amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
6: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming,
2: Bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Akhirnya itu pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewodoh dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada itu asap mah nyeri. Cuma sok finish ngewodoh gitu kita. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita. Terus gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya.
3: Engap.
2: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dok. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alpha Propolis Drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku Alpha Propolis Drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis Drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia

0: Kak Majid ke Pak Tape.
1: Oh gitu.
0: Oh,
1: Majid. Ayo nama saat atas konsumsi Alpa Propolis.
0: Ah, Alpa Propolis alhamdulillah.
1: Ibadahnya lancar
0: puasanya. Lancar, waminya. Alhamdulillah lancar ubah terima lamun hulang sare teh riet, Pak. Hmm. Udah ngulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi Alpa Propolis teh sae seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Tos sep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Ah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleus sareng botol di Pak Oming.
0: 3.
1: Jadi kan tos sep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
0: di nya. 3 botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Hiji sep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae mah.
1: Mohon ya. Jadi botol pertama sae perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu Pak Omingnya cocok ku Alpa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda

0: meni rajin kepasrekan wae.
1: Eh, cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
0: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
1: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun apil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insya Allah, tetes mata tesma, aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan palimana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
5: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
5: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
4: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
5: Di radio.
4: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
5: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
4: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan

0: dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal gitu banyak. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna?
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambah sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya,
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini ya.
2: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari 2 kali, Pak.
2: 2 kali ya.
3: 2 tetes.
2: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
3: 2 tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma Aini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
1: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
3: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lepat mah.
3: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya sataunan
3: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
3: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
3: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami dilebetan teh. Apukeun pami dilebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos ting ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teh. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
3: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
4: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
3: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio
3: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga pak.
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan salunama kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minten orang tadi insya Allah sehat deui minten
3: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB dikombinasikan dengan propolis, ternyata
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang berpasangan namina pak.
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir bapak.
2: Ayah bapak ayah Yuswa seberapa tahun pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon pak?
3: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dilekeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alfa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
3: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alfa Propolis di mantan Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
3: Ya pengintan ti Bapak mah. Ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P-A
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

mitra sadaya, caturkeun di lembur Singkur aya tempat pamujaan, pikeun jalma-jalma sarakah, nu hayang beunghar ngadadak bari teu kudu cape. Demi eta ngaran tempat pamujaan teh, nu geus nelah mah nyaeta Guha Gorowong, nu dikunceunan ku saurang kokolot lembur, nu boga ngaran Uyut Jono. Manehna kapaksa jadi kuncen pamujaan sanggeus sababaraha minggu eureun tina dagang balon. Pangna eureun dagang balon teh, pedah cenah mah rugi bae. Sabab unggal niup balon geus kapastian bakal bitu. Jadi balon teh hiji oge eueuh nu bisa kajual. Caturkeun harita, Uyut Jono keur kadatangan saurang tamu. Sigana mah tamu teh boga paniatan rek munjung. Kadenge harita Uyut Jono, nalek kata tamu. Ke, saha kisilah teh? Di mana asal? Jeung aya kaperluan naon? Nu ditanya gasik ngajawab. Duh, nuhun Yut, abdi enggal ditalek. Dupi wasta mah anelahnya eta helos alek. Padumukan di pawetanan. Dupi pamaksadan teu aya sanes nya eta abdi teh hoyong ngarobah nasib. Piraku tiba heula hirup teh sangsara bae. Usaha mah kudu kumaha. Saurup paripaos, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Tapi angger taya menyatna. Nya ieu mah mamanawian Uyut tiasa masihan bongbolongan. Saurna di dieu teh aya tempat pamujaan. Kumaha eta teh Yut? Naha leres kitu? Uyut Jono katempo ungut-ungutan, bari paneuteupna ditujukeun kana beungeut helos alek. Tuluy kadenge Uyut Jono nyarita daria. Wah, ilaing mah alus boga ngaran teh. Aya unsur katurunan luar negeri. Kiatuh, rek ditulis heula kana formulir pendaftarannya. Gutrut harita Uyut Jono nulis ngaran jeung alamat tamuna dina buku formulir anu geus disadiakeun. Telila tuluy Uyut Jono anu karek dua poe jadi kuncen pamujaan teh mere penjelasan satengah nyanyahuanan. Tah, ngaran si laing geus ditulis dina formulir. Kade poho, mayar administrasi nanya. Ayeuna dewek rek ngajelaskeun prak-prakan jeung pasyaratanana munjung di ieu tempat. Munjung di ieu tempat aya dua pilihan. Nu kahiji munjung ka Jurig Jarian. Terus nu kadua munjung ka Butarayud. Sok, rek milih nu mana? Ditanya kitu, helos alek teh ngahuleng. Bakuna mah manehna ngarasa bingung milihna. Ngan teu lila kituna teh manehna kadenge nyarita, najan rada asa-asa. Duh, mending milih nu mana nya? Tapi mun tiasa mah anu teu kedah ngawadalkeun Yut. Ngadenge jawaban helos alek itu, Uyut Jono tarangna kerung, teu lila pok nyarita deui. Wah, ti mana boa munjung teu make wadal? Kacuali mun munjungna ka dewek. Helos alek hayang sirina aya ngadenge jawaban Uyut Jono sarupa kitu. Ah, si Uyut mah, piraku ari abdi kudu munjung ka Uyut Jono mah. Najan nyao ge pangawakan Uyut Jono siga pentil buta. Nah, ayeuna naon bedana munjung ka Jurig Jarian sareng ka Butarayud? Panginten duanana parahi aya kaunggulan.

0: mulai ngalamaung na. Tah, beda deui jeung buta rayud. Munjung ka maneh nama, garansi dina waktu sabulan oge ilaing bakal jadi jelema benghar. Terus wadalna oge teu barabe. Biasa nama sok ukur menta daging toke. Tah, ayeuna sok geura milih mending mana? Helos Alek ditanya kitu teh, manehna gancang ngajawab. Nya upami kitu mah, mending milih munjung ka buta rayud. Langkung nguntungkeun sareng teu ageung resikona. Soklah, pokona mah deal. Sanggeus tamuna boga pilihan kitu mah, Uyut Jono unggut-unggutan tuluy pok nyarita. Nya syukur ari geus boga pamilih mah, susuganan diijabah, ilaing jadi jalma beunghar. Tah, ayeuna mah kari ijab kobulna bae. Kedaguan sakeudeung, buta rayudna rek ditelepon heula. Helos Alek ngahuleng, barang ngadenge Uyut Jono rek nelepon buta rayud. Atuh tuluy maneh nananya semu heran. Ke, punten Yut, bade tumaros? Geuning bangsa buta tiasa dihubungi ku telepon? Pan buta rayud teh bangsa lembut sanes? Teu ngartos abdi mah Yut. Serengeh Uyut Jono seuri bari kadenge nyarita. Oh, kieu eta teh. Bangsa buta jaman baheula jeung bangsa buta jaman ayeuna beda pisan. Baheula mah buta hejo nu sok dipake pamuntangan teh. Lah, kuno eta mah. Buta jadul. Nah, kiwari mah dina jaman modern buta nu sok dipake munjung teh nya eta buta rayud. Buta nu ieu mah bogaeun HP sagala. Jadi bisa dihubungi make telepon. Geura ayeuna ku Uyut rek ditelepon. Ceung Uyut Jono kana HP, katempona teh HP jadul. Kaciri we, casingna oge geus dibeungkeut ku karet gelang. Tuluy tombol HP teh dipencetan. Yud, ieu aya calon nasabah euy. Soklah, pokona mah bere pelayanan prima. Ulah nguciwakeun nya. Langsung bae ijab kobulna jeung ilaing. Beres nelepon kitu, satuluyna Uyut Jono mikeun HP ka Helos Alek. Nu dimaksud sangkan ngomong langsung ka buta rayud. Karek oge Helos Alek ngantelkeun HP kana celina. Cakakak teh tina eta HP aya nu seuri sorana mani geuman.
1: Halo? Hei manusia, saha ngeran ilaing? Jeung aya pamaksudan naon tangna nelepon kauna? Hayang dicetok hulu maning teh.
0: Helos Alek katempo muringis, ngadenge buta rayud ngomong kitu dina telepon. Atuh bari rada gugup manehna pok ngajawab.
2: Duh, ampun juragan buta. Abdi dongkap nepangan kuncen teh, taya sanes, aya maksad bade daftar munjung ka juragan buta.
0: Ngadenge Helos Alek ngajawab kitu, buta rayud motong omongan.
1: Eta maneh ka kauna nyebut juragan? Gusti langit itu, lain juragan buta?
0: Helos Alek unggut-unggutan, tuluy ngajawab. Oh, kitu? Duh, punten atuh Gusti. Nah, janten kumaha? Nah, kinten-kintena Gusti rayud bade nampi kana pamaksadan abdi? Panuhun ulah ditolak Gusti, sing hawatos ka abdi, nutos lami hirup susah. Yut ragap taya, sakalian hoyong gaduh bojo oge, tegaduh kanggo waragan nikah na. Hari bade ngiring nikah masal, abdi teh isin. Cikikik buta rayud deseri, ngadenge Helos Alek nyarita kitu.
1: Oh, jadi ilain teh, deboga pamajikan? Wah, carungwa tuh, kaula teh geslila ngaduga. Atuh tak beneran iya mah. Bisi ilain hayang kawin gratis mah, engke ku kaula dipangneanganken ti pamajikaneun. Nya eda, awewe bangsa buta, nu panggelisna.
0: Kepeng Helos Alek ngagebeg. Manehna reuwas lain dikieuna. Duh, punten Gusti. Wioslah abdi mah bade janten bujangan bae saumur-umur. Nu penting mah, abdi janten jalmi beunghar. Cek Helos Alek, nadana siga nusieun. Buta rayud. Teuyeuh loba komentar. Satuluyna manehna ngajelaskeun ngeunaan prak-prakanana munjung ka manehna.
1: Geus atuh, teu nanaon soal eta mah tong jadi pikiran. Tah, ayeuna kaula rek ngajelaskeun ngeunaan munjung teh. Perlu dipiganyahu.

0: munjung ka kaula mah teu bisa disarwakeun jeung munjung ka nulian. Sabab munjung ka kaula mah sistem online. Teu kudu make wadah atawa tumbal. Da buta diaman kiwari mah teu mikir anu kitu. Cukup mere sesungguh nuyu jeung paminta kaula. Tah, engke memeh jumaah kaliwon kuncen uyut dono bakal ngabejaan naon-naon bae paminta kaula. Jadi pas dina waktuna malam jumaah kaliwon, paminta kaula kudu geus nyambak. Sanggatuna handapeun jandela kamar ilahi. Terus ngirim duita oge liwat rekening bank. Jadi saban ilahi geus mere sesungguh, poin isukna ku kaula duit bakal ditransfer. Terus waktu mana sesubuh, engke saban malam jumaah kaliwon, kaula bakal datang menta sesubuh dia. Ngan dina jumaah kaliwon awal, ilaing kudunya dia ken sesubuh deh, saban penting lilana saminggu. Kumaha arti?
1: Kadenge katerangan buta rayud gitu, helos alek ungut-ungutan. Katempo manehna siganu bunga. Tetela munyung kabuta rayud mah, kacida gampangna. Sabab teu kudu make wadal atawa tumbal. Atuh pok harita manehna ngomong negerakeun kabungahna. Duh, nuhun pisan Gusti, ari teu kedah nganggo tumbal mah. Da abdi mah bade ngawadalkeun saha atuh? Pami gaduh pamajikan teh, pasti nu dianggo tumbal teh mitoha heula. Tah, atuh mangga wengi jumaah kaliwon mah diantos kasumpinganana. Naon nu disuhunkeun ku salira? Pasti bakal ditedunan. Tegaduh artos oge, abdi teh bade hutang injem. Langke oge pamitos ditransfer mah artosna. Hutang teh pasti bakal dibayaran. Geus jelas kitu mah, telepon teh ditutup. Bari mikeun HP ka Uyut Jono, helos alek kadenge nyarita. Tah Uyut, ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah pola, abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut Jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon janten maksana kumaha malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Ya teh eungap we.
3: Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Ya, ngucur aya keluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulembog ge ngagobandal teh tilu nya.
4: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
3: Laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Ya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabar teh sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip.
3: Polip ya.
4: Ya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah ayeuna mah sareng seneng ngaleutan nong alfa propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eta bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya eta mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya pilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya alp Bapak Propolis ceng teh.
3: Rasul hatunuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin, ya, amin. Gitu.
8: Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya, kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
1: Tah, Uyut, ayeuna mangga geus sebatkeun susuguh naon bae anu kedah disiapkeun. Satekah pola, abdi bade ngusahakeun. Najan cek paripaosna kedah hutang injem. Dangke oge digentosan sanes. Uyut jono katempo ngahuleng mikir pijawabeun. Teulila pok manehna nyarita daria. Oh, nya syukur adi geus kaharti mah. Tah, ayeuna Uyut rek ngarinci susuguh nu kudu disiapkeun. Nu kahiji bakakak hayam sajodo. Maksudna nyaeta hayam jago jeung bikangna. Kade tong poho, make bumbu kecap jeung cengek. Kabeneran buta rayud mah, senengin lada. Terus nu kadua, sanggu kabuli dua baskom. Kudu ngamaklumnya, ngarana ge buta. Jadi barang daharna gembul. Terus tong poho, rokok keretek dua selop. Da buta rayud mah, sakali udud deh, 10 batang dirangkepkeun. Nah, supaya duit bisa tereh cair, kudu dipancing deui ku duit. Nya sadiakeun duit 1 juta mahnya. Sakitu bae heula, jig ayeuna mah geura balik. Siapkeun sagala rupana, sing kumplit ulah aya nu kaliwat. Huleng helos alek ngahuleng, manehna bingung lain dikieuna. Waduh, teu sangka, buta rayud loba pisan pamentana. Rek ti mana duit nanya. Ari rek mundur geus ka palang. Jeung bakuna mah sieun ditetrok hulu. Ih, barara ieu teuing. Geus lah, pokona mah kumaha engke? Aing bisa keneh hutang injeung. Sakurangna mah bisa jualan naon ku hanteu. Kabeneran aya keneh warisan ranjang besi. Lumayan lah bisa keneh dijual. Gerentes Helos Alek bari ngahuleng. Sarta satuluyna manehna permisi. Mangga Uyut, ku abdi diestokeun pisan. Pokona sadaya pamulut Buta Rayud bakal ditedunan. Mangga atuh permios. Koloyong Helos Alek indit ninggalkeun Uyut Jono. Para mitra sadaya, singketna carita. Harita malam Jumaah Kaliwon jam 12 peuting. Luyu jeung rencana, Helos Alek geus nyadiakeun susuguh pamenta Buta Rayud ditunda handapeun janela kamarna di wadahan nyiru. Helos Alek ngadedempes di kamarna. Manehna ngadedengekeun kaayaan di luar anu kacida simpena. Nu kadenge harita teh ukur sora sato peuting jeung keresekna dangdaunan katebak angin. Teulila kadenge di luar sada aya nu dehem sorana alon. Gebeg Helos Alek ngagebeg. Tuluy manehna curing hak, celina rancung hayang jelas ngadenge kaayaan di luareun kamarna. Keur kitu ujug-ujug kadenge aya nu seuri manige eman. Helos Alek geus bisa mastikeun yen eta teh sora Buta Rayud.
0: Helos. Helos Alek. Eta lima pisan susuguh teh. Tetela, eueuh nu kurang. Kabeh aya kumplit luyu jeung MOU. Ayeuna karek peuting kahiji. Tah, menu peuting isukan mah kaula hayang disadiakeun gurami bakar lobana dua siki, sate hayam dua kodi jeung sang tumpeng dua baso.
1: Ulang Helos Alek ngahuleung, manehna bingung ku pamenta Buta Rayud. Ke, aing mah asa heran ieu teh. Nah, pamenta Buta Rayud teh sarua dua? Pedah buta mah gembul gitu. Jeung deui pamentana teh teu kira-kira. Aing kudu ngajual naon deui ya? Kamari ranjang besi warisan geus dijual. Piraku ayeuna kudu ngajual sepedah kumbang mah? Pan aing butuh keneh paranti init-initan kanu jauh. Beres ngomong jero hate, satuluyna Helos Alek kadenge nyarita, nadana rada kukulutus. Mangga Gusti, mangga. Sok hayang naon deui? Kan duitna mah ti mana bae lah. Ngajual imah boh naon? Da engke oge digentosan sanes. Cakakak Buta Rayud teh seuri. Siga nama manehna teh nyeung seurikeun Helos Alek ku kulutus.
0: Aduh, eta mani. Siga nu eueuh nedunan ka hayang kaula teh. Tong hariwang, engke oge digantian. Ngaliwatan rekening bang. Tulis bae nomor rekeningna, terus bikin ka Uyut Jono. Tapi engke muni lain geus cacap saminggu mere susuguh ka kaula. Sagala rupa ge butuh pangorbanan. Muni lain teu cacap saminggu mere susuguh ka kaula, kapaksa kaula minta wadal atawa tumbal.
1: Ngadenge Buta Rayud nyarita kitu mah, Helos Alek teu bisa majar kumaha. Kapaksa manehna nurutkeun sakabeh kahayang Buta Rayud nu bakal jadi pamuntangan dina urusan kabeungharan. Atuh pok harita Helos Alek teh ngomong leuleuy. Duh, teu wararantun teuing Gusti. Abdi baha kana tinimbalan Gusti. Mangga ku abdi diestokeun pisan. Pokona sagala panuhun Gusti Rayud bakal dicausan. Mangga atuh wong ayeuna nyanggakeun kagegelan sakumaha nu dipikapalai ku salira Gusti. Abdi percanten, masalah tilas suaragadna mah engke oge digentosan sanes. Cakakak Buta Rayud teh kadenge seuri deui disambung ku nyarita siga nu bungah.
0: Syukur alik itu mah. Ieu susuguh ku kaula diterima. Rek didahar peuting ayeuna keneh di imah kaula. Pokona moal disesakeun. Ngan hese mah wana ieu teh. Boga karung waring teh. Ari rek dibawa jeung nyiruna bisi peuting isukan ilain butuh keneh. Mun aya mah alungkeun karungna kana handapeun jendela. Ngan bebojeuh ilain ulah hayang nempo jirim kaula.
1: Ngadenge Buta Rayud menta karung waring jang wadah susuguh, Helos Alek ngahuleng. sarang na kerung si ganu mikir tuluy ngomong jero hate. Ke, asa teu kaharti ieu teh? Nah, aya bangsa buta siga anu cecermet gitu? Makerek mawa susuguh ka imahna sagala. Tapi keun bae lah. Meureun ieu mah ka asup buta jaman kiwari. Beda jeung bangsa buta jaman baheula. Rengsek ngahulang kitu, teu kungsi lila Helos Alek nyokot karung waring ka pawon. Tuluy ngadeukeutan janela kamarna, dibuka saeutik, lung karung waring teh dialungkeun kana lebah tempat neundeun susuguh tea. Pluk harita karung waring teh kadenge murag. Sarta tegeneuk lila, kadenge ku Helos Alek sora kekeresekan. Meureun buta rajut teh keur mindahkeun susuguh tea, tina nyiru kana jero karung waring. Delila jep kaayaan jadi sepi. Sarta satuluyna kadenge sora geblag-geblig sada jalma ngalengkah leumpang. Kupamikir Helos Alek pasti eta teh sora lengkah buta rayud. Kaciri we lengkahna karasa eundeur. Saditinggalkeunana ku buta rayud. Helos Alek ngahuleng salila-lila bakuna mah mikiran masalah susuguh tea. Jangka perluan peuting ayeuna ge manehna ngabelaan huhutang ka warung. Malah sakurangna mah manehna teh kuat ka ngajual ranjang besi warisan ti kolotna. Sedeng jangka perluan susuguh peuting isukan mah manehna can meunang ide. Kudu ngahutang ka mana deui da ngahutang ka warung nu kamari mah biheung teuing dibere. Sabab kamari oge nu boga warung teh pada-pada mere ngahutang ge sungutna teh kukulutus bae. Samalah mah tukang warung teh satengah nyarekan ka Helos Alek. Waduh, bingung oge yeuh. Kudu ngahutang ka saha deui nya? Geus lah, kumaha isukan bae? Bila perlu nginjem ka bank keliling. Bisi perlu jaminan mah. Kapaksa kudu ngorbankeun sapedah kumbang. Beres ngahuleng salila-lila, tuluy Helos Alek ngagoledag sare dina sosompang nu aya di kamarna. Kapaksa manehna nyieun sosompang paranti sare sabab ranjang besi nu sok dipake sare ku manehna sapopoe dijual ka tukang rongsok. Caturkeun peuting isukna. Nya eta peuting kadua Helos Alek geus neundeun deui bae nyiru nu dieusian susuguh hanapeun janela kamarna. Pas jam 12 peuting, siga kamari buta rayud teh datang deui. Kadenge harita buta rayud seuri di tema ku ngomong sorana manige eman.
6: Helos. Kaula datang deui rek nyokot susuguh. Kumaha geus disiapkeun?
1: Helos Alek curing hak sarta gancang manehna nembalan. Wilujeng sumping Gusti, perkawis susuguh mah parantos disiapkeun. Mangga parios bilih aya nu kirang. Mung punten ulah hilap engkena gentosannya. Perkawis nomor rekening mah parantos disangakeun ka Kuncen Uyut Jono. Mangga atuh nyangakeun susuguhna mugi katampi. Mung upami tiasa mah saya dituang di dieu bae supados teu barabe nyandakna. Ngadenge Helos Alek ngomong kitu, buta rayud ngahuleng telila pok nyarita.
6: Anu, kumaha nya? Lain kaula mung dahar ni dia, ngan ingis bisi aya nu nempoeun. Engkena bakal banabe, bisa ibur salembur ilaing munjung ka buta. Geus atuh hayang mah kieu, kumaha mun dibawa bae jeung nyirungna? Isukan mah teu kudu make nyirung. Ikan wadahna mah cukup dibungkus koran weh. Terus sesungguh yang penting isukan mah kumaha ilain bae. Rek mere naon bae oge kaula moal protes. Tapi ngadina penting katiluna bae. Penting kaopat ningsa terus nama wayahna. Sesungguh deh kudu siapa minta kaula. Ges itu baiknya. Ya sesungguh ku kaula rek dibawa balik. Penting isukan kaula bakal kadidik. Kadi poho, pokona ilain kudu mere susuguh cacap saminggu.
1: Beres nyarita kitu, tuluy buta rayud init bari nyunyuhun nyiru. Sadi tinggal ke nana ku buta rayud. Helos Alek teh katempo ayeuna mah rada marahmai teu cakueum teuing siga tadi. Sabab susuguh jang peuting isukan mah buta rayud teh masrahkeun ka manehna. Cenah rek dibere naon bae oge bakal ditarima moal protes. Tuluy Helos Alek ngagrendeng. Tah, si, geuning rada ringan. Teungap teuing siga peuting kamari. Peuting isukan mah buta rayud teh bakal daek narima dibere susuguh naon bae oge. Ke, kira-kira mere naonnya. Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge. Lauk pepetek 2.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
13: Pak Ujang Supar.
12: Linggih pilihan mana Pak?
13: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
12: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
13: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
12: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
13: Mohon mohon.
12: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
13: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
12: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
13: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Metak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh ngipisan gitu.
12: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
13: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
12: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
13: Bapak sok ngupingkeun radio.
12: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
13: Tah ka para wargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
12: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
13: Amin amin amin.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya?
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
15: Iya betul.
14: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
15: Sudah. Dua kali ini
14: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
15: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama Pak? Oh, ya pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes iya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
14: Tesma Aini. Iya.
15: Barangkali cocok.
14: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ke, kira-kira merenaunya? Nu penting mah teu matak nambahan hutang ka warung. Nyalah, paling oge lauk pepetek 2, rokok menyan 2, terus naon deui nya? Huleng Helos Alek ngahuleng rada bingung. Red manehna ngareret kana luhur meja. Kasampak di dinya teh aya permen kojek 2 siki ngagoler. Wah, keren. Aya permen kojek 2. Geus lah, teu kudu meuli. Terus jang cuci mulutna kabeneran aya cau kurutuk. Ke supaya leuwih lengkep. Rek ditambah seupaheun ah. Kajaning daun sireuh, apu, gambir, jeung siki jambe. Geus lah, sakitu ge cukup meureun. Geus nataan bahan susuguh mah, goledag Helos Alek teh ngagoler dina dipan. Kerr, harita teh kadenge kerek, bakat kutunduh. Caturkeun peuting ayeuna, peuting nu katilu pikeun Helos Alek mere susuguh ka Butarayud. Susuguh nu ditunda dina hanapeun jandela, peuting ayeuna mah basajan pisan. Kayaning lauk pepetek 2 siki, rokok menyan 2 siki, permen kojek 2 siki, cau kurutuk oge sarua 2 siki ditambah ku seupaheun. Aya daun sireuh, apu, gambir jeung siki jambe. Harita eta susuguh teh geus dipernahkeun hanapeun jandela kamarna dibungkus ku kertas koran. Helos Alek ti jam 11 oge manehna teh geus aya di jero kamarna bari ngadedengekeun nu rek datang nyaeta Butarayud teh. Di luareun kamar harita teh aya saurang tangtungan lalaki kolot keur ngadedempes nyumput dina dapuran cau. Manehna harita teh mencrong nyidik-nyidik teuteuneunan Helos Alek nu dituna hanapeun jandela kamarna. Satuluyna eta lalaki kolot teh ngomong jero hate. Rek didodoho sia, memeh dicokot ku batur, ku aing rek dibelaan. Kamari ge katempona teh aya lauk urami, terus congcot oge sadua-dua, sarta kadenge ku aing nu nyuhu nyiru teh ngakukeun Butarayud. Wah, tetela si Helos Alek rek munjung ka Butarayud. Cingan, ku aing rek disamber ah. Aing rek akon-akon jadi buta. Cek eta lalaki kolot teh bari satuluyna keketeyepan nyamperkeun kamar Helos Alek. Satuluyna manehna ngomong ditujukeun ka Helos Alek. Turta sorana teh harita niru-niru sora buta. Helos. Bagi akun ieu kaula datang. Kaula rek nyokot susuguh tea dina hanapeun jandela. Geuning ayeuna mah dibungkus koran. Helos Alek ngorejat kaget lain dikieuna. Ceulina rancung ngadedengekeun sora nu aya di luar. Kadenge nu di luar teh harita ngomong deui. Helos. Mun ilain hayang beunghar, munjung teh ulah ka Butarayud. Manehna mah buta kere. Meningka kaula munjung atawa bujak mah. Ngenalkeun, ngaran kaula anu neulah mah nyaeta buta kuwu. Mun ilain munjung ka kaula, dijamin bakal tereh beunghar. Kaula mah mere duitna oge, langsung gonjrang sakarung. Beda jeung Butarayud, manehna mah mun mere duit teh sok diincrit. Cek eta jalma nu ngaku ngaran buta kuwu. Ari Helos Alek ngadenge nu datang teh lain Butarayud, manehna kaget lain dikieuna. Bari ngadaregdeg, manehna harita teh nanya ka buta kuwu. Aeh, geuning nu sumping teh sanes Butarayud, tapi buta kuwu geuning. Kumaha ieu teh? Teu ngartos abdi mah. Cakakak buta kuwu teh siri. Naon? Baruk Butarayud? Alah, kecil. Ya, cek kaula ge munjung atawa muja mah meningka kaula. Geus heula nya, kaula moal lila-lila aya di dieu. Kaula rek balik. Ieu susuguh ku kaularik dibawa. Ceng anu ngaku buta kuwu teh kana susuguh nu dibungkus koran. Aduh, kabeneran ye. Lumayan lah, rek dibawa ka imah. Dewek keur lapar ye. Gerentes buta kuwu bari tuluy init ninggalkeun eta tempat. Ari Helos Alek, lain deui ngarasa kagetna barang manehna nyaho, susuguh nu ditunda hanapeun janela kamar teh geus dicokot ku buta kuwu. Atuh huleng manehna teh nyahuleng bakat ku bingung. Aduh, kumaha ieu teh nya? Geuning bisa kieu kajadianana? Na ujug-ujug datang buta kuwu sagala. Kumaha engke lamun buta rayu datang? Mangkaning susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Wah, celaka ieu. Gerentes Helos Alek harita teh manehna bener-bener ngarasa bingung. Teu ngendek lila, harita jam geus nunjukeun tambuh 12 peuting. Sakumaha biasa, luyu jeung Jangji, buta rayud harita teh ngadeukeutan kamar Helos Alek. Geblig, geblig, geblig, harita kadenge sora lengkah buta rayud, malah ka kamar Helos Alek oge karasa eundeur. Aduh, kumaha ieu nya? Buta rayud geus datang, sedengken susuguh geus dibawa ku buta kuwu. Lain kumaha alesanana nya? Helos Alek harita teh eleke sekeng, manehna bener-bener bingung kumaha ngungkulan ieu kajadian. Kumaha carana nyieun alesan ka buta rayud? Kadenge harita buta rayud ngomong ti luareun janela.
6: Helos, mangiakeun ieu kaula datang. Mana susuguh teh geuning eueuh? Lain ngabohong ka kaula. Awas ya, wani-wani ngabohong, wani-wani nipu ka kaula. Boal asa-asa. Ilain ku kaula rek di dieun tumbal. Rek dicetrok sia koing huna.
1: Kebeg Helos Alek ngagebeg ruas para mitra. Komo barang ngadenge cenah majar hulu manehna rek dicetrok ku buta rayud. Atuh najan kasima oge, kapaksa harita Helos Alek nembalan nyieun alesan. Aduh, pangapunten pisan Gusti. Mugi ulah janten bendu, susuguh teh ku abdi tos disimpen hanapeun janela. Tapi teu sakara-kara tadi teh aya buta sejen anu datang ka dieu. Duka, dari ngaku nama cenah ngaranna teh buta kuwu. Buta rayud. Barang ngadenge ngaran buta kuwu, kebeg manehna teh ngagebeg reueus.
16: Ge, buta kuwu. Wah, moal kitu wae kuwu. Waduh, cilaka ye. Ulah dewek pasti kanyahuan. Tapi teu nanaon lah. Mana kitu oge meureun lain milik aing.
1: Gerentes hate buta rayud, bari harita teh manehna nyalukan uyut jono anu harita ngintil nuturkeun manehna. Pok buta rayud teh ngomong.
16: Anu, uyut, kumaha ye? Sesungguh anu ditunda hanapeun janela teh geus dicokot ku buta kuwu. Moal kitu buta kuwu teh wae kuwu.
1: Uyut jono katempo harita teh manehna ngahuleng. Teu lila pok nembalan.
16: Ah, teuing saha-sahana mah. Tapi lamun nilik tina ngaranna mah, mun manehna ngakukeun buta kuwu, heuh ari geus saha deui. Dangaran kuwu mangan hiji-hijina nyaeta wa kuwu. Geus kajenteng lah. Mana kitu ge meureun geus rejekina. Geus hayu ayeuna mah urang balik.
1: Ceuk Uyut Jono harita teh ngajak balik ka buta rayud. Horeng para mitra nu disebut buta rayud teh tayalian akhir rayud anu akon-akon jadi buta. Saha harita manehna teh sakompot atawa sakongkol jeung Uyut Jono. Salila dua peuting maranehna cacaleuhakan dahar kadaharan anu ngeunah tina susuguh nu dibikeun ku Helos Alek. Ari Helos Alek ngadenge anu ting kecewis di luarin kamarna, tarang manehna kerung. Sarta satuluyna ngomong jero hate.
16: Eh, sada aya anu ngobrol. Moal kitu buta rayud ngajak batur. Cing ah, kuaing rek ditoong.
1: Akhirna mah Helos Alek, harita ngawani-wani maneh noong kaluarin kamarna. Anu sok padahal buta rayud geus wanti-wanti, ulah rek nempo jirim manehna. Tapi kulantaran ku panasaran tea, jeung boga rasa curiga. Ong harita helos alek teh no ong tina angin-angin janela. Najan kaayaan poek, tapi katempo kubanehna remeng-remeng, aya dua tangtungan lelaki. Nusa urang pangawakan anak bayuh yuh, sirahna butak, matak pantes lamun disebut buta oge. Sedang anu hijina dei, awakna bulid, jeng betengna sarua burayut. Pok harita helos alek ngomong, ditujukan kanuduaan anu narangtung di luarin kamarna.
16: Hei, Rayud. Oh, iya nu disebut buta Rayud teh. Jeung aya uyut jono sagala tuh. Wah, aing katipu.
1: Ngadenge helos alek ngomong kitu, nu disebut buta Rayud jeung uyut jono teh silih pelong. Satuluyna teu tatapeusin deui ngan becir bae harita, duanana teh lalumpatan. Atuh helos alek lain deui ngerasa napsuna. Harita manehna teh mukakeun jandela bari ceceuleuweungan.
16: Woi, eta aya badog, tewak. Tewak, tewak, badog, tewak.
1: Ngadenge helos alek gogorowokan kitu teh, buta Rayud jeung uyut jono harita teh lumpatna beuki tarik. Beuki lila beuki jauh sarta les teu katingali diteureuy poekna peuting. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun nu disebut buta kuwu teh. Sanggeus manehna nyokot susuguh nu dibungkus koran, nu ditunda hanapeun janela kamar helos alek, manehna leumpang gancang nuju ka imahna. Sanggeus anjog ka imahna, serengeh teh manehna seuri. Aduh, milik mah ti mana we atuh. Keur lapar kieu teh. Aya we rejeki teh. Cingan ah rek dibuka naon isina yeuh. Kalayan pinuh kurasa panasaran, harita buta kuwu atawa wakuwu muka bungkusan koran teh. Mukana oge manis saeutik saeutik, turta leungeuna teh katempo ngadaregdeg. Barang geus dibuka, kebeg harita wakuwu kaget lain dikieuna. Katempo harita teh aya pepetek dua siki, permen kojek dua siki, cau kulutuk dua siki, malah aya seupaheun sagala.
16: Wah, jadul teh. Aing katipu ya. Wah, si helos alek kurang ajar dah. Huruh, ieu mah nyaan susuguh teh dareun jurig. Wah, dasar sial. Keremas, keremas, keremas.
1: Harita bungkusan koran teh para mitra, kuwa-kuwu diri kesrikas tuluy lung dihalungkeun kaluar.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
17: Mohon. Mohon
3: pamiling kita di mana teteh?
17: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
3: Kecamatan?
17: Surade.
3: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
17: Lambung.
3: Teras?
17: Radang usus.
3: Mohon.
17: Batu ginjal.
3: Tos sabar alami teteh?
17: Atos sausum.
3: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
17: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teacan aya pirobihan.
3: Teacan aya wihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
17: Alpa Propolis.
3: Mohon. Siap sabra botol teteh?
17: Atau siap dua botol.
3: Sareng ayeuna pangintenya?
17: Mohon. Mohon.
3: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
17: Mohon.
3: Naon wae nu tos damang teh?
17: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
3: Alhamdulillahnya.
17: Ginjal teu aya.
3: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong Alpa Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
17: Iya, alhamdulillah.
3: Mohon alhamdulillah.
17: Wirobihan.
3: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
17: Amin.
3: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
17: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
18: Assalamualaikum Bapak.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Maaf, dengan Bapak siapa?
19: Saya dengan Bapak Junaidin.
18: Bapak Junaidin?
19: Iya.
18: Alamatnya?
19: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
18: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
19: Yang kedua
18: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
19: Untuk ibu saya.
18: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
19: Ibu Darsi.
18: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
19: Umurnya 64.
18: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
19: Tinggalnya di sebelah.
18: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
19: Matanya perih, gatal dan berair.
18: Oh, berair, merah
19: ya.
18: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
19: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
18: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
19: Ya, dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
18: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
19: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
18: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
19: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
18: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
19: Amin.
18: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
20: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat.
1: Duh, kancana.
0: Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib.
1: Beres.
0: Maksad naguar pawayangan hasin nulis para wali anu direka ku para pujangga.
1: Iya inggi.
0: Iya tadina jaman animisme dinamisme para wali nyebarkan agama Islam ngange perantawisan wayang.
1: Yes.
0: Iya wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marat capada. Anu dipipiningan kusilip sinir di kalangan kusiloka sasmita kelayan dirimunan kusimul guaren jaman kiwari.
1: Tenang.
0: Margi lalampahan pawayangan tetekirang sarang telangkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka.
1: Tuh. Yes.
2: Pacarios di hiji pertapan anu kasebat pertapan sumur halimun.
1: Yege.
0: Tempat anu hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes.
1: Yes.
0: Pasuliwer manuk gede manuk leutik. Margi ieu hiji pertapan teh nganung ciri atanapi kagungan ciri nu mandiri.
1: Naon ciri nanti bulan
0: ikat tebihan.

isang panita teh kasohor ahli nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titil maudangkan kanu labuh merek kanu daik jangan kanu baik leres para santri para satri anu dina waktos ieu sasat nuju nyuprih pangarti ari kakasihna teh panita seupani talayan kagungan siswa anu kiwari parantos jadi raja anu kaleresan ieu raja di nagara parang Gubarjah kakasih Gubarjah Sekti atanapi disebat Gubarjah Kusuma di sarangan kurayina patih nagara Gubarjah Denta sami tungkul hamari kulutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita watak wantos panita duduwong samanea sampun tutas dening didik

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang, atanapi?
2: Bapak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaosna aya di lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka purmah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
1: Salit deui.
2: Salit deui hayang matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
2: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabaraha kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang teh henteu henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ay nggak mama nggak mamu sali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Stefan gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Segitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

Pamenteu anu marah mae sang panita tawis binga kasumpingan putra siswa kakasih Prabu Gubarjah Kusumah Raja Nagara Parang Gubarjah.

0: sesepuh pertapan sumur halimun
1: tuh
0: panita sewa panengan di kakau daling lisan mekatan pengantikan itu
2: duduk kasih anak i sana jan berjeng pernah namurid tapi dah puguh geus asa ka anak gubarja kusuma oge gubarja denta anu payus dipi agul kalayan dipireus kukula yap ka dieu ka hareup tiupna
0: tumah tapi lo damel Kangjeng Rama
2: nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan kana non rupiha pembagi selera panjenengan kalayan unyuk sumangga putra ngahaturkeun semah batos ka unyuk panjenengan Kangjeng Rama ujas tuti hita ditarima ku dua leungeun kenca katuhu simpen pulungi ati pun dehing mastaka
0: nuhun nuhun Kangjeng Rama kalih nanti eta hapunten tina naon rupiha kata melaran putra apa
2: oh atuh keun bae kaula ge apa da puguh hideung teh ayeuna mah sasat muncul di tengah-tengah masyarakat kawengku ku kawajiban jadi raja di negara keun bae
0: kalayan ngahaturkeun panglayan ama
2: nuhun nuhun nuhun kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sebab bakti ku unjuk panjenengan Kangjeng Rama
0: ditarima cu
2: kalihna ti eta agung su cukup kumur jimara pandra nu katelah tina pihak patang ageung sementenali
0: saling maklum
2: kalayan unjuk sumangga Raka Prabu rai maksad ngupingkeun naon anu bade dilisankeun ku sirna panjenengan tansah ya jelajah
0: naon suhu nya saperkawis masono ama
2: nuhu
0: kumaha kaayaan di nagara parang gubarja ya taya pancang pakewuh dina waktu sayeuna tawis doa panjenengan Kangjeng Rama tiis dingin palipurna tiis jeli herang panon
2: oh syukur syukur
0: sok sanajan aya oge anu sasasna unyuk rasane mongkeun kaprihatinanna
2: ya eta mah wajar sok aya wae aya oposisi pro kontra aya wae anu urang gawe lapang dada sabab upami ditinggal kana sawah tawis kenyataan upami aya teh mah masyarakat termudek itu kita tawis melihatikan ke orang sedayana
0: itu dan kaji lemah mah setiap kaji lemah lubon mikar septe andang tin mikar ngewa tong borok ka anjin salaku raja ka pangeran anu nyiptakeun urang sadayana nu ngayakeun atawa nu ngajadikeun bumi langit sawarga neraka jin pangeusihna eueuh nu percaya kabeh komo urang salaku makhlukna malahan tadi kadenge loba anu unyuk rasa meureun eta teh ngarasa teu sugema ku ayana pagawean urang saya tak tekir bahan maca diri urang malahan urang salah kuraja kurusa gansang nak lamun aja lemak itu tengah gunakan lengkah anu konkret proaktif kumaha cara nak pikir ngaronjatkan kehidupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu lebih demokratis timalan lebah dia wayahna dimimiti di istrenan diniatan anjen jadi ais pangampi pangagung di eta negara gelakkan gerapekir kepentingan negara jeung bangsa
2: Nah maneh panginitan teh dek mimpin negara, dek mimpin bangsa, atau dek mimpin partai, dek mimpin golongan, dek mimpin sakelompok. Culkeun atuh baju teh, ai geus jadi ais pangampih. Buka bandera teh, ayeuna mah keur kapentingan sarerea. Sok wakapkeun diri anjeun. Panginitan pek kajaba namun panginitan maneh baheula tina durukan sabab lamun ini tina durukan kaituna ge bakal jadi ruhak jadi lebu ceuk kacamata agama ila mal amalu biniat ari satemena amal-amalan teh kumaha niat leres eh? Maneh dijadikeun ku waki-waki rakyat. Nah eta waki rakyat teh bener dek kawakilan rakyat atawa rek kawakilan pamajikanan? Eh? Tah kari sakitu we. Timalat blog. Kuhal sakitu. Ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapkeun mumuncangan. Ditaplokan eta pangkat teh sabenerna lamun jalma mikir mah eta teh uluh pigaweun beurat. Malahan sahabat Nabi mah baheula disebutna oge musibah. Allah disebutna ceuk para sahabat mah musibah tapi naha ayeuna mah meni paboro-boro. Tah ku paboro-borona kitu oge geus kabaca kudu ngarti bahwa aya udagan. Aya udang di balik
1: batu.
2: Aya udang di balik deui, di balik batu. Leres. Aya udang di balik batu. Kitu keseses lalakeun keur kapentingan balarea keur alat-alat keur ibadah teteh pangkat teh timalan abeh moal aya balitungan engke di akhir sabab naon ari manusia beda jeung sato saperti anjing buduk di jarian. Paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema sajabana ti bilatungan bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan
1: leres
2: ya ya keur ibadah eta teh alat oh pangkat teh lain keur mak malahan Rasul pangeran mah nepi ka seep dunyana ibadah ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngabdikeun diri ka anjeunna teh nepi ka mulih dakwah oge bobolokot ku getih pada maledogan mulih dakwah ayeuna ngeunah dakwah teh amplop meunang hidangan meunang jaba dijemput balik di bahanan komong nu ngahargakeun mah pantega ngajualan ayat-ayat pangeran kana barang teu sapira. Pira ku teu ningali dinaan saman pangeran saha-saha anu ngajual ayat-ayat kami kana barang teu sapira makan nar langgeng di neraka. Heh. Ya. Numatak lamun urang dititah dakwah teh ulah ngaduitkeun. Ulah ngahargakeun sabalikna nu nitah lamun teu bari gede tah teu gableng pucus. Beda deui jeung ngadalang, ngadalang mah ngahargakeun da puguh diiringkeun ku panayagan. Can teteh menta komisi oh.
1: gitu.
0: Loba sesekelanana dalang marukana teh. Gitu.
2: Iya.
0: Nuhun ama mudah-mudahan jadi jimat parepe.
2: Mudah-mudahan we atuh Kang Jerama.
0: Gitu. Walila asep. Sabab urang di dunya teh hiji waktu bakal pinangih jin poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana anu disebut maot teh nya eta panto atawa awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Oh jadi maot teh awal tina kahirupan anu
0: langgeng. Urang bakal maot bakal dihirupkeun deui.
2: Eta teh nya
0: nah make bohong.
2: Bakal hirup deui urang teh.
0: Ulangan ukur iman ngungkul pek jeroan ka jero.
2: Jadi urang teh hirup,
0: urang teh pae. Jadi hirup pae deui, dihirupkeun deui.
2: Cek katerangan
0: eta teh. Oh. Baca dina surat Al-Baqarah. Tah, ayeuna urang nyatakeun pecakan grepek muara kai di leuweung. Cina paeh tak kai tengah goler tak tino paeh teh bakal biji nu hirup
2: naon lemer iya ya
0: cari sirung
2: olah iya
0: tah nah urang di ditu teh langgeng dina panyiksa na atawa langgeng dina pangogoh tak kumadi dia
2: uluh leres kumadi dia ya
0: kumadi dia.
2: Iya.
0: Nuhun ama nuhun nuhun. Hah gitu kasih. Kasinekan jelema teh bakal maot nu kumaha kumaha oge reket dengdeng papak sarua dipayuneun anjeunna mah anjeun raja nu dipimpin ku anjeun rakyat nu pangleutikna we. Leres. Di mana geus maot sajajar jeung maneh hakaneun cacing sanajan anjeun wujud raja sarua jeung tukang kuli kitu sarua sarua ya nuhun ama tah sajabana ti kitu atuh aya nu mah kana poko naon maksud datang ka dieu nu sabenerna
2: ya
0: ama anu mawi
3: urwa dongkap ka dieu teh bade mundur restu wireh putra teh hoyong.

আমার বাতাস তাকে নাতে

0: bagja.
1: Itu ama bagja.
0: Itu mulai.
1: Diwajibkan ke kaum lelaki teh kararawin. Pijodohan teh saha? Pijodohan lelaki teh awewe.
0: Jadi urang mana
1: kumaha kahaya?
0: Ieu memanawi panginten panginten ieu. Kinten-kintenna milih jodoh teh kana kanu kumaha Kang Jirama?
1: Alus. Tah di dieu urang teh keukeur mah. Budaya urang teh nya eta nete taraje ning sakamalan katurug-turug digendeng ku agama. Hartina hirup teh kudu malapah gedang. Ulah getas harupateun bisi melengkung bekas nyalahan. Hayu numutkeun nafsu mah yang gapruk we kana kitu kana kieu ogi. Ya, ya, ya. Lerap. Tayeuna urang tinggal tina kacamata agama ari agama teh nyalametkeun ka urang sararea mun dibugu. Timalan.
0: Cobi.
1: Milih jodoh teh nya eta hiji tingali eta awewe agamana.
0: Agamana?
1: Agamana. Hartina leket henteu dina ngalaksanakeun dina agamana. Cinekna pisan mah pijodoeun teh nya eta istri anu solihah.
0: Ya. Timalan.
1: Kadua tingali heula turunanana.
0: Turunanana.
1: Numatak di dieu aya we apel geuning ka kabogoh teh. Aya apel ka kabogoh teh lain hayang silik kecerok wae.
0: Ya bader apel ka kabogoh teh ngajauhan mitohaeun di pipir dagang tutut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, namina teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namanya anak paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka mah asam muter pami eta teh pas jantung teh aya nama teu mung ayahnya sakrik deh minten dan namanya sabotol nyobain ten ayahnya ngagaleh anu kedua anak mudah-mudahan ayah
2: bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis pak
3: alfa propolis teh dikonsumsinya teh tilu kali sadinten teh pagi sampai badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh
2: uninga alfa propolis di manten pak
3: abdi teh di radio
2: li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatus bapak mangga pak
3: mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan salunama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya mohon mangga pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
4: jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di radio PCFM di jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
5: ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
6: alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa
5: ibu tos kamana wae ieu berobat mata
6: nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
5: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
6: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio PIS Ciamis
5: nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
6: abdi Neni Sri Herlina
5: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
6: waalaikumsalam.

0: sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi tinggali heula gerak-gerik pimitohaleun urang. Nah, eta pimitohaleun urang teh bener-bener ngalaksanakeun dina agama nu dibawana. Kasalaki sopan santun ramah tamah DPDP atuh salaki pon kitu deui. Somea kasema sopan santun DPDP handap asor. Leket ngalaksanakeun dina agamana. Tak. Tek kawin. Anak. Ulah urang datang ape inung bapana keur gapleh. Komo keur mabok mah. Atawa pamajikanna teh goreng cacapek. Salaki datang teh nanti mana burang teuing mamantogan teh ka salaki. Sanajan urang boga kabogoh nu beunghar datang ka imah tingali beungharna ladang naon. Lamun ladang korupsi, ladang basilat anakna tong dikawin. Naon margina? Pasti aya sabab. Sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Kumaha lamun keturunan urang bakal kena ku dosa nini akina.
2: Eta
1: komok datang apel mah urang ka imah pimitohaeun mitohati keur ngitung sugan teh maca Quran aye pek teh ngitung togel sabaraha pibijileunana. Ya. Pimitohaeun awewe teh ngitungna teh ngitung togel. Ai mitoha lalaki dipipir keur ngaduhayam.
3: Ade tang, atuh manis. Rendang hayangan jeung ngaduh hayam.
1: Ya. Imalan. Jadi hiji tingali agamana, ya. Dua, turunanana, tilu. Nu beunghar. Beunghar. Ieu teh tidak agama, agama ngabejaan. Hah, teu satuju lamun iya agama. Ari pangna teu satuju, karunya nasib anu sangsara. Karunya anu sangsara, jadi anu sangsara mah ulah dikawin. Heula atuh. Ulah ditinggali ku kacamata maneh salah ku manusia ieu mah agama beunghar ceuk agama lain ceuk maneh ulun beunghar ceuk agama mah beunghar hatena artina jemar pan tadi ge pan pangheulana solihah inung bapana pon kitu deui soleh solihah. Oh, eta jemar. Satadi nanu sangsara matong dikawin. Kumaha aya jodohna? Tak kaopat nu geulis. Duh. Bageut druk dewa jeung hate ieu. Nah, jadi nu goreng patut pepanggihan tong dikawin.
4: Entong. Pan kudu ngeunah meureun rumah tangga teh. Kitu. Tah, geulis ceuk maneh beda ceuk jeung agama. Ceuk agama nu geulis teh geulis rupana, geulis hatena. Maneh daek boga pamajikan

0: Campernik gelis kawan tiwanti endah kabina bina alus laur hade tangtung gelis bawa ngajadi endah bawati kudrat tapi di mana geus dikawin ku maneh maneh init ngantor pamajikan maneh oge sarua rek dagang daging atah daek henteu alim tening na gelis nu kitu ceuk agama walah loba nu geulis mah tuh di alun-alun aduh gareulis balalageur teh ngajak hes daek olah iya geulis hate tuh nya iya urangna dilalakina sarua cing jadi lalaki anu soleh boga pamajikan solihah tah didinya bakal rumah tangga ngawujud dina rumah tangga sakinah mawadah purwaroha da turut kana agama tuh aki anang teu ayeuna awet Pak Haji Sidik ya laras di malam itu pek maneh kira kawin teu hiji dua teu dua tilu teu tilu opat oh ieu teh agama ngabejaan kitu heuh atuh dipaseaeun meureun ceuk saha panginten dipaseaeun agama nyalametkeun kadek malahan dijamin awewe nunitah nyanung kasalakina jaminanana sawarga pirdaus tuh ah tuh satu jua tuh satu ju dengekeun heula seuraan rumah tangga nepi ka papurin cai teh alatan yanung dasak dua komo opat malahan aya hiji istri ah kajen teu ka sawarga firdaus tiba-tiba dipangjanungkeun mah kitu
1: aya
0: bari nyungcung teh tuh garwa paulis mimin kitu pisan dengekeun heula agama mah nyalametkeun eh nyalametkeun kumaha geuning eta titah nyanung si belegu balik deui atuh kana katerangan anu tadi mitoha nu awewe solihah nu lalakina soleh anakna oge solihah urangna lalaki soleh moal jadi suluh tama da teu salah kieu urang teh boga pamajikan teh solihah urangna soleh usaha daek kakayaan jeung rizki loba bro dijuru bro dipantok ngalayah di tengah imah buncir leit bawa duit bari dipake ibadah eta hartana celengkeung pamajikan urang teh da solihah teh Kang cik bojo aya tatangga urang indungna geus maot bapana maot manehna teh ngan sorangan deui bari jeung imahna ge butut kawin wayahna ku akang geura jait nasibna supaya eta awewe teh ulah nepi ka jadi wates imankeun ku akang yuk urang tanyaan ceuk eta awewe teh pamajikan urang dirigdig we ditanyaan kuduaan disaluyuan kumitoha dasaroleh tea gitu boga bojo teta dua adil kurang lalaki nada soleh tea eta bojo urang nu duaan teh henteu pasea malahan lamun gering silih ubaran silih longo hatena geus eueuh benci kasalaki duanana hormat kakayaan aya leket ibadahna nu dua teh tah nepi ka rumah tangga sanajan pamajikan dua sakinah mawadah warohmah runtut raut sahuyunan sageges sapianea sareuneuk saiga sabab jajing satanggung jawab tah nu duaan teh pok deui ngomong bojo urang nu duaan teh Kang itu ditinggalkeun paeh ku salakina sedengkeun anakna aya tiluna keur bilatung dulang inung bapana geus maraot parisangsara sanajan bari rana cokot ku akang kawin yuk urang tanyaan ceuk bojo nu duaan nu tiluan henteu gujrud saling teang saling ubaran di mana negeri hormat ka salaki nya kata tangga daek jakat ngalaksanakeun ibadah sagala rupana tara kaliwat nu tilu teu gujrud nu tilu kitu deui nambahan jadi opat kurangna adil aduh kada seueur nu ngomong atuh kitu nu opat teu parasea ngahormat ka salaki deudeuh ka salaki nya ka tatangga leket ibadah ka Allahna tah da moal aya atuh awewe nu kitu tah lamun eueuh awewe nu kitu tong yanung ngarti da kitu sote keur nu iman keur nu saroleh keur nu solihah tadi dia katempo kaimanan maneh teh didinya tensina didinya we gasok nyalametkeun agama teh maha benar Allah dengan segala firman gampang lamun eueuh awewe kitu tong janu ieu mah boga bojo opat nu opat teh ini kadukun silih telu nu nomor 3 utah getih nu nomor 2 bijil paku tina sungutna anu kahiji bareuh beuteungna silih serang jeung tibatan urang rumah tangga kitu mending 3 nu 3 masih keneh gujrun silih telu goreng cacapek teu bisa ibadah silih omongkeun mending 2 nu 2 silih serang wae papangih di pasar ger pasea mending 1 nu 1 kunyin sulit ati belang bayah dibawa ibadah mumul mending ngangon doma we. Tuh gitu gitu ya Allah ya agama teta maha benar Allah teh gitu Allah jaminan anu iman takwa teh si horeng sawarga firdaus teh lain nitahna awewe teh si horeng pangna nitah teh tempo kasang tukangna geus bersih hate nanyaahan nempo batur sangsara teu tega eta nu dijamin sawarga firdaus teh lain nitahna ieu mah dumeh aya katerangan sawarga firdaus lamun ditanya nu jo nitah we da aya ka sawarga lain ku bersih hatena eueuh gantar kakaitan iya nuhun ama nuhun nuhun nuhun bujang opat hiji ge kaula teu acan gaduh da ai soal jodoh mah teu bisa di ojok-ojok ku kolot namun eta mah kudu pangih heula geus pangih karabogo pe ka urang mana ka saha
2: anu mawi ama
3: naon
2: kaulah teh prihatin ama
3: prihatin kumaha
2: anu ni cita-cita wano jati bakela ayeuna teh parantos kagungan saro

aya niat goreng.

0: panita sakadapan boten wangsul marganipun peteng punggali. Barang adang maksa ieu muridna badhe ngiwat wanojaan parantos kagungan sarohe. Goreng yang asa digubah itu kaayaan. Sang panita kabetrik ku jaladri kasedih jeung kaprihatinan.
1: Tuh, leres.
0: Mun nirahangan diga ulun. Nah, dosa upami eta awewe rek dipaling moal. Moal dosa. Moal, moal ai erek. Lamun geus jadi. Oh, erek oge jadi dosa moal. Pek pecakan dek ngarampok ka bang. Ereknya wungku dina hate. Moal ditewak. Onya. Tuh, murah asih na pangeran nepi ka kitu. Niat hade mah geus dicatet. Tapi karek niat goreng moal waka sabab canprak. Ulah jeung saha eta awewena ari kakasihna teh Dewi Subadra saha Subadra saha salakina Arjuna Arjuna Pandawa urang Amarta uluh deudeuh kaseh kade kade ulah lepas eta cita-cita sabab bakal aya memalaan teu hade eta teh nafsu cu aya nafsu teh kapan sapata kaduhung badan anu bakal katempuhan aja dumeh sampean ulah dumeh anjeun geus gagah geus sakti mandraguna ulah dumeh anjeun geus jadi raja ulah rek sakamakama sabab hukum pangeran mah sarua kanu kitu kanu kieu hukumanana lamun anjeun lihat ngalaksanakeun anu model kitu kahiji kadua Arjuna teh lanceuk saperguruan maneh da fungsi di dieu tah sajabana ti Arjuna karena urang astina eta oge lanceuk saperguruan maneh ulah anguran prak tepungan talikeun tali mimitra silaturahim cing loba baraya loba awewe rek nu kumaha hayang widadari yuk dianteur ku kawula ulah aing geus boga salaki tapi tetep hate amah oh hate Kang Jerama da keukeuh wae teh teh meureun. Raka Prabu teh keukeuh wae.
2: Cicing cicing cicing cicing.
0: Teu tiasa disisilihan amah nyuhunkeun restu eta Subadra dek dipaling ku kaula. Ulah. Nah, ieu teh belet kabina-bina. Tingali karena diri mana pan mana teraja eh bakal disoret ke kurayat mana
3: widian namu asengen sahur ama
0: ya sabuni buni nage nunga goreng tarasi eta teh paribasa telepat nah sabuni buni nage nunga hujun tak paribasa sama tekeng dirobi dan ini dah orang Inggris semua apalun ulang
3: kekeh ama hoyong ke Sumatera ama urang peting lang lang ling ling peting
0: Allah. Aduh, iya hati luar biasa karena ge hati di

0: tete. Tak bakal mengkol ke kaulat Curug. Curug Batur murid saha cenah murid eta. Ulah kasep, ulah.
1: Widian awak kekeh putra dina waktu saena bade nyobian di paling ku kaula.
0: Ay ay ay ay. Naon? Dekeke maling pamajikan Arjuna. Leres balik sia. Nekeker mulat jantung ngagurat jagat di sama tiai. Moal ngaku murid. Kalayan ulah ngaku guru. Kalayan kira ngejat tiai tempat. Ini. Tersudi aing nejok bisa belah mata. Balik kubar jaku semua.
2: Ama. Tega pisan ka kaula.
0: Ini. Tubah. Kurang ajar sia. Ini. Dek mopokan kokotor ku kena beungeut aing. Nyingkat.
2: Ngana mau diwartoskeun mah?
0: Jelema sapanjang hirup di alam dunia moal lepas tina panalingaan pangeran ngaliwatan Rokib jeung Atid. Nyingkat sia.
2: Hei Patih.
0: Atuh Raka Prabu. Mugawi teu oge di kapungkur kawo di karaton kene ngawartos.
2: Hayu cepet ya. Dina waktu ayeuna aing paduli teuing jadi aku murid, hayang pingkeun sia ulah dikirim ka kayaan. Ulah dikirim rejeki, tuturkeun aing, tuturkeun aing.
0: Ulah dicacanda we saruana sia. Bawa panjare kono para luhur bangsa.
2: Mate. Kana sia kaismuan ka dia tuturkeun ai. Nya ka mana sia?
0: Tuturkeun heula, tuturkeun. Wah, parantos ini, ini. Kuntilanak tu kukang jerama. Bili saksian kumane. Timalan ini duh tumpah kabina-bina Gusti Nu Maha Agung bakal menang hukuman kaula.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami ah obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penten sataunan ya lah.
3: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atosna kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas matanya.
8: Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
8: iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya.
8: Enggak,
7: perubahannya nyata gitu,
8: nyata,
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.
11: Peace Radio.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ngamurikeun kajalma nu model kitu geus.

0: Prabu, Raka Prabu, emut Raka Prabu.
1: Aing, Eli, temabok bangsat.
0: Tiap siap. Eta teh guru urang. Upami di benuan kudu jadi guru.
1: Ah, nah ada aing guru teh mayar baheula.
0: Hah? Sumuhun.
1: Tuturkeun sia guru sia. Hah? Lamun teu ngarojong kana pamaksudan aing ayeuna keneh ditilas beung teh aing.

kurwa wayangan bae raga taya pangawasa raga taya pangawasa rasa sasarnya lampah nafsu numata kaduhku

0: Barjak Kusuma. Nyaeta nagara Parangku Barja. Nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Margi kuruna sasap nawaga pikeun maling wanoja. Unirahangan pikeun.
1: Mati Raka Prabu.
0: Tebang nyerikeun ka aing. Demi lu perih aing diusir siapa jerogan.
1: Wajar we tidak panginten kasang tukang namanya. Teu bisa. Ya Raka Prabu lain.
0: Hayang kudu kumaha hate? Ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese. Pesakan ki kusia geus beger. Dibelahan kaliwatan gunung sagara ge diambak. Hah? Cek paripasa cinta karena ge cinta tai kotoko ge dihakan bau
1: asa coklat teu
0: bisa pecahkan ku sieun.
1: Paduka paduka awon kapi unyuk
0: naon
1: ieu makanya kajaan. Kaula salah kudul. Kaula ieu anu sasangem teh lain patih karu jadi raja. Tapi kaula salah kudulur salira. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya jauh sil tepungan anggang siliteang gering silubaran pae cilira sadar.
0: Salah salih benerkeun poe keun calicang.
2: Duh, leres.
0: Kiraha sadajar dawah.
1: Bisa neh. Ieu mah cing asak-asak nyangejo pilih tutung tamagana.
0: Aing teu ngarti maksudna naon?
1: Ya cing asak-asak nyanejo pilih kaduhung jagana.
2: Leres.
1: Kaduhung tarati heula. Nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan teh upami ninga kana sejarah Ramayana. Upami parantos ngaos dina nalika Alengka nuju Jaya Prabu Dasamuka Prabu Rahwana Raja Sakti Gagah Mandraguna ya Sakti Manggulang Mangguli Elmuna Pancasona Dasamuka.
0: Ya.
1: Tah. Anjeuna teh nyaeta aya maksud pribadi ngiwat wanoja anu kagungan saroge nyaeta garwana Sinta. Oh garwana Batara Rama anu kakasih Dewi Sinta.
0: Ya.
1: Panustunganna diserang eta Alengka. Dulur lapur baraya beak pamili lingit pencakak masing pati tumakanin pelayak negara ancur rakyat pemberantan tumpur das
2: doh leres
1: tetobat tobat walena kege mertahan geneta wanoja mamalana manehna dipentang ku gaduh ku panah sakti ya tempat terarama Wawijaya nancep bari akaran dina dirina langsung dituturkeun ku panah anu bisa ngudag-ngudag nyaeta anu disebut Geidang anu mamalakna Dasamuka kagenset dina gunung sonara-sonari ku bumi anteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa manehna marakayangan jadi juri dugi ka ayeuna kuhal sakit kita pilih itu tetega kaula tinggal dulu ranu sarupik itu tinggali negara tinggali rakyat. Kapan salila teh kagungan kewajiban hiji raja, hiji raja. Eta pikeun ngaronjakeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patulah patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Saya urang milarian dewe wanoja saja bae eta. Ulah panuhun raka Prabu, panuhun kaula teh alim tebih sareng salira panjenengan. Alim tebih, muga muga tiasa tiasa salira raka Prabu merangan eta hawa nafsu anu kabuger atara pinu kawengku kudana salira. Tangtos Kangjeng Rama bakal ngamaklum tur ngahampura da tadi ge karek erek da acan jadi dosa ulah bari dilaksanakeun ieu raka Prabu panuhun. Ya bangsat raka Prabu aing teu percaya kana agama.
3: Wah
1: tah tah tah tah isluwi liwari hai ini siapa lagi lamun terdaik ayah nak kereh kuah ini tilas ini syukur te ini saja barang diri pesate kuah ini dipayahan jawab pilih ini diantar dua bin raka Prabu raka Prabu cingemu raka Prabu ini siapa dinalar sandi manga atu yewe ieu mah kaula mios sotek sanes ganung arti bakal ngabugu kana perintah salira dina bab goreng tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun nu kumaha jadina nu goreng nu kumaha jadina nu bener pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran pilih pilih pajar bohong nu goreng kumaha jadina nu bener kumaha jadina ini siapa tong dakwah itu we padiatan mana abdi sejamios luntak ninggal ke negara bari dipaling eta awewe ku kaula nanging pikeun ngabuktikeun ayat-ayat pangeran teh ini sia kontong loba dalil ini lampung Daud tuntas pangandika pokona ini amin rasa omat ulah dibawa ka karaton eta awewena aing boga pila ha lebakeun tutukan gunung parasu di dinya aing boga pila anyar keneh nyeun bawa kaya saya ini.

0: 做哎呀
1: Hei usum ke.
0: Oh,
1: lan. Numara dari irung deh.
0: Tentang tos kulan. Cuaca dinama awon.
1: Doa nawe di sarerea ini.
0: Oh, mangan kulan.
1: Aduh, bakal ngelaksanakin karopahakah yang ngelendra.
0: Sungguh.
2: Les.
1: Nah, iya te parantos kasawang. Pi, malu karenana. Tapi parente negi itu genteng-genteng gula potong ya kan jatuh.
0: Iya tuh kan tenang. Pamuki we berhasil.
1: Hei Arjuna.
2: Lipi maksa.
1: Uang garwa maka dibantun ku kaulah dibomohan.

0: Terus lampahi pun ye patih negara perang Gubarja.
1: Tuh, iya ini Gubarja denta
0: nampi pansentina lendra Gubarja sakit pikin ngiwat Dewi Subadra Garwa Arjuna Panahing Pandawa.
1: Tuh,
0: lalu mampah metu alas manjing alas Kang Samyang Raja Desa.
1: Iya ini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: Kuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Yeah.

0: sabu 8 ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geus mah upami mangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh palel gitu.
1: Kawitan mah. Heeh.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: cinta ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya probihan.
1: Alhamdulillah. Mohon mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawak ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hop, hop, hop, hop, hop.
1: Syakira-kira nama takpi pasyaan mengulah diteruskan. Tak disebut na teh nungtun Raja Wisuna atau nyin pucuk tigirang jenuh itu. Lain lagu Wang Sid Siliwangi nubiye teh malah disebut na oge kemang berem buah bulut.
2: Naon kemang berem buah bulut?
1: Kemang berem buah bulut teh nyata kemang berem pipasyaan ay buah bulut kena berem kaitu na. Lain si lain teh dah keskarolot je.
2: Ada terumasa budak kene
1: atau lain anger we ada tiba-tiba hulan kita ayuna awhid nuri cari tak kencet jo ulah musyrik ay musyrik di gugubu kusia ay musyrik temangeran salian tika Allah mangeran dua teteh tekarasa eta. Jelema loba nu mangeran kana Islam. Nu kumaha cenah nu mangeran kana Islam? Nempo lain Islam geuleuh. Tuh. Rasul urang nepi ka dicaci, dimaki, dihina, dimitna, ngarek angkat ka masjid ceprot di ciduhan ku tetanggana. Hiji mangsa nu nyeriuhan teh eueuh da gering. Nanyakeun da, ka mana cenah poe ieu eueuh nu nyeriuhan kitu. Efeknya nuju terdamang jenah ada dilayan.
2: Layan.
1: Kurang mah. Muan pikap itu muah paling oge. Mana nuni jiduhan teh kering panuju teh si goblok. Muah teh. Kurang dah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina
3: mohon Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
4: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya lanong gitu.
3: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
4: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
3: terus sakinten
4: terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geger
3: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
4: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
3: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah pengintan pilih ngagaduhan panyawat anu saperos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi ulang mada ikhtiar manawi nangkep pengintan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terusnya dicaci, dimaki, dihina, dipitnah. Tete panyaci pamaki teh dijieun batu loncatan pikeun ngaronjatkeun harkat derajat nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha. Ngaliwatan langit katujuh audensi jeung Allah modalna teh sobar tawakal. Tapi naina beti balik si anu nyaci ka aing.
2: Nyaci naon? Bari dake ka aing.
1: Lumeh aing rerengkenekan bieu.
2: Lain naon ngambak teh atuh da kudu pugu. Kudu pugu kasalahanana. Kau melotot
1: ulah sok itu kahayang teh. Lah musyrik teh kitu ieu mah kumaha atuh da? Loba da nu mangeran ka golongan.
2: Contohna kan?
1: Nu mangeran ka partai. Cebret nu tabrakan. Aya nu laporan, Pak, itu aya nu tabrakan. Tulungan tong, tulungan. Tapi tanyakeun heula agamana naon. Itu.
2: Tapi kan ditetek heula.
1: Ini hari mana agama naon cek ditabrak Islam ini ini ai nulungan acan kalah ini teh bebeja ka dunungan Pak Islam cenah Islam bener Islam tulungan tapi tanyakeun heula golongan anak persis atawa NU ai mana persis NU NU tuh mangeran ka golongan tah NU cenah Pak NU NU tanya ke dulu NU na P3 PKB hari mana P3 PKB P3 P3 apa tanya ke dulu P3 na P3 Hamjahas atau Jenujin MJ oh kamu lu mau darah cukup blok
2: benar
1: la ilaha illallah nepi kaki
2: nepi kaki tetek gitu naka
1: ngukumaha wae sahabae tulungan mah tulungan lila da kagungan Allah kadar manehna lain Islam sabodo da urusan pribadina nya itu Jadi abdolna ilmu teh ilmu tingkah, ilmu amal. Derepek pikir diri lain. Ya. Ayeuna tong boro deungeun-deungeun ngarasok. Iya mah ka anak, ka anak-anak ngarengkene di jem.
2: Ai sahat.
1: Da si lain teh moal teh diharewasan ku bapa aing.
2: Ari urang mah da kumakolot. Kolot mah wajib dihormat.
1: Lumeh lagu pamenta manehna. Aing nilungigal ka dieureunkeun. Cek aing oge. Mata kaya gerak kiamat teh kitu aing mah.
2: Karep-karep kiamat.
1: Hayang geura nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam. Doraka ti anak.
2: Ari ngomong ka mana karep poke jeung bapa doraka ti anak. Namun anak doraka ti kolot loba.
1: Dengar.
2: Allah bapa doraka ti anak, namun anak doraka ti kolot siap loba. Aing ngomong teh ulah jang ti bro.
1: Dewek mah teu nyalahkeun kana pamaregan si lain da bener. Tadi nu caritakeun teh. Loba anak nu doraka ti kolot. Bener. Tapi ieu mah aya kolot nu doraka ti anak.
2: Allah.
1: Tuh, da sia mah kitu wae ka aing teh.
2: Allah. Aing bapa doraka ti anak mah anak, doraka ti kolot mah tuh loba.
1: Loba eta oge nu doraka ti kolot teh ieu mah aya kolot doraka ti anak
2: ayeuna ya ulah loba pasea jeung kuring mah yeukeun mah jaman kieu buktikeun ku akang amun nya mah loba
1: aya kitu bahayang aing teh aya dileuk kolot nu doraka ti anak
2: contohna
1: ibu-ibu kamari dibawa ka kantor polisi
2: mau keur loji meureun
1: ulah nyanyohoana tuh goblok sih teh miheulaan wae aing atuh sia teh. Aing atuh sia ngadalang geus yah. Aing meking.
2: Lain da dina patroli urang
1: teh. Eta punya nyohoana jeung mau ka roji we. Sudon deing jah.
2: Kali dina buset.
1: Ibu-ibu dibawa ke kantor polisi dicarekan ongko. Tuh. Manehna teh reuneuh tuluy lahir orokna teh ai orokna dipalidkeun dipiceun kapangi si anu tunu miceunna teh ditewak pan ku polisi tuh dicarekan ongko kena hukuman ongko tak geuning eta aya doraka ti anak hoyo sia hoyo hele
2: apa nih dipijen gak bareng ku inungna tete anak jada
1: coba kita ngomong jeung hukum
2: ya apa nih
1: yang bisa langap teta begitu
2: anak jada untuk dipijen
1: betul gusti anak kulu mauludin yuladu ala fitro yin syakabeh nur dilahirkan ke alam dunia dengan keadaan bersih tuh kumainung bapana dek dinasranikan dek diyahudikan membawa anak lain anak jadah teteh belguk
2: naon kitu
1: sia inungna jeung bapana haram jadah teteh
2: kuring ngomong teh lain maksud haram jadah teh lain eta teh anak nu eueuh bapaan
1: wah ngomong teh logika sia pokoknya jeung eueuh bapaan eta awewe teh tadina busa ge saya kena pager
2: ayana kuring ya namun mami budak itu akang daek dibikin kakang ngurusnya
1: tah atuh mending gitu we tibatan dipicin eta orok bikin eta si cepot
2: daek ngurusnya aku
1: ulah ngaku deh mana enak kuahing dek di pasantren ken kuahing dek di sekolah ke ya geriap anak aing jadi ta anak soleh kumanu ngukut pan tadi oke okay.
2: Atuh lamun kitu mah kumanu ngadidi
1: kumainung bapa kumanu ngukut pek pecakan silain ke dimana buka incu hegbikin ke orang hutan siana dikukut tangkana tegas gerena tegitu ya budak tegak kukuk syok pecakan sia itu cekai
2: ampura nyakang si abdi ngomong kalewihan.
1: Nah, itu kurang Islam. Itu ayah ampura ada teteh, minta di ampura teh halal. Dewek bunga ampura na halal, jadi halal bihalal. Ade, pan, jelema minta di ampura. Kan ayah luwi, ade. Jelema nga ampura. Oh. Ya. Alah. Sekaing gitu, tak?
2: Benar, kan?
1: Nggak sekaing ayat kira kiamat itu. Gede bohong, bapak aing teh.
2: Naon, pake jeung gede bohong, maknya semarte kolot, aku kan?
1: Ya! Bohong nanti nak taku, gede.
2: Naon bohongnya bapak semar?
1: Dunia masih kena genjlong. Daratan masih kena budahan. Batu masih kena peye. Semar geus kumelenang di alam dunia. Geus kumelenang kitu jalan-jalan ka itu kadieu baheula dunia masih keneh genjlong. Geretak hujan gede. Semar ngiuhan ka saung. Da eta nu jadi bingung aing nya.
2: Jadi ngabohongna teh kumaha?
1: Ngabohongna teh di dinya. Ogoh nu panghelana semar teh dunia masih keneh genjlong, semar mah geus aya di dunia. Sedangkeun manehna ngiuhan ka saung, berarti meureun aya nu nyeun saung. Cok.
2: Benar
1: ikut dipikir. Tain nyeun saung saha?
2: Eta
1: teh keur aya nyeuna. Nya. Teh pikir ku sia. Jeung naha ceritanyakeun ka Semar eta saung teh harita teh tiungna naha kunaon ku genteng kunaon. Teh logika. Logika. Geus geus teh. Nah ari aing ngajentuh ti tadi dianggap naon ku siat. Aduh. Ya. Ai bener teh aya nu disebut bener mutlak. Absolut. Teu bisa dirubah deui, malahan disebutna ge maha bener. Saha? Ceuk Allah. Firman-firman anjeunna. Jiga. Kaduana aya bener ceuk falsafah. Filsafat katiluna aya bener ceuk ilmiah kaopatna aya bener ceuk hasil musyawarah nu mupakat make suara mayoritas. Ya si lain teh lain dina saung anu dipake ngiuhan ku dewek model tadi selain saung rangot. Tapi jadina si lain teh diciptakeun teh dina saung teh dina saungeuk tina saungkeun. Oh, jadi segitu. Matur diperhatikeun, goblok atuh sia. Tuh. Oh, ilmiah aya aya eta mah.
2: Oh, eta.
1: Falsafah jalan.
2: Jalan.
1: Tina saungkeun. Tina saungkeun ngan ku karuhun urang disipulkeun. Ulah pulgar teuing. Dibuka soteh ayeuna kulantaran geus cerdas. Kituna sia teh. Henteu dewek maneh ngajeroan teh kieu. Ngahaja manehna kikituan teh rek nyeun aing kitu.
2: Oh eta kan teta.
1: Pasti jawabna teh meureun henteu. Da lendek nyeun sia jeung aing kikituan teh. Jadi saha atuh ari dewek? Nya. Manusia. Ya. Urang teu niat ti ditu teh teu hayang teu embung. Naha aing geus berat di dieu aing jadi loba ka hayang. Jiga bleuk ka kenyos.
2: Loba ka hayang.
1: Aing pek teh ujug-ujug menta di ka pangeran teh. Aing ngabdi henteu. Sedengkeun ceuk pangeran oge wa ma ulah tu jina wal insya ilal ya bu
2: kudu
1: jadi mau pati-pati pangeran ngayakin jin jeng manusia lian tiker
2: ibadah
1: tiker ngabdi tiker ibadah ngumatak tegak belengka kenyos lamun jelema can loba ibadah bari menta ka Allah da menta ma dibates ya
2: dibates kumaha di akal
1: dibates dilepecakan ka imah ayo bere main pasihan juragan dina satu ayo duit 50 ribu dari tuker genhela gerpeh. Coba nu ngabdi sia.
2: Acing contona.
1: Dewek jelema sangsara ngabdi we saritana ka Adedi atawa ka Pak Haji Sidik. Pak Haji Sidik teh jelema beunghar lubak libuk harta kakayaan. Cepot teh ngabdi di dinya. Agerna rusak di omean, buleuheuh dicet. buruanana jukutna eta teh di babat gilenangan di kabar rasi kolomeranana dibersihan bisa yeunta ngabdi we terus Pak Haji Sidik kerek angkat di ka Mekah
2: suci
1: katana suci pot lah bapak kerek ini muhun bisi sia hayang beas tak konci kuda di setan hayang-hayam kari munci itu tak tak duitna bahanan pemajikan siak itu bisi hayang ini tantah konci mobil hayang naon siak
2: ngabdi
1: mau ditukerkan heula tak duit semua ya pek pengabdian heula kene da anjeuna mah maha dina sagalana maha uninga teu kudu menta ku jorojoy hate oge tobros teh sabab Allah mah bujeng hinga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun apan maha dina sagalana Malik Yaumiddin teh pigawe raja di poe akhir ratu kitu abe balik teh moal didudut ke nyawa teh dek di dudut nyawa teh alambung lebar dunya ala pamajikan geulis anak kumaha sakolakeun anak pedegong sia goblok tilu pasti di kitu pan di dudut teh
2: sakalikeun ya ka
1: hampura enjang teh dulungan urang juragan Arjuna garwana Gusti Subadra parantos opat sasi kakandunganana
10: hei sampurasun
1: pak aya jelema tanya we ku si lain kalau tunggu capek gitu kan
10: wah jangkung gede hati saking negara parangku parja sampun domo kita dengar saja

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Bis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri, nyeri. Kuma sok finish ngod gitu ita. Dada, yeah, dada di punggung kita ita. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kaya engap omingnya.
1: Engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak? Ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah itu ayana
0: ayana kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayana mah masih kena tapi ntjt ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
0: begitu
1: oh
0: ayana mah saat tersa konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar jadi mah lamun hulang sara teriat pak udah ngulang sara udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berbelak balik tadi itu.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tilu. Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu, botol.
0: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji, saya kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
1: oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
2: Kitu jeung kitu mengukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis,
1: mohon.
2: Ya abi langsung dongkap ka dia gitu.
1: Mohon.
2: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa. Wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kintan ge eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsi rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang. Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada teu dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek-srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeudeud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tibayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementawis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Suara Yapi, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda bernama Ikaf bin Khalid. Ia seorang pemuda yang ganteng, sehat, tidak impoten, suka bergaul dengan wanita, suka pesta, dan memang ia orang kaya. Ia selalu menunda-nunda perkawinan dengan berbagai alasan-alasan yang tidak syar'i. Sampailah keadaan Ikaf bin Khalid ini kepada baginda Nabi, sehingga ia dipanggil oleh baginda Nabi. Setelah sampai, ditanyalah Ikaf bin Khalid ini, "Hai Ikaf, saya ya Rasulullah. Kau sudah punya istri?" "Belum ya Rasulullah." "Juga tidak punya budak sahaya?" "Tidak ya Rasulullah." "Dan badanmu sehat?" "Sehat ya Rasulullah." "Kalau demikian," kata Rasul, "kau ini teman setan. Ada dua pilihan, Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan." Yang kemudian Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex alias samanleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki. Walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah, gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia,

pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1.000 atau 2.000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Bahwa kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid dia, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan

0: sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samen Leven. Yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar. Tidak ada satu ikatan spiritual. Kalau demikian halnya, maka manusia belum terlalu jauh nilainya daripada makhluk bernama binatang. Yang penyaluran insting seksualnya tidak perlu diikat dengan pintu yang bernama nikah.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Orang ingin mengambil jalan pintas. Potong kompas. Mau enak, lalu tidak kemudian pernikahannya tidak mau. Akibatnya, pada satu segi, prostitusi, saudara tahu prostitusi, pelacuran meningkat. Perkara apa latar belakangnya itu bukan soal kita. Tetapi kemudian terjadilah proses yang dinamakan prostitusi. Atau kalau tidak, terjadilah pergaulan bebas di dalam kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam pada hakikatnya memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, manistata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistata'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget. Main drulung aja. Nengok kiri, enggak nengok kanan. Tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati', tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya, ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam. Kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido.

0: libido itu tadi. Kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip, nah, ini juga punya itu. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina. Kalau itu didekati, besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanlifan, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, si yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan doang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin. Allahu Akbar. Ya sedang sih sedang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan baat, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini, kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa yang ubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan, umumnya karena 3-0 ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu, uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari 3-0 ini, yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Ya. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini, umumnya karena 3-0 ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah kesana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh. Iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi. Ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, Kalau memang ikan boleh nyolong dia, nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya enggak tenang dia. Matanya serata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang benar dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih itu ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihatin dah. Segera dibopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Gerusak, gerusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi akibat dari pergaulan bebas, free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu, hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, Hansip gak lihat, orang tua bisa kita bohongin, tapi ketentraman, was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan, si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya, mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyanyikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya, si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Waduh, jangan-jangan. Makin merana lah dia. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu. Menunggu dan menunggu. Dari waktu ke waktu. Tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh. Sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu. Bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu. Salah elu. Iya toh. Salah elu. Kenapa gak sabar nunggu pengulu? Bacalah surat-surat kabar berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah? Dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi. Lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi. Sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang sudah ada suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan, saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau disalahgunakan bisa merangsang terjadinya pergaulan bebas. Terjadinya penyakit kelamin. Pada lain segi, saudara lihat saja, sering dicontohkan, kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin batu baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, udah soak batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, udah soak, gak terang lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Mumpung masih siang, nyorot terus baterai. Itu nanti kalau sudah malam, masuk pintu pernikahan, baterai bisa soak. Mau nyorot lagi, lah remeng-remeng. Udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, cuma celam-celam doang. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk, keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-blek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apakah, apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya? Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks, itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus dia. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan, kasihan, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng dia. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya, gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel. Nyesel kenapa? Kalau tahu enak dari dulu aja. Nah, sekarang kecanduan, kecanduan terhadap hubungan seksual, ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi. Kalau ada uang, andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digade dulu. Karena lu nih apalah gue ngebut banget nih. Itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, dia tunduk di bawah kaki Margaret Josephine. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa, cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini di Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower, yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan, terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini di negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur. Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Itali pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat udara. Sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier. Karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore peras keringat cari nafkah, menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja memikat, mempedoya, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena yang dicari uang, mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang, waduh nih malam mujur banget nih, apa dapat yang baik banget sama gue. Waduh ramah lagi orangnya. Udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau Anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang wanyun mulu, siapa yang betah beli?
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Itu kan termasuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang yang mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia mempedaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih, kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhir.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, emang kagak doyan. Budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, senang. Kalau ngomong selalu yang nyerempet-nyerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder. Rasa rendah diri. Dan masturbasi atau onani itu termasuk zina tangan. Ya walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa. Sebab jangan lupa mata bisa zina. Zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Ya saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus. Tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa. Dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan. Itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati ngelihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis turayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah pergaulan intim sesama perempuan. itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, unjuk-unjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain. Di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan. Melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi? Apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme ini. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan satu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah bapak moyangnya dosa. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua? Anaknya sendiri. Bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli. Bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan memperkosa anaknya sendiri. Anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya. Itu yang digarapnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori. Kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K. Niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N. Faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan. Waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan. Karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan, kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat, sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan. Alam naja'al lahu aynaini walisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek. Ini aja yang turun nih, gak pakai bertenaga. Ngapain kawin, repot lah, pakai nyari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak, ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja, no, 2000 bersih, udah. Falak tahammal aqabah. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras, jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri. Untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititihnya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya, dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini memang kesenangan. Mata, perhiasan. Dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh, yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani, yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikah kan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus, setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup, asal masih ada napasnya masih bisa dipakai. Tapi
4: apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya lumayan ringan.
1: 2.000 ya, mendingan dikit 5-10 ribu.
4: Atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan.
1: Sekali,
4: dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung
1: bangkrut gak karu-karuan kita.
4: Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, memegiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tepek sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Puguh teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti Bapak? Mudah-mudahan dia dapat inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya, itu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 meter botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsina sa dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleutanana. Kena petuangan yang raraos ente gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep saberapa botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mak?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mak?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mak?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu, namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus.

0: Rapi ayeuna mah tos saya ngeueutan eta. Ngeueut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
0: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raut ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
0: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
0: Nembe sabotol sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa favoris abi oge tos damang. Anu ngadapna Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
0: Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapa ayeuna bapa nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik maya naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sore bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan wae teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pangajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak, pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis
4: 102,4

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 11.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio. Nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin, amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kumaha Nyimas? Wartosna bade ka panggigaharan akan teh bade muli heulanya.
2: Oh muhun, itu pun aki teu damang.
1: Upami kitu mah bade lami panginten. Sumuhun panginten bade lami rupina mah.
2: Ya duka tuh. Ari lami sareng teu nama lah. Da can tiasa nangtos keun akang teh ieu teh.
1: Bawa mal mulih deh ya tuh ka dieu panginten akang teh Kang.
2: Nya mirah ngebrehkeun ka hariwangna. Ih, atuh asa pirah ku deui Nyai. Isin atuh ku Pahaji pan akang teh nu jadi damal di dieu. Mangkaning pandamal oge teh acan lami-lami teuing asana teh akang teh.
1: Santana ngarenyu imut. Dupi ku mirah hariwang teu Kang. Isin teu ku mirah.
2: Oh, nya sami we atuh Nyai.
1: Mun isin wungkul, mun hariwang wungkul atuh napi kumaha Kang teh? Teu aya tamihanana.
2: Oh, aya.
1: Naon kitu Kang?
2: Akang teh memang aduh,
1: memang kumaha?
2: Memang melang.
1: Nah, melang kunaon kitu Kang?
2: Melang bilih di udag munding deui atuh da. Aduh, bilih di udag munding edan deui geura engke.
1: Ih. Bet melang bisi di udag munding edan geuningan.
2: Nya mirah ngadelek, delek anu mawa pangelet. Delek deudeuh tangtuna oge. Lain delek anu geuleuh. Lain belek anu ijid, lain belek anu ngewa, anu sebel. Tapi ieu delekna istuning mawa pamelet. Anu tumerapna kasantana kurang-kurang namah matak lungleng, matak leneng, matak puyeng payengan. Oho, hoho. Tak itu anu keur jatuh cintrong mah atuh. Boh Santana alias Nyi Amirah. Namun ieu oge aya tamihna. Santana dumadakan rek ngebrehkeun eusi hatena harita teh.
1: Naon kitu? Coba atuh sebatkeun Kang. Sebatkeun Kang.
2: Nyi Amirah neuteup leungeun dipake ngarihna ngadadak eureun, ngagulah galeh ku galo ku cukil teh dina dulang teh eureun sapada harita. Tak tahu Nyai. Kang tata teh melang. Sieun
1: sieun naon Kang?
2: Kang tata teh melang. Jadi panggilan Santana teh tata ieu tah. Hapunten kana jenengan tata, ieu panggilan Santana. Jadi tata Santana kita teh maksudna teh.
1: Teraskeun Kang nyarios santukang ulah agak kitu Kang asa teraos ari mung sapotong-sapotong mah Kang.
2: Kang tata teh melang. Sieun
1: sieun kumaha?
2: Sieun Nyimas Amirah lali.
1: Lali ka saha ari Akang?
2: Mohon lali ka Kang tata kitu maksudna teh.
1: Kang
2: kumaha?
1: Teu istilah.
2: Istilah naon?
1: Abdi moal weleh emut ka Akang, Kang. Teu istilah lali abdi mah kitu, Kang.
2: Rei getihna naek ka luhur. Eta damis anu geulis nu ngadaun seureuh. Punten sanes damis Abah Damis, tapi damisna damis pipi. Pipi anu ngadaun seureuh ti Neng Amirah ngadadak bareube beurempi ka urujeun. Geus kitu kalieus Nyi Mirah nyumputkeun beungeutna harita teh. Atuh plong ngadadak hate santana caang padang narawangan barang denge pok-pokana Nyi Amirah kitu teh. Itu ning teno gencang geningan teu bertepuk sebelah tangan antara kacinta Nyi Amirah jeung santana teh memang padu pisan. Horeng si mana horeng santana teh aya ka tineungna, aya ka asihna, aya ka cintana. Geus rila malahan mah. Eta we ti barang mimiti tepung basa Nyi Mirah rek ditubruk munding edan tea. Tah ti harita santana mimiti. Santana mimiti katarik ati kepentang rasa. Katarik atina kaceot lemutanana ku Nyi Amirah. Paribasa peureum kadeuleuh beuntak karasa mun peuting tegeunah cicing mun beurang ngabarung sinang. Eta gambaran Nyi Mirah teu bisa leupas tina figura hatena santana. Tapi nya eta atuh. Lantaran santana teh ngarumasakeun maneh lain babad lain tanding lain ka santana kuduna. Cek paribasana lain bangban, lain pacing, lain campa ka kuduna. Katineung hatena teh ngan ukur semet dikemu dina jero kalbu. Tewasa nembrakeun boh kanu sejen, boh ka jenisna. Paribasa isin ku diri, paribasa era ku awak. Di lain-lain oge ka asup kana babasaan. Hunyur manean gunung, cacenet mane kiara. Kawas piit ngedek-ngedek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Kuriak pada ngageuh-geuhkeun atuh. Disarebutna oge meureun teu nalipak maneh matak santana teh disidem we sabaraha mang bulan-bulan. Hayang nebrakeun eusi hatena ka Nyi Amirah teh maklum meureun da kitu kaayanana posisina memang Nyi Amirah teh anak dunungan anu loga perusahaan sedengkeun manehna ukur jelema anu pagawe biasa. Tapi ayeuna dina kasempetan ieu manehna dumadakan ngebrehkeun eusi hatena. Wani soteh bane be asa di jalanan seseuhanna nama Nyi Mirah oge teu peda ti santana harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
4: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyobian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we kitu Pak berobat?
4: Teu acan mulai di anggap teh lah iya mah pangten biasa ya. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak?
4: Resep da wayang golek gitu.
3: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu weleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu matak pantes atuh. Barang santana ngadengi popokanana Nyi Amirah kitu sagala karisi jeung karempan anu keur waktu tadi minuhan ati sanubarina ngadadak buyar lir lebu ketebak angin. Tetela katineung hatena henteu nogencang. Paribasana batu turun kesik naek itu purun ieu daek. Tapi sarajan kitu dina ngebrehkeun katineungna dina ngebrehkeun katresnana ati anu paling suci ayeuna teu kadalon-dalon santana teh. Eukeur mah kurang merenah tempatna. Turug-turug sampret waktuna lantaran rek ini teh atuh santana teh. Harita oge geus karuhan taya obrolkeuneun deui mah terus bae santana pamitan. Sabada dimanggakeun ku Nyi Amirah santana ngincid kaluar ti dapur langsung nyamperkeun Jaka jeung Ki Oni anu keur ngadago-dago di buruan pamonokanana sanges amit-amitan ka pahaji kadut Bu Haji bral bae mariang teu ngambah jalan gede santana teh ditambah Jaka jeung Ki Oni tapi malibir mapai-mapai jalan terobosan ongkoh lumakuna teu serik teu rusuhan. Samemeh panon poe mancaran maranehna geus tarepi ka Pangligaran alias Kampung Pangligaran. Didinya ayana kampungna nyaeta Kampung Aki Gurnita. Oge kampung santana waktu keur baheula keur leutik keneh dirorok dikukut ku Aki Gurnita. Kasampat teh Aki Gurnita keur ngagoler bangun anu ngarasakeun kanyeri. Tapi ari breh mah kanu ting rarong heap ngagentak hudang tiga nu atoh Aki Gurnita teh ening jeung Jaka ye teh pokna nanya misalaan bari ngareret ka Jaka teh sumuhun ki aduh naon anu karaos teh ki ye teh nya naon atuh ki nu karaos teh ye teh santana muru harita teh muru kakak Aki Gurnita brek tapak deku com munjungan nyakitu deui Jaka sungsong pirigenti harita teh ieu we Aki teh lalung sena keur ieu teh aduh lalung se lalitoy laleuleus teh ngeuneus kolot Aki teh ieu teh Aki Gurnita satekah pola nyumputkeun kanyerina. Tapi ari geterna sora katu triuk pamuluna mah teu bisa disamunikeun. Ngalengi semu-semu ngageuri. Ongkoh deui perbawa kadeudeuh anu pageuh maneh. Mireungeuh rong heapna anu jadi incu ngan hiji-hijina. Bari geus pahatu lalis. Mutuh matak nyeret kana hate harita teh kadatangan incuna nyata santana kadinya keur Aki Gurnita mah.
2: Alah kumaha pahaji sareng sadayana daramang jadu ieu teh
1: pokna deui bari ngareret ka ditu ka dieu aduh alhamdulillah daramang ki mung saur pahaji mugi aki urah kirang-kirang nya kahapunten we saurna teh rehing anjeunna teh acan tiasa ngalayad
2: teu nanaon atuh dala aki oge sanya nama lain gering-gering teuing jalu ieu teh aki oge bakuna mah geus korot we meureunan loba nu karasa ari geus kolot mah atuh pangna hidep di susulan saperkara aki teh geus kacida sono na ka hidep ieu teh eta anu saperkara mah sono pisan pangna di susulan teh ieu teh kitu tak kitu anu kaduana aya anu rek diobrolkeun aya anu rek didongengkeun tah kitu kabeneran teh jeung Jaka ayeuna milu ka dieu geuningan syukur atuh syukur Jaka milu ka dieu ieu teh
1: cina perkawis naon kitu aki
2: kieu ieu Aki teh nyedem ieu pikiran, perasaan teh tina soal, tina perkara kajadian anu tiheula teh ya. Geuning kajadian anu geus heubeul teh. Aya buntutna geuning ieu teh. Aya buntutna.
1: Semestinya rek ngarandeg di selang ku ngareret ka Jaka. Perkawis Ki Jalut, kitu masalah kita.
2: Lain perkara Ki Jalut ieu mah. Tina perkara Sarkosi ieu teh. Rete ka Jaka. Sarkosi?
1: Nya Jaka. Jaka nepi ka ngoreja teh beda tinu diseureud ka Rajengking.
2: Wajar kitu na teh lantaran pikeun Jaka mah ku ngadenge na ngaran Sarkosi teh tumerapna teu beda ti ngusik-ngusik ulamandi ngahudangkeun macan turu nafsu nguwung nu salila-lila dibungkus di jero kalbu amarah rongkah nu geus lawas dibendung teu bisa mudal ayeuna ngadadak ngagugudag ngakulidag sarta ngakuruh jeroan dada na Jaka nu antukna awakna ngaleper peungeutna ngemangwera neuteup ka Aki Kurnita ku sorot panon anu ngakeudur hurung.
1: Sarkosi
2: Ki.
1: Nya sabar anan Jaka
2: maksud agi teh. Sabar Jaka. Teu hade kitu peta yeuh. Ingat nafsu anu matak kaduhung amarah anu matak hanyakal nyabada anu katempuhan apaan upama urang teu bisa ngadalianana cek aki oge tiheula eta nafsu teh matak madawa ka diri urang.
1: Aki Kurnita ngawadian ka Jaka surti yen Jaka harita keur kalimpudan ku amarah anu ngabebela.
2: Tos teu kiat Ki. Tos emut karena nasibna pun bapa Ki. Mulihna teh bet alatan ditandas sadeungeun Ki. Saha anu teu nyeri hate? Saha anu teu ngudar amarah Ki? Ngabudal amarah hayang meupeuskeun yang Ki. Mungkongan mah mun pangih jeung Sarkosi pasti ku abdi dibunuh Ki. Tekiat Ki, ras emut karena nasibna pun bapa. Ki sahudi Ki,
1: Jaka dumareuda kalindih ku emosi anu ngaradak nyurungkuy ngagenok kana ti koro harita teh.
2: Memang Jalu, dina lebah dinya nama aki oge henteu ngabebisani ku aki kasawang kumaha ngangres ngenesna kumaha nyeri perihna nu karanapan ku hidep ayeuna.
1: Terlepat ki.
2: Pokona kuring moal sudi rasaning ati upami abdi teu acan tiasa maraspati Ki.
1: Wajar. Memang kitu pisan sifatna manusia mah. Utang nyeri bayar nyeri, hutang pati dek bayar pati. Utang wirang kudu dibayar ku wirang. Sok padahal kitu peta teh lain matak punah apanan. Lain matak punah eta teh. Itu ieu sarua gerona. Tapi eta teh istuning matak terus antai-antayan dedibutan antara turunan jeung turunan. Nu aerna timbul ayana satru kabuyutan nu hese dibeberesna. Loba kajadian saperti kitu. Itu ieu sirih balas. Tah kitu apanan sifatna manusia mah. Daeta. Jadi sifatna manusia, wujudna manusia, ari sifat lain kamanusiaan. Tapi lamun manusia boga sifat kamanusiaan, moal kitu loyogna, moal kitu. Moal silih bales, moal silih ancam. Mun manusia boga sifat kamanusiaan. Danu kitu mah iwalti, hejiga hukum rimba. Sato jeung sato. Eueuh rasa kamanusiaan, sifat kahewanan, sifat kasatoan, sifat karobanan eta teh da kitu. Semestinya rega Aki Kurnita ngarandeg ngareng hapeula.
2: Har,
1: Nah benten kitu aki sifat manusia sareng kemanusiaan teh.
2: Aduh buguh we atuh eta mah.
1: Aki Gurnita ngareret kajaka anu terus ngaharuk. Sedeng Ki Oni ukur semut polhok bengong harita teh ari Ki Oni teh nya eta jelema anu ditahan Aki Gurnita nyusulan Santana ngabejaan yen Aki Gurnita aya pesen penting jeung keur gering. Tak kitu maksudna Aki Oni teh. Nya Ki Oni teh nu dititah suruhan Aki Gurnita tapi kenyusulan Santana basa di heula teh ya. Nah kumaha kitu Ki? Cobi teraskeun Ki.
2: Kieu bedana teh jalu ieu teh.
1: Aki Gurnita ngarandeg deui diselang ku ngahuleng bangun mikir. Geus kitu pok deui neruskeun hanca nyaritana.
2: Tah sidih arah sidih bales paribasa hutang wirang dibales wirang hutang nyeri dibales nyeri eta sifatna manusia. Eta sifatna manusia tapi ari sifatna kamanusiaan nu salailana henteu pisah leupas tina sifat-sifat lautan hampura jeung wedi asih ka sasama moal kadinya loyogna kamanusiaan mah lantaran yakin yen saban nu nyieun salah nu nyieun nyeri ka sasama eta teh kaayaan jiwa na keur gering nya saurana apa ari kangaran-ngaranan anu gering teh kapan kudu diubaran supaya cageul kumaha we carana mah sangkan si nu gering dea bisa cageur nu akhirna manehna sadar kana kasalahanana sorangan satuluyna jadi babalik pikir tah kitu tata Santana kaharti meureunnya duh kahartoski janten lepat atunya upami anu nganyarikeun ka urang kedah dibalas deui ku kanyarian teh kanyeri deui kita heuh guguh we puguh we lepat atuh batur nyeun nyeri hate ka urang ulah dibales ku kanyeri hate deui batur sing nyeri deui ceuk nafsu mah memang kitu atuh nu dolim dibalas ku dolim deui tah ceuk rasa kemanusiaan mah memang kitu eta teh jadi kitu padahal teh salah mun kanyeri dibalas ku kanyarian deui kitu geus puguh itu teh jiwana keur gering mana kitu ge keur gering jiwana hayo deui urang ge milu gering dah kitu apan model eta teh mun kitu teh patur geringnya kudu sina sageur urang mah ulah kawa gering boh fisik boh dahir boh batin ulah kawa gering urang mah kudu sageur pelaku batur gelo urang de kawa gelo entong atuh urang mah kudu normal modern eta ngaranna mun kitu mah
1: semuhun lajeng kumaha ieu teh Santana ngahaminan tapi make terus ngahuleng kawas anu can ngarti bener keur Santana mah
2: nya kitu we ieu teh. Aeh, teu karasa geuningan ieu teh aduh, bet jadi nyalimpang tina poko obrolan ieu teh nya aduh. Ampura aki teh bakat ku sono we ieu mah ngadak-ngadak rada cageur ieu mah duh. Biasana teh kamari ngadamun we. Deung mikirin hidap, deung mikirin hidap, deung mikirin naon aki teh ieu teh. Ari eueuh sasaha teh sok ngahuleng we ngaraga meneng kitu aki teh aduh asa naon aringnang hariwang loba kapaurobah calempang kitu teh aki Gurnita bari ngarongkong dompet ududeunana harita teh sumuhun jadi tadi teh nuju naon teh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kieu yeuh teh nyaeta tina perkara waya patula patalina jeung Ki Sarkosi. Janten perkawis Sarkosi. Perkawis Sarkosi Ki. Nya. Cenah ayeuna teh aya jelema anyar anu aya di bangsa singa. Di kampung bangsa singa. Di mana matuhna teh nyaeta di Ki Somad. Ari Ki Somad teh alona Bah Lamsijan. Tah, ceuk beja cenah manehna teh sobatna Ki Sarkosi eta jelema teh. Waktu di pangbuangan alias di pangberokan alias di bui eta teh sobatna Ki Sarkosi. Tah, ari pangna datang ka bangsa singa ngahaja cenah eta teh si nu ngaran jelema eta teh. Pikeunepungan Bah Majadi ka bangsa singa teh. Dume cenah eta Bah Majadi teh disaluuhan atawa dikumahakeun dikumahaan ku Sarkosi. Tapi nya teu kasampak da puguh Bah Majadina apan keur diberok ayeuna teh geus asup ka pangbuyan. Tah ku kituna nyagok amprok jeung Ki Somad. Nu satuluyna kerti semereun ku Ki Somad teh didongengkeun tina pasoalan anu aya patula patalina jeung urang. Tangtu kituna teh da buktina eta jelema teh tuluy bae manehna teh kukubuk ka pihak urang. Nangtang-nangtang lah jeung ngancam-ngancam ka pihak urang. Babakuna mah ka aki anu pokna teh cenah manehna rek bebela ka Ki Sarkosi. Da kitu. Pangna hidep di teang teh kitu urusanna mah. Cohagna mah rek dibawa badami hidep teh. Punten lain aki rek teu ngariweuhkeun ieu teh kana jadi insu. Ceuk aki Gurnita dari anak ranan. Karah kitu Ki? Nya aja teh. Ucu. Saha cenah wastana eta teh aki eta teh jalmi teh. Ceuk beja mah katelah nap teh cenah si Suha. Suha. Ceuk Basukat mah ai. Aduh, buah-buahan ngaributkeun di leuwih anggung teh ya kitu juga nama. Santana ngariuk beungeutna bari ngararet ka Jaka harita teh. Ke bisa jadi kitu nama tuh. Tata ieu teh. Tapi da itu mah apan anu ngaributkeun di ditu mah ngaranna teh Bana Tembal Jaka. Har. Nah aya naon deui wae kitu di ditu teh ieu teh. Apan tadi can nyarita geuning ka aki teh. Aki Gurnita kaget pisan. Duh, memang aya anu ngadon ngaributkeun ki ieu teh. Terus satuluyna mah dadak-dadak bae didongengkeun ku Santana sacerewelena. Nuntun merapna kaki Gurnita tebudu meninga huleng salila-lila harita teh. Memang bingung mikiran anak sahadei jalma na harita teh atu. Antara nunga ributkeun di wilayah na Haji Mugni jeung ayeuna aya jelema anyar anu ngakukeun ngaran Suha. Babadamian antara aki Gurnita Santana katut Jaka akhirna ngahasilkeun kasaluyuan. Maksudna si Suha kudu didatangan ka bangsa singa. Pikeun dibade keterangan anu jentre lantaran dihenteu-henteu oge aki Gurnita teh keur boga kanyeri atuh. Nyapikeun ngadatanganna kudu minang saraya ka Basukatma. Sedang Santana mah jeung Jaka ngan saukur ngajejeran bae, malah mun seug teh bisa mah da kitu. Malah lamun seug bisa mah ulah-ulah acan marilu nu dijaga teh pikeun nyingkahan kajadian anu henteu pikahayang harita teh. Geus taya sawarakeuneun mah bral bae Santana jeung Jaka mariang. Maksudna dek terus langsung ka Gunung Gajah sajajaran teu teu loba dongeng antara Santana jeung Jaka teh. Bakuna mah jaka jadi loba ngabetem, loba jempe, loba ngahenen we jaka mah. Ku kitu teh mah masih keneh loba kapangaruhan ku emosi hatena waktu tadi. Dekalis ku dipupruk kopi burukna aki gurnita sigana teh taya tapak nalir ibarat cai dina daun talus nyeot nyorodot taya urut-urutna acan hadeupeun majikan heueuh tungkul ngeluk jaka teh ngebrehkeun pambuluh husu tapi sabenerna jejerawanana mah tetep ngakremetkeun siahkeun siah marespati tetep kudu dilaksanakeun jiwa kisah hudi bapana tetep kudu ditebus ku jiwa kisah kosih anu geus ngapunuh bapana sanajan kudu kumaha bae oge carana kitu jalan pikiran caka waktu harita nu matak pantes sajroning leumpang teh terus bae ngabedeb ngararasakeun ngagedurna amarah jeroan dadana najan teu ngabebela tapi meledug lir ibarat jurukan huut mun seuk dikorehkeun teh piraku teu burahay santana oge sajroning leumpang teh jadi kabawakeun ngabedeb deui ngabetem we ukur panona we tumpat tempo ngagiler ka sisi jalan sisi tincakeun bari manehna ngagiler ngareretan nuker leumpang gigireunana nyata jaka ari dipake cicing mah jadi matak nungtun nimulkeun lamunan oge keur santana teh ari jaka mah ngalamunan tetep hayang marespati kanungaran Sarkozy sedengkeun ari santana mah beda deui lalembutanana ngalayang balik deui ka Leuwinanggung eta lalembutan santana teh eta lalembutan santana anu kasep ngalayang balik deui ngalayang balik deui ka Leuwinanggung nyampeurkeun Nyi Mojang lenyang pepet etanana Pak Haji Mugni saha cenah nya eta anu jenengan nu geulis Nyi Amirah atuh teh kitu kumaha eta istuni ngabarasat kacipta deui imutna kacipta deui imutna keur waktu tadi di dapur karasana matak nyegerekeun sakujur badan santana ditamih ngajelengeng ngong deui kadenge deui galindengna anu halon tur halimpu waktu cecarita halon ngageleser karasana kana kekenangan ceuli estuning mata dedengeun kitu anu aya di lamunan santana waktu harita yakin aing teh henteu nu gencang geuningan teu gencang sugan teu gencang we aing ka Nyi Amirah teh suhoreng masarua geuning mudah-mudahan we Nyi Amirah Nyi Amirah atuh da geulis ini anyeun teh sugan teh lain gadis anu main serang atuh gerentos hatena santana bari jongjon leumpang harita teh ngabarengan jaka terus ngadutun terus dek nuju harita nuju laleumpang ti tempatna aki gurnita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
2: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
3: Terima kasih, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi. Balai

0: nyuk curuk galur nu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina zaman animisme, dina zaman dinamisme, para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Wayang anu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di Marcapada, anu dipipiningan ku silib sinir, dihalangan ku siloka sareng sasmita, dirimunan ku simul guareun jaman kiwari anu aya patula patalina jeung kawajiban manusia. Yen manusia diwajibkeun tapakur, tadakur sareng tasakur. Margi seupama dikotek tak wayang sakotak teu tebih tina diri teu anggang tina awak teu jauh tina wujud anu tangtu. Nya ieu lalampahan pawayangan anu bakal ngabukar bake rusiah manusia saha dirina ti mana asal de ka mana mulang jeung naon pancen di ieu jagat raya pramudita. Gentur kang tinutur, gentra kang cinarita, gelis kang kapiwarti, enggal nu kacarios ngawiosakeun kawontenan nagara kajinan, nagara siluman ingkang sinebat nagara ujung maruta. Sang Nalendra bibisik Prabu Jaya Maruta ingkang sampun wontening setingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna. Lemek pabut prangwedani ginanda widajibat kastori lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi. Mengawakan jangkung gede simar dada biwasi murostaya papadana. Permagan kian patih lan senopati samingantos kena dawuh Nalendra. Unirahangan dikakawa daling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Eta geni.
0: Anu payus dipiagul kalayan dipireus kukulayap ka dieu ka hareup oge senopati. Ulah. Abi Gusti nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabakti kunyuk panjenengan Sri Paduka. Ditarima di ujas tuti sampean. Kalih nanti eta atau ayah pikresang naon purwa dampak Gusti kesanimbalan.
2: Oh, kelanan, kelanan.
3: Sasewenya, wong.
2: Sasewe. Senopati.
0: Nun, Paduka. Tapi Gusti nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semerah baktus kunyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Nuhun, nuhun, nuhun.
0: Kalih nanti etak bilih kirang tata, kirang titik, duduga priyoga, cologog, sereng sajabina. Malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birit, nasacarana, sacarana. Bilih ayah cara nuka canak ti desa, nuka bantun ti kampung, nuka jingjing ti pakemitan, bilih te sapu, sarang mamanahan, maklum anu disyuhunkeun Gusti.
2: Saling maklum, saling maklum.
0: Saya pikir saya naon Gusti kula panjenengan kersani malan.
2: Tansah diajeng-ajeng Paduka.
4: Iya, iya, Ci.
0: Purwa dihaturanan linggih kaula nganuhunkeun ka Kipati jeung ka Senopati parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kula. Kalayan sakaligus akan ngahaturkeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka Kipati, ka Senopati, oge ka sajumlah aplatur nagara beh ditukna ka tokoh masyarakat anu parantos ngiring ngarojong kana naon rupaha pamaksudan di nagara. Sajabana ti kitu purwa dihaturanan linggih teh aya maksud pribadi. Hari ieu maksud pribadi teh anu sasat nangingi cilik saban wanci nutur-nutur saban waktu dikekelek saban poe malahan ieu cita-cita teh bet ngajungjurigan wae di mana seug akang ngantor.
1: Teu boleh ngaririwaan, Ba.
0: Teu boleh ngaririwaan jigana kudu laksana ieu cita-cita.
1: Tangtos.
2: Palain naon paduka atanapi naon mangga geura pedar bejer bias ulah bade dingding klir genang siloka geura pedar satarabasna naon kapalai sareng cita-cita paduka.
0: Naon Gusti? Blak-blakane ka jisim abdi mah ulah aya anu di dingding klir genang siloka Gusti.
2: Iya iya.
0: Ceuk basa kiwari mah barudak ngora jeung ceuk judul film bisa disebutkeun ieu cita-cita teh nyaeta dendam membara.
2: Di mana?
0: Ari maksud jeung cita-cita teh hayang malespati ka Pandawa.
2: Malespati ka Pandawa. Naon kasang tukangna?
0: Duh, kasang tukangna Gusti.
2: Ieu ieu.
0: Nyuk ciruk kana galur mah pae kana riwayat nilik kana pencakaki yen urang sarerea teh sekeseler ti leuweung Amer ti leuweung Mertani sarerea
1: eta lemah cai eta teh
0: ta eta lemah cai urang bale beusan ngajadi teh ti dinya
2: daung
0: nya harita numutkeun riwayat eta leuweung Amer teh direbut ku Pandawa ku perantaraan Bima Pandawa nu kadua ngababad eta leuweung anu temahna ayeuna jadi nagara merdeka tur laluasa disebutna nagara Amarta.
2: Waduh. Leres, leres.
0: Oh, leres Gusti, leres, leres, leres. Malihanan katinggalna mah unga taun burdu tamu unga bulan datang semah unga warsi sumping para turis di luar negeri anu sasatna nagara Amarta teh dipikat contoh ku nagara-nagara anu sanesna. Tak wayana kitu beuki nyeri beuki perih teu saeutik anu korban jeung teu saeutik anu jadi pembelot ka manusia anu jadi pengkhianat bangsa urang bangsa jin.
2: Di mana
0: pek pikir bulak balik ngeunah hate maneh ngadenge mangkluk anu jadi pembelot anu jadi pengkhianat ka bangsa urang sidik Pandawa anu ngarebut nagara Pandawa anu kungsi nandasa kolot-kolot urang kari-kari ayeuna bangsa jin nuturkeun ka bangsa manusia diantarana si Tamak Baka jadi patih munggul pawenang jeung si Tamak Ganggeng jadi patih nagara Amarta.
2: Timbalan, timbalan.
0: Ah, upami kitu mah Gusti sawios ku abdi urang teluh we Gusti nu kitu mah.
2: Bisa maneh neluh
0: urang pasihan coe teh jeung keni. Nya sareng jame gumeuleuh.
1: Nya bere we panganan sate kayaknya.
0: Nya sareng harupat. Nya.
2: Leuk, leuk, leuk.
0: Tah kuhal sakitu kaula ngabogaan cita-cita hayang malespati ka Pandawa titi baheula meunang panyingsieunan tinu beunang dipercaya yen cenah Pandawa teh kena lara ora kena pati beunang dialah larana tapi patina tara beunang cenah ari kasang tukangna pangna kitu Pandawa teh ngabogaan pusaka lambang kaagungan nagara Amarta ngaranna Layang Jamus Kalimusada. Ta ieu jimatna geus kapibana ku akang tingali kumararane.
2: Waduh. Eta jimatna Pandawa teh.
0: Geuningan lamak bodas Gusti.
2: Heeh.
0: Naon teh teh dilebetna?
2: Teuing cacing teuing naon.
0: Ngan ieu teh cenah jimat ceuk manehna.
2: Dau dau dau.
0: Tah, dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa deui heuh. Sanajan ieu pusaka geus beunang ana ninggal kaayaan nagara Amarta jeung naliti kaayaan Amarta teh memang kuat kulantaran Amarta kuat teh nyaeta ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara.
1: Wah, geus bersatu
0: nya atuh. Ditinggal kamanunggalanna antara abri jeung rakyat. Opat angkatan diantarana bae angkatan darat anu dipimpin ku Anterja, angkatan laut anu dipimpin ku Joko Tawang, angkatan udara anu dipimpin ku Atot Aca jeung kepolisian Abi Anyu.
1: Eta ke Abi Anyu segala.
0: Eta teh geus manunga jeung rakyatna sahak jeung sakawajiban ta ieu wajib ditulad nu kituna
1: mah. Wajib ditulutan.
0: Jeung beuki dieu teh lain beuki turun beuki mundur kalah beuki maju. Sanajan panawa loba anu ngajahilan, loba anu syirik, loba anu neluh, loba anu ngaheureuyan. Tapi beuki dieu teh kalah beuki cemerlang,
1: beuki angin-anginan ngaranana.
0: Beuki angin-anginan ngaranana. Daung. Si horeng nya eta ku ayana bersatu teh. Eh? Sareundeuk saiga saparipola paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan teu pakia-kia.
1: Sabobot sapihanean.
3: Teu silih tuduh.
0: Teu silih tuduh. Teu saling tuding.
1: Teu pakia-kia.
0: Teu pacorok kokod. Hah? Di mana? Tah. Cara jeung katangtuan pikeun males pati ka panawa teh teu aya lian lamun diserang di taraga kieu mah yakin urang moal kuat jeung kabayangkeun sabaraha pirugieunana. Boh korban jiwa, boh harta.
2: Dupi cara sareng katangtosan.
0: Dupi cara sareng katangtosanana kedah kumaha atuh Gusti? Nah, cara jeung katangtuanana kudu make jalan lemes. Supaya laukna herang naon caina herang laukna beunang
1: nah.
0: Carana teh lintang ti urang teh kudu ngirimkeun sajumlah walad dia balad tamtama cenah nyamuni jadi manusia wayahna kudu nyulunupkeun barang-barang anu dilarang di Amarta nu dilarang ku agama jeung dari agama.
1: Wah,
0: nah carana urang nyekok para nonoman anu aya di Amarta, urang nyekok para pemuda, urang ala mentalna. Sabab di mana para pemuda geus mentalna lemah, di dieu karuksakan nagara geus diambang pintu ieu.
2: Bicarana.
0: Carana kirimkeun inum-inuman keras anu nganung alkohol. Arak api, arak abda, sopri, brandy, cumedera, janewer,
1: whisky,
0: Johnny Walker.
2: Timalan.
0: Bir hitam, bir koneng, bir burem.
2: Timalan.
0: Cekok kumaneh ta para pemuda nasional taleler.
1: Loloh we kula.
0: Sabab ku ayana inuman ieu bakal ilang keseimbanganna, moal kontrol hirupna bakal leungit dina dadana nilai-nilai juang kolot-kolotna.
1: Duh, ada mangitu
2: mah. Ya, timalan.
0: Ngarti?
2: Ngartos pisan, ngartos.
0: Ya pamikeun ngartos ngabalikeun deui kasetna jeung Gusti.
2: Heeh.
0: Nah gitu. Kahiji, kadua, nah, pel anu dilarang.
2: Diantawisna
0: ekstasi, magadon,
1: heroin,
0: morfin, kutau,
1: nipam,
0: nipam. Asup-asupkeun kumane, hancip. Da eta mah sanes pel terlarang hancip mah Gusti. Ayo.
1: Keamanan kampung sama.
0: Gitu. Cenah taleler, cenah tripping.
2: Di mana para nonoman geus kitu kahancuran Amarta di ambang pintu di malam? Sudog-dog tinggal iga kitu we ngajedog da teh cenah di diskotik.
1: Dinu rame-rame di biliar.
2: Ya, di malam, di malam, di malam, di malam. Sawarehna dagang eta sawarehna deui mangaruhan teu puguh ka masyarakatna. Masyarakat Amarta cenah teu satujueun ku ayana majuna pangwangunan di nagarana sorangan. Kahiji, kadua ne cenah teu satujueun ku ayana pemerintahan nagara Amarta. Timbalan. Tah, deur we diayakeun demonstrasi pangwangunan anu geus aya awut-awut. Kokojoan kumararane?
1: Luluguan.
2: Heh? Jin-jin bangsa urang, jin Islam asup ka jelema anu agamana Islam.
1: Bening.
2: Ka kiai, ka ulama cenah mangaruhan anu teu puguh dengan dalih jihad fisabilillah.
1: Santri-santri.
2: Heh? Santri-santri pangaruhan cenah ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Heh? Pokona anu leumpeuh we imana anu leumpeuh?
1: Leumpeuh
2: agama cenah dipake kedok. Apa dia teh gampang pisan pikeun urang sararea pikeun ngancurkeun nagara? Waduh. Sae, sae, sae.
3: Tak kitu ieu.
2: Sanggup apa teh? Waduh, bujeng ieu ka perut mar keuning tanaga larapati kasangakeun. Heeh.
0: Mangga kulan Gusti. Sajabina teh kitu urang tepan males pati kalaksanakeun untung gede.
1: Gede
0: kitu apan sekula tadi caina herang laukna beunang
1: pemasukan bakal gede
0: kitu kulan Gusti.
2: Heeh. Tah jeung pangmalingkeun pangnyulikeun si tamak ganggeng bawa ka dieu daek ngahiji deui jeung bangsa urang bangsa jin syukur teu daek paksa anger keneh teu daek urang paehan urang sik-sik di dieu. Dau si tamak ganggeng haah sabab etas pengkhianat benang si tamak ganggeng rusiah-rusiah nagara aya di si eta. Heh, timbalan sakitu prak laksanakeun pikeun males pati ka panawa dinten iraha kinten-kintenna. Ulah diisuk pagetokeun ayeuna bra-bra lumampah jung lumaku jigra init bawa walad dia balad tamtama semakna. Amit rampung daun tutas pengadika. Kayu kiadi.
0: Enggak, amit.

0: mệt tuổi thi.
1: Hei Panawa, jimat nages aya di kaula ieu yang jamu sekali musada. Kari aing mangaruhan masyarakatna, mangaruhan para pejabat sanajana di oknum, cenah ngagegetan duit negara jeung sajabana awut-awut ku aing amarta sia. Panyakit masyarakat di antarana main mitnah, maehan, minum, teler, tripping, maling, merkosa jeung sajabana. Tuluy ningkat ka panyakit pejabat, polusi, korupsi, manipulasi. Ah, bangsa susah sisi we ku aing dek dikirimkeun. Ansur masa depan amarta kai.
2: Jadi,
0: lah,
2: ayo, mulai dia mulai tamtama gerak bejaan kemarahan Israel.
0: Mangga, mangga.
2: Pada halum mampah.
0: Mangga, mangga. Ya, ya, ya, ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan tanggung non way bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
1: Mohon, ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu tu acan iya terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol bu?
2: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu obat mata?
5: Nya obat mata mah dokter mah mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ana kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger etana teh cara rekas jelas
4: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
5: oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
4: nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
5: abdi neni Sri Herlina
4: nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bangsa
1: ulah aya pikeresa naon
0: kaula salaku patih sanajan bangsa jin tapi kaula teh loba kadidik ku manusa nyaeta ku panawa
1: sumuhun ulah
0: nyaeta ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di nagara ngaronjatkeun wibawa jeung komara di nagara oge pikeun mertahankeun palsapah nagara layang jamu sakali musada anu eusina pansadarma nyaeta 45 butir anu wajib ku sararea dilaksanakeun nyaeta diamalkeun teh dikawit pupucuk pamimpin handapna hamba rakyat negara geus ciri kawajiban geus kasohor amarta tina persatuan jeung kesatuanana geus kokoh dina kamanunggalanana pon kitu deui dina agamana pon kitu deui tapi ayeuna kunaon beh dieu ieu kaayaan masyarakat di negara nah aku loba teuing penduduk kitu wayana loba anu teu katarima di gararawe anu seur
1: anu nganggur rupina
0: loba penganggur penganggur paingan nya kan saeta pemerintah ngayakeun kula warga berencana nya eta ngarencanakeun supaya ulah loba teuing turunan ulah loba teuing anak ari sabab naon nya eta ku teu kaurusna teh bakal jadi frustasi barudak-barudak teu kasakolakeun didinya bakal timbul kecemburuan sosial yakin lamun geus kecemburuan sosial loba tensi kriminalitas bakal tinggi kan sa bukti nah dina waktu ayeuna nu maling anu merkosa anu mabok anu main anu maehan paingan eta ajab kan sa
1: ajab ka urang mah teh
0: tapi deui anu dipikir ku kaula lain ngan ukur kaayaan di masyarakat anu model kitu teh nyaeta anu disebut penyakit masyarakat teh ya. Tapi loba pejabat-pejabat anu ngalibatkeun diri jadi oknum pejabatna
1: sumuhun
0: dina seni loba anu jadi oknum senina dina agama loba anu jadi oknum dina agamana di kepolisian loba jama atawa anu jadi oknum kepolisianana oknum abrina jeung sajabana jeung sajabana aduh kansa di mana geus kieu kansa ayeuna geus ditemongkeun ajab-ajab ku halodona lila kahuruan unggal leuweung
1: kalaparan sabaraha mah manunggal poe
0: wayana lila na halodo uluh eta nu ngalacai ti kampung anu ka kampung anu
1: ngabri aya nama kulan
0: komo di jonol mah Pak Haji Sidik bejana geus meuli cai timul kahuruan haseup kaluhur ku ayeuna haseup ka palinglung jegur ti beubeut
1: 14 hektar manglayang eta
0: beak aduh kumaha geus kieu kansa geus diebreh-ebrehkeun paingan ceuk katerangan ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusa cenah kansa ikan ternak
1: gaya deui ku
0: nya bener ya Allah ya Rabbi lebih ka kieu ka kieu ya kansa panuhune kaula salaku patih nagara patih sote kaula teh di karaton adi dia mah kaula teh nya kitu teh we butuh hiburan kan sa
1: peryogi ari hiburan mah ulah stres teuing
0: ulah stres teuing kan sa hayang kaula ge hiburan nurutan si cepot kan sa ulah si cepot wae atuh nu sok mentah hiburan teh kan sa
1: salira ge kedah
0: kaula ge patih tabak ganggang kudu kan sa
1: ngalengitkeun ka pusing
0: kan iya ngan aya si cepot mun tara bayar ari kaula mah heug hayang dibayar sabaraha ku kaula
1: kumaha salira we
0: geura cokot ieu duitna di bank-bank anu bangkrut anu keuna ku likuidasi
1: anu dicabut ijina kan
0: iya anu dicabut ijina pek geura pentak aya duitna
1: mangga
0: abeh balik lengoh
1: nya keun abdi bari nyungkeun ka Bang Dani
0: iya sakitu bang-bang anu bangkrut teh loba eta teh anu naon dilikuidasi
1: laras anu bang blang beng beleng
0: nya di antara nawae bang anu dilikuidasi teh nya eta bang blang beng beleng Bang Yangke, Bang Dani, Bang Mustang,
1: Bang Rama,
0: Bang Kelima Gobang, Baskomo dah lemarin, Leleh 7 bulan, Rantaran di Kompa, Parat kena dada, Dahar sanggungena, Nahun di Cilencing, Cinggok menang ngodok, Dok dak kos du gempur, Purum di tengah sawah, Wahai tukang bajigur, Guru sekolah desa, Saban poe ngajar, Jarum batu tulis, Lisung barwai kawat, Wates awi komeng, Mengkol ke jalan gede, Deon de, Deon, Jang dede tumpak balon. Duh, lenca.
1: Ari kitu, takurai hiburan.
0: Dan bay, luar tina tetek kodok gemanya, cara patih kitu, na ari patih temenang hiburan. Kuduh, ulah stres.
1: Dari hiburan, ari patih temenang seri gitu.
0: Yeah, pejabat-pejabat yang baru kena tadi intip ku kaula. Ari ayah seni, teh ayah-ayah boh lagu, boh naon da syukur nanti kita weh utak-utakan. Berarti mereka ngerasa kenikmat.
1: Ya.
0: Tuh. Kamu bapak Bupati Purwakarta, bapak Pak Bunyamin.
1: Pak Bunyamin.
0: Langsung tambah ngiga. Gitu. Ya. Atau cina orang teresep kena seni na atau pajukan orang-orang seni. Ya. Kusaha deui atuh rek dipajukeun lancang teu kurang keneh kan ja. Tah kitu kan sa anu penting ge urang hiburan we nya kan ja. Tapi lamun aya jelema geuwat bejaan kaula rek eureun bisa dilaporkeun ka Gusti Prabu Yudhistira. Era kaula. Bisa dipecat. Lamun aya patih titah neneangan layang jamus kalebu sadar engklak-engklakan di leuweung sorangan nu gelo lain. Kaula teh nya sakitu lamun aya nu ngintip temanya ulah dibejakeun nya. Kulantaran waktu nabea kancan lagu tetong tulus ya. Iya sakitu we.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
4: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Biasa sok pijetan, enak mante gitu.
3: Entah ini teh, bapak di landongan ku
4: Alpa Propolis.
3: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
4: Tidak di
3: cara ngangge-na kumaha bapak.
4: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
3: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
4: Bapak mentos seep sabotol.
3: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
4: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
3: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
4: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
3: Bapak atau non karena waktu sana, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
4: Amin, amin.
3: Atau non karena waktu sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
8: Iya.
7: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Aduh, kanja-kanja. Lamun dipikir di mulak balik di papai dirasa-rasa ku kaula memang bener. Anu ngajamananana, anu robah teh kanca lain jamana. Teu ingat yen hirup teh katukul ku pati. Maot teh jauh di mangsa. Anu watak dina robah dieu ati-ati kanca. Kada reta dosa anu geus kaliwatkeun. Pake cambuk we kanca. Sabab pangeran oge nya ngayakeun timbangan. Tah urang teh jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimbang maneh heula we ti ayeuna. Kitu kanca. Lir pendre. Barang saweg ieu pati tamak ganggeng nuju aya dina raos di satengahing marga sapratane pun Semar Astra Jingga Dawala Halumampah lulululul kanca
13: gulang
12: asa wae itu lulumampah tiluan oh inya geuning Kakang Semar Badranaya Astra Jingga Dawala Kakang Semar
13: saha saha ba Cihinjang cing sidik-sidik
12: ah. Ya jika Gusti Pati
13: Pati mana sering teh
12: Pati lu gener dulu itu ujang Gusti Pati tambah ganggeng

0: Kakang Badranaya, bener. Ika ulapang naya di dia oge, ia teker neangan mustikalayang jamu sekali musada.
1: Katuruk-turuk nun.
0: Naon.
1: Kayaan di kampung resah ina te paranono manaha bet kararitu sun. Seur nudah ralik degan, bari gigi deg.
0: Anu naon?
1: Ya eta sega saur nama anu tariping-tariping gitu sun.
2: Alah, ikolot. Didengek jadi dengek kan, siapa kapihatul sun?
0: Nuhun buat cager.
2: Baik kan.
0: Kerukumah keayaan diri tu ayana.
2: Ya, numawi teh sun. Kehalau doan sun, luwung anu paling tongoh macin ayun ngaduruk.
0: Mak itu?
2: Rupina tidak macin kuntung panginten teh. Angin ngagelebug. Geres ini kahuruan. Ninggal micin kuntung nanti larangan bulan bang Inten.
3: Siapa kena larangan?
2: Nye, siapa kena larangan? Nye, semaka pihak turuk lang.
0: Diterima dulu. Kemana si Gareng?
2: Tengiring, ayah kasihan si Etama. Nye, gede kasihan.
0: Sinau.
2: Itu pun biang ke ayah nu mengalakan saya. Dan punggungnya gitu halodo lami tek lang.
0: Ya.
2: Halo do lami teh kulan.
0: Naon?
2: Seueur nu kajadian di kampung teh.
0: Naon?
2: Tukang beca garelut.
0: Naon kaitanana jeung halo do?
2: Duh, ka atuh gajog garelut teh kulan di kitu terang. Beca. Aing gede ngiling ngabodor ngini. Duh. Minang deuk euy. Pengen wartos abdi teh sing di jami-jami anu kagungan titi
0: bajna
2: dina eta aya dina nuansa pagi sareng dina buletin malam atawa sekilas info
0: bajna
2: mun ka aya di puseur dayeuh teh layang jamu sareng musada aya nu liwat
0: ye yeah.
2: Katurug-turug abdi teh sing ngagiring-giringkeun marurang kali hana teh ka pasantren.
0: Pasantren mana?
2: Pasantren Pak Haji Puat, Ciburia, Ciwidei. Jiringkeun kayaknya nu mararabok teh sieun, sieun nu mararabok teh jadi nu ngaleg-leg beka sieun. Nya, nya di pasantren kene ku abdi teh dididik kaleresan Pak Haji Puat geus da. Kersaeun geulan. Kitu kulan kumaha ieu parantos ieu kajadian?
0: Cepot tawala kakang semua.
2: Kumaha?
0: Lebah dia urang teh sararea cing introspeksi.
2: Ayo introspeksi geraon, Pak. Nah, cucungik sia. Cek aing oge kudu daek tatanya jeung daek gaul teh kitu belegung.
0: Kudu alewoh lamun jadi jelema bodo.
2: Eta pangna ieu pangna nanyakeun ge alewoh teh. Ieu ke mana karep pe teruna? Aing nanyakeun introspeksi kana Arloji yang lebih jauh.
3: Abok aing,
2: teman. Aing introspeksi tercing bisa maca diri. Udah diri tiaya aksaraan. Be nepi kaki. Hare-hare ini memoga dulu rete. Atau enggak dia cara pakai suling gitu mah. Ya. Eh. Yang silai kata ada wala bebarengan jeung dalang Johor erologi ngan angere nu 15.000. Eh. Ampun aing.
0: Kitu Kakang Badranaya. Kaula lunta teh lintang ti yetepan senti Gusti Prabu Yudhistira. Nyata pikeun milarian mustika layang jamu sekali musada oge pikeun ngungkulan kumaha carana jeung katangtuanana ieu. Barudak-barudak para nonoman dina waktu ayeuna geus luar tina tanggung jawabna.
2: Parantos ngaraksuk kulan di kampung-kampung oge kitu we alo per acting sih.
0: Ya. Barang saweg nuju aya dina embat pesana sapratan nepun aletan bangsa jin ieu patih ti nagara Ujung Maruta. Nyaeta Patih Maruta Sakti lan Senopati Maruta Denta. Lalu mampah kasranok di tempat. Weh, sah.
4: Ditinggali Kakang Semar.
1: aya naon itu jang?
2: Teu aya naon, aya nu galeut.
1: Heuh, saha?
2: Ieu nanjakeun ka uing. Itu geus geus.

silahkan ningali. Kaget bendera, pisah-pisah.

0: Kaula.
1: Saha di mana sareng bangsa naon?
2: Bangsa naon ini, Jang?
1: Moa bonek mah kitu.
2: Naon bonek teh, Jang?
1: Bobotoh nekad. Sok dibenerkeun aya mah geuning. Alus tak kudu kitu deuleuh. Ulah lobat teh heureuy, Pak. Nya. Saha nu?
0: Ngaran kaula.
1: Teu pino.
0: Ngaran kaula Maruta Sekti.
1: Rambutan cenah. Maruta. Ini jauh tina Maruta kana rambutan, deukeut beungeug. Lamun tina tetenong kana rambutan jauh, ieu mah Maruta rambutan degrepek deukeutkeun. Ih, cenah mah tujuh kana basa.
3: Ai ieu teh saha cenah?
1: Bangsa naon anjeun?
0: Kaula bangsa jin.
1: Bangsa jin?
0: Ye.
1: Sami atuh kaula oge.
0: Sarua bangsa jin.
1: Sami.
0: Saha jin?
1: Upami dipersanten mangaran kaula teh tambak ganggeng.
0: Wih.
4: Aya gebeg nya.
0: Saha?
1: Naon? Ngagebeg panyakit jantung gitu. Aya nu gubag-gebeg kitu mah lain panyakit jantung belegung. Panyakit nu loba hutang.
0: Dedengian teh tambak ganggeng.
1: Ora kapindo gawe.
0: Di mana?
1: Allah teh tiamar ta
0: bangsa.
1: Allah teh bangsa jin.
0: Hei.

0: penjilat, pengesut, pembelot, pengkhianat.
1: Itu naon itu jelema?
2: Naon jelema teh jugduk ti papaloto teh kumaha teh? Mending nguntup.
1: Naonnya eh? Ini perketeng-teng, perketeng-teng, bang.
2: Kada jangkau ngebatin, hari kerikir mah dah lesu. Mengharap teing, dari perang siang gila. Wah, pati-pati gede ambak gila. Oh, jujur ngamak, namun ada ayah hal-hal tadi nak gila jangan.
0: Bener mana tamak ganggeng, rakapinu gaweng, sini. Tamak ganggeng bangsa jin aja.
1: Urang kapinu gawe.
0: Urang leuweung amar tadina.
1: Leres.
0: Urang alas mertani.
1: Leres.
0: Tenyo ieu aing bangsa jin. Bangsa jin anu ngungsi baheula. Ini nyisir ti leuweung amar kulantaran aya nu ngababad. Bangsa jin teu boleh kasingkirkeun wae deuleuk ku bangsa manusia. Kaganggu ketenangan-ketenangan bangsa-bangsa aing bangsa jin. Cicing sisi laut dibukbak di pinggir labuan ku manusia. Cicing di tegalan, di saeur di jieun perumahan. Dieun cicing di pasir-pasir, di doser di jieun lapang golep. Geus eueuh aya nu merenahkeun deuleu bangsa jin. Nu ieu di jieun pabrik. Nu itu wah aing kue kasingkir-singkirkeun di babad ku bangsa manusia. Kari-kari ayeuna penjilat pengecut nganjeun anu ngaran tamak ganggeng bet milu ka bangsa manusia. Belot ka bangsa manusia nepi ka jadi ulun kumaula teu mikir make polo atuh raja.
1: Duh ya ieu jelema teh.
2: Naon ieu teh? Pak, teuing aing geus teu nyaho.
1: Tung, buka duit, mulai nagih, mulai sewaan. Sewaan gamelan atau sewaan kontrakan. Sewaan imah. Bawa, pak, hampirkan kanya dompet tapi si ribut di urang. Ini cari kaya ngeribut tukang.
0: Dengek kuajin tabak ganggeng. Tak kaulah sekeseler tiluang amar. Buru-buru anjeun geura balik deui ka bangsa kaula. Ha? Geura ngahiji deui jeung bangsa kaula ulah jadi pengkhianat, nyieun kesenangan di atas penderitaan orang lain. Bangsat. Leleumpangan dina bangke kitu teh. Aing nyaho ka anjeun tambak ganggeng. Baheula anjeun pangpokana nyarita. Aya rapat-rapat, teu boleh nentang. Aya riungan-riungan, teu boleh nentang. Teu boleh protes, tapi ayeuna anjeun geus dicekok. Ku si Yudhistira ku Raja Amarta ku Pandawa di balik korsip kepatihan jempe pego munafik bangsat.
1: Kinaun ieu mangkel.
0: Buru-buru kana balik. Sidik anu maehan kolot-kolot urang. Dulu-dulu urang baheula di leuweung Amar teh Pandawa. Sidik Pandawa anu ngarebut leuweung Amar nepi ka jadi nagara. Kunaon siah nepi ka jadi belot ka musuh? Ha? Gara membalik pikir kurajar.
2: Oh, dendam membara meureun ah.
1: Bisa jadi dendam ke Sumat. Ke Sumat ieu. Pak. Hayana we munur teratur urang bahaya, Pak.
2: Cicing jang cicing.
1: Da ieu geus lelumpatan cicing.
0: Ay. Cicing atulanan. Ngomong siap. Ha?
3: Hayang ngomong kurang ajar. Denya pasukan aing loba deuleuk dek milu deui ka bangsa urang apa moal anguran hayu urang ngahijikeun diri geus mijeuhna mikir bangsa jin pikeun malas ka bangsa manusia. Ha
1: ulah wa ka suudon lur
0: suudon naon suudon sidik sejarah nyarita. Ha
1: iya keuhula kanyataan teh kieu sabenerna. Lain Pandawa nu baheula ngarebut leuweung Amer. Tapi nu sabenerna pisan mah Pandawa teh Ya eta ditipu ku dulur-dulurna ku urang-urang Kurawa. Dihianat sabab negara Astina teh eta teh hak Pandawa. Nya dihak ku urang-urang Kurawa kapilanceukna Pandawa. Pandawa nagih janji menta negara Astina ngan ceuk Kurawa bisa Astina dibikin tapi pangbabadkeun heula alas Amer. Bari jeung pitah ngababad alas Amer teh lain ngalung harti pikeun pitempateun eta mah malulu dek maehan Pandawa supaya Pandawa dihakan ku dedemit-dedemit alas Amer teh. Dik digebruskeun ngan pitulung anu Maha Agung. Rohmat tinu Maha Kawasa, Pandawa disalametkeun turta eta leuweung jadi nagara Amarta disebutna ayeuna. Kahiji, kaduana cing inget yen pangeran nu kagungan urang sadayana ngawartosan yen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian pikir ibadah. Tari ibadahna bangsa jin ka pangeran teh nya eta nyonto ka manusa. Eueuh deui anu wajib dipacontoh teh lintang ti Pandawa ku kaula. Sabab Pandawa teh jadi jalma anu DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana. Tata krama dipake daek nulung kana butuh daek nalang kana susah ngajait kana titeuleum ngahudangkeun kana labuh mere kana daek nyangan kana paekeun. Peh jahat.
0: Pantes dek nyarita kitu oge aing nyaho anjeun geus kacekok. Leuwih ti kitu ge deuleu ngomong, teu naon deuleu geus kacekok geus urang seumeuh jahat.
4: Teh mobilna bae pangkatna.
1: Ya pokona mah aing geus dicekok mah tuh perumahanna tuh inventaris mobilna tuh kalungguhanna tuh gajihna da moal cekih tuh jelema. Walahan imah oge real estate. Nya bisa wae nyeun alasan naon-naon oge. Nya.
2: Lainnya aing ngewa kitu nya. Nyeun alasan nu bener teh teu dipercaya nu katingali teh gorengna wae gigana teh. Heuh. Ah.
1: Padahal lamun dek denda mah geus eh kitu ka urang ari, ai urang ari. Lahna teh teu euy ngomong teh lah. Nya ka. Dek denda mah geus eh ka urang Astina. Padaha anu nitahna.
2: Yah, pokona mah Kakang Pati sok urang tewak ke si tamak ganggang urang gusur.
0: Coba di kumaha ieu karep?
1: Eta di dinya rek kumaha?
0: Di podaran wae.
1: Ya teu nanaon. Geura ala ku anjeun Pandawa. Sabab Pandawa mah deuleuk kenal lara ora kana pati.
0: Jahat. Kenal lara kana pati naon deuleuk? Aing apa jimatna Pandawa geus beunang ku pihak aing nya telayang jamu sareng sada.
2: Ulah. Ujar. Geuning geus aya informasi cu.
1: Di mana we pitulung pangeran mah pak geuning geus aya geuning jimat di paukna ku bangsa jin. Nya. Aduh, disangka ku dia kurang bugis. Pak, kumaha tuh?
5: Ayo alus nama cepot dawala Kakang Semar gara ini titiknya tempat buru-buru laporkan kena berwajib gara bere informasi yang jimatnya ayo di tempat jin kaula mantong boro dina eleh nadina menang nagerek api-api wee elehan sabab dek maluruh eta pusaka negara anu aya di tempat jin negara anu disebut tadi kupatih teh negara
1: ujung maruta
5: kaeta negara ujung maruta negara jin sakitu susu
2: yang ini turang majang ini buru-buru ini cedek.

0: kudang siat. Bengga hiji jeung bangsa aing bangsa jin.
1: Yok siahudar.
2: Gini eta siap bebarengan jeung manusia teh anggar eueuh paningkatan usik teh kitu keneh bebarengan tiba heula meureun jeung panawa teh siangan kitu keneh we. Juga ada yang maju nak gitu guys bisa keboli gamelan gitu.
3: Oh. Sebelah-sebelah asal.
2: Nah, siap kasih bulan cuy. Tabak ganggeng.
1: Aduh.
0: Baiklah.
1: Ya. Kumaha anjir netik di kumaha ke.
0: Kumaha.
1: Saya yang macam nak kehaturkan ke Gusti Prabu. Anu ayah di negara ujung Maruta. Urang ngalaporkan yen. Urang parantos berhasil nyekok para nonoman urang Amarta. Kadua nanya eta ye patih tamak ganggang parantos karingkuk. Cek bule na cek hideng na kumah dunungan.
0: Ya pada lumabah.
1: Tepino.
0: Ayo. Ini semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes dicobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga. Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
4: Untuk informasinya,

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahipun patih tamak ganggeng anu diborogod di canak kuye patih di nagara ujung maruta. Maksa dihaturkan kerajaan nagara ujung maruta Prabu Jaya Maruta. Atu ye Semar Astaji ngadawala kebat lumampah maksa nguningakin kajadian. Tuna lampah etakat sarios di Arya Purbakesa di nagara Pringgandani kajerung restuku raka nanyeta Ratu Arimbi lumampah pikenepangan Raden Gatot Kasa anu aya di Amarta. Lumampah setengahing marga katingalieun ku Raden Gatot Kaca anu dina waktos ieu nuju nguriling ka tepi simiring anyas langkah padesaan. Lumampah di satengahing gegana wiati larak lirik lir dedali milarian trik pangindra jala anu ngiwat layang jamus kalimusada. Barang ningali kahanap di Raden Gatot Kaca eces jentre pertelang emang bolet yen eta anu lumampah teh pamanaknya ta Arya Purbakesa. Lajeng Raden Gatot Kaca lungsur ti gegana wiati ngambah lemah maksad megat pamanaknya ta Arya Purbakesa. Watak wantos satria pinilih taning halumampah tina kentengane pun selentongan aldriya.

0: bingah lu taya papadana pelak di satengahing marga. Bundirah ngandika.
1: Ya, kaulan. Saya nama aturang kakaraton ne paman.
0: Ih, entong di dia oge. Ya teh sasatna pucuk dicinta ulam tiba, cu. Monyet naik di bereta raje. Aya jalan ku memuntas mang teh bungah nu taya papadana bisa pangih jeung alok di satengahing marga.
1: Tau. Kumaha kaayaan di pinggan dani paman?
0: Iis celi herang panon kaayaan di pinggan dani.
1: Imalah.
0: Ai maksad sareng tujuan masono mang teh saperkawis mabageur. Hari kadua nati eta mang teh rek ngadugikeun ieu kamelang hate. Kawit mah mang teh nya kitu ngimpi. Hari nu kaimpi ku mang teh ngimpi alok keur lalayaran di tengah laut. Atuh ari kecebek teh kitu. Da aya omak gede parahu anu ditunggangan ku alo teh Malik alo kekerbekan di tengah laut mang tikik di sisi kocer alo gitu cek omang teh. Ngeda eta mah koreja teh tengah peuting persis jam 2 langsung emang teh didinya meredih kanu maha asih tina kawit sholat tahajud.
2: Alah,
0: nyaita meredih supaya ia impian ulah jadi kenyataan sabab nu jadi anak ka impi goreng. Bisinga bukti isuk-isuk mang tuturubun murusuku gunung cupu. Langsung ka puseur dayeuh pinggan dani nepangan tuang ibu. Barang gok teh ka karatona atuh ari gabrug teh tuang ibu ngoceak ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat.
1: Dima
2: aya eta sepuh.
1: Nah, kunaon Kangjeng Ibu?
0: Purbakesa buru-buru init ka itu kamelajang tengah anak aseuk tepungan Gatot Kaca.
1: Dima
0: sabab cenah aseuk teh peuting tadi ngimpi.
1: Kangjeng Ibu ngimpen deh.
0: Ngimpen tuang ibu oge. Ainu kaimpen ku tuang ibu teh nya eta cenah ngimpen. Ieu melajang tengah teh aya hujan gede, hujan lebat. Hujan silantangan dibarengan angin ngagelebug. Atuh aya kuruyung teh banjir badag. Aya caah deng-deng. Temah na karaton kakeum alok kekerebekan di jero kamar kitu anu kaimpen ku tuang ibu sami sareng impian emang.
2: Kaya bentena.
0: Tuh geningan tingali ieu leungeun emang nepi ka carucukan kieu ngadongengkeun ge muringkak bulu manuk.
2: Ada muringkak bulu
1: manuk. Di malam.
0: Tah kitu lo kadeh cing ati-ati dina mengharapan jaman kiwari alok cing bisa beradaptasi dengan apresiasi. Beda masyarakat tina jaman kiwari di sing harapan ku alok teh hidup maka dituntut konsekuensi na salaku hidup aparat jeng hidup teh kapan ngabahu reksa. Hai hartosna ngabahu reksa teh nya eta ti sipil jadi kepala daerah, ti militer jadi kepala angkatan perang nagara dina hartos lurah tamtama. Dua kalunguhan anu dicepeng maklum anu sirik anu ngewa sok nyeun rupa-rupa cara pikeun ngaruntagkeun hidep. Teu ku kasar ku lemes teu ku itu ku ieu jeung sajabana jeung sajabana. Kade su, kade heulakeun keur kapentingan umum tibatan pribadi. Ieu konsekuensi teh.
1: Dau.
0: Heulakeun kapentingan umum tibatan
1: pribadi.
0: Tah. Kudu objektif. kudunya cek nyana, kudu lain cek laina, ulah hayang dilayani tapi urang kudu melayani. Daw bisi ieu mah bisi ieu impian emang jeung impenan tuang ibu jadi kenyataan. Ya daw alu kasep upami tia mah hidup ngalibatkeun diri jadi oknum pejabat, jadi oknum abri, bahayana luar biasa. Komo bari jeung hidup jadi ais pangampih kepala daerah di Melajang Tengah, ulah wani-wani ngalibatkeun diri jadi oknum teh kitu, manipulasi, korupsi, kolusi jeung sajabana. Bau mending keneh bau paeh tibatan bau hirup titingali-tingali. Kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku nu dihanap, ku jelema-jelema nu laleutik anu nyokeh janela, maling TV jeung radio anu alatna bedog jeung obeng, eta mah leutik kajahatan nu kitu mah.
3: Kecil.
0: Disebutna ge nu kitu mah blue collar crime. Ha?
1: Timbalan.
0: Tapi aya nu leuwih jahat, anu gak leuwih ngabahayakeun.
1: Naon?
0: Nya eta white collar crime. Tuh.
1: Dupi white collar crime teh naon?
0: Tah, nya eta kajahatan-kajahatan anu dilaksanakeun ku manusia-manusia anu berkerah putih. Yang berdasi. Yang berpenampilan Yahud. Eta mah alatna lain bedog jeung obeng. Alatna teh pulpen, digitek-gitek sakali ngagitekeun pulpen, duit negara, duit rakyat bisa pindah kana rekening pribadi. Boga rasa kebal hukum hirupna, bari padahal cing emut cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Eta pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabehelas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Kade teu aya bayana ayeuna urang dek diajar agama sanajan ayeuna urang geus kolot geus berpangkat boga kedudukan luhur, teu nyaho mah kana agama, tanyakeun ka kiai. Sumpingan para kiai alim ulama ajengan, ulah cena ajengan anu sumping ka alo, hormat eta. Pejuang agama, ulah era nanyakeun teu nyaho mah. Cenah terlambat ayeuna mah da geus kolot. Weh, teu aya terlambat dina agama mah kasep.
3: Tidak ada istilah
0: better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah.
1: Timbalan.
0: Syok. Eta jiwa raga hidup pinuhan heula ku ilmu, mental hidup kuatan heula. Lain pangkatna, lain jagona. It's not the gun but the man behind the gun. Lain bedilna tapi jelemana. It's not the song but the singer behind the song. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh sorana tapi penyanyi na dete kurang-kurang nyanyi na sorana alus, kata-kata na alus tapi sapopoe penyanyi teh hirup na nganukur di diskotik. Glamor.
1: Kade
0: wayahna kasep waspada permana tinggal ieu impian emang bisi jadi kanyataan kasep, bisi jadi kanyataan. Cing jadi panggeuing mugia ieu bejati mang cing jadi pamatri kana ati. Cing jadi panghudang kana rasa. Supaya eta geugeuleuh anu nyangheuy dina galeuh bisa kasingkahkeun. Panunung ramu takabur supaya kajurungkeun timbul jadi jama anu welasan asihan dedehan. Nyaahan DPDP hanap asor sopan santun ramah tamah jeung sajabana bakal angkat jempol teh sararea lamun kitu. Nya
1: daw
0: ulah lalawora cing jadi pangjurung lumaku nu saestu geusan hirup hidup ngabdikeun diri ka bangsa jeung ka nagara.
2: bener pisan ang gitu.
1: Ya, timbalan. Eta anu kudu dipibana ku hidep. Sabab urang di dunia teh moal rek megar. Bakal mati. Moal 1000 tahun bakal mulang. Hah? Bakal is dead.
4: Is dead.
1: Apa alo is dead?
5: Oleres.
1: Naon?
5: Maot.
1: Tah geuning eta uning ngamanya ya Gatot Kaca teh apa? Heh.
5: Heh nuhun.
1: Oleres. Tah kitu kasep me HP.
5: Dauh nuhun paman mugia wae jadi cimat parepeh kangge putra Gatot Kaca.
1: Tah kitu bageur. Bagja nu taya papadana mang dina waktu ayeuna bisa ditarima ku hideup keun bae di dieu oge di tengah jalan. Bari ngadongeng di mana wae keur kumaha wae aya eling ka pangeran mah terus ye. Sanajan sayat sakalimah tepikeun ku hideup tepikeun teh lain kana celibatur wungkul tapi tepikeun kana amal. Sabab eueuh deui lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa mulang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
7: Bapak Solehudin.
6: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
7: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya?
7: Mun RT 4, RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
6: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
7: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
6: Ku alfa propolis ya, Pak?
7: Propolis ya gitu.
6: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
7: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
6: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
7: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh tipayun mah kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapa mah dina sampean naman kuit mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
6: Pami lambung kumaha, Pak?
7: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
6: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
7: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur wae. Enak. Kenten deh gitu. Jadi seueur perbuahanana.
6: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
7: Sementara wis mah ada sesi saum pan. Paling magrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
6: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
7: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
7: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
7: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf, dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana, Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura itu?
11: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua, Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya, sakit lah.
10: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya, Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
11: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
10: Enggak berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
11: Iya,
10: ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
11: Iya.
10: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh,
11: 68.
10: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
11: Iya.
10: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Ngopi yuk.
14: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
13: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
14: Kopi apa tuh?
13: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
14: Wah, boleh juga tuh.
13: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
15: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
16: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
17: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Radio Peace Ciamis.
18: 102,4 FM.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Hampura we kasih.
20: Gede.
1: Kita sote mang madu meka aner.
20: Kan usane semete wantun bulannya.
1: Dari kadengen-dengen kabatur maparalun teuing. Mang kedah kitu cu.
0: Ieu mah kanya kadeudeuh ka welas ka asih. Anu moal bisa petot deui. Mang teu asa ka anak. Tuang ibu mang teu asa ka anak sorang. Asa meunang ngabarejakeun mang.
3: Tenang.
0: Da puguh mang teh milu kageuleuhan ka keumeuhan ka eean ka papangan lain nagih mang teh dume alor ayeuna geus ngabahureksa ti sipil jadi kepala daerah ti militer jadi kepala angkatan perang nagara heulurah tamtama lain mang mah lain hayang dibara lain hayang dibere lain hayang aya jasa kitu sotenaon heuh supaya harkat jeung darajat bangsa urang bangsa Pringgandani teh nya eta diwakilan ku Alor
3: kajungjung
0: kajungjung harkat jeung darajatna
5: tong
0: kitu tah kasep
5: di malam
0: lir pendra
3: ieu inggih
0: barang saweg aya dina guneman di satengahing marga ieu purba kesalan Raden Gatotkaca. Sapratane pun Arjuna kairing Resi Drona. Wireh Arjuna mah milarian layang jamus kali musadana teh ka Astina. Atuh puguh we aya jalan ku memuntas pikeun urang-urang Kurawa komo Resi Drona. Aya jalan pikeun ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna antara abdi-abdi di nagara Amarta. Kasep
5: ulah ulu itu saha ngagidi
0: wis geningan Kangjeng Rama paman aluh kadek

hari bangsat, hari jelema jahat, hari jelema dolim, tara ieu ngobrol di tempatna. Tapi giningan ieu mah aya di satengahing marga, moal henteu kasep eta teh keur ngabagi-bagi

0: Aja ku bere sepura.
1: Arjuna barang ningali Purbakesa lan Raden Gatotkaca aya di satengahing marga nafsu ngagurug-gurug amarah nu teu kawadahan. Kangjeng Rama Paman putra ngaturkeun sembah bukti kuanya Kangjeng Rama Paman.
2: Wilujeng teu perang besaran. Panyarta lelo.

0: Dasar bangsa.
1: Nah cik mang oge ulah dibawa badami. Pangih jekuk, pangih jeger ke jatuman Arjuna.
2: Tapi mereka kesempatan.
1: Namuah nu teu numutkeun laporan. Tidu menang dipercaya yen eta anu ngiwat layang jamu sekali musada teh didatangah peuting ngapung ka luhur. Namuah saha deui anu bisa ngapung. Dalintang ti si eta cik mang oge.
2: Kalanyalahan.
1: Atuh da kasep Arjuna entong boro kana layang jamu sekali musada aja lemah jahat.
2: Dah.
1: Si Gatot Kaca mana bubuhan turunan buta eta weh ari sakalian nganyangka Madukara barukana ka Sri Kandi teh kulat kelet ai Sri Kandi balik ti cai teh meuni kumetap ka pamajikan paman teh Cacak
2: bari tetelepek
1: teh bari tetelepek teh teh alah alah pajarkeun teh cenah hai dunungan cenah sarua sok dianuk kitu nepi ka kitu kapan jeung mang oge
0: urang ajar Gatot Kaca ieu naon paman dikamanakeun si layang jamu sekali musada
3: aulan
0: layang jamu sekali musada dikamanakeun sabab numutkeun beja tinu manang dipersayain anu maling eta layang jamu sekali musada teh lain anu lian tapi maneh Gatot Kaca

0: kaca sareng sena ningali pamana Purbakesa ngeblesat muli kapringgandani kalayan Gatot Kaca ngeblesat kawang-awang. Arjuna sareng Resi Drona bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana ka mana kudu ngudag. Duna lampah eta kacarius ieu Astra Jingga Dawala sareng Semar Badranaya bade nguningakeun kajadian. Ujang?
1: Bah.
0: Kakang Sileng urang reureuh heula ge cucu.
1: Oh, sae.
0: Bah. Naon? Urang jaipongan heula sakeudeung geuyah.
1: Adah ngalempengkeun cangkeng ge nya Kang.
0: Bapa ngalempengkeun cangkeung urang hiburan da ieu geus kolot bahuk hek geuleu.
1: Tah. Heuh. Kada seueur rerengkeun kana
0: jauh, jauh keneh ka mulajang tengah cicit euy. Akang dek make suku heula.
1: Sae Akang.
0: Ada kasep dewek nya tinggali.
1: Akang kasep Akang jiga bancet.
0: Saha jiga bancet?
1: Akang.
0: Nah sia teh anak kaiti ka bina bina teh. Urut dunungan sia jiga bancet mah.
1: Aduh.
0: Enggak geuleuh cida. Lah. Ih dolah sok buru-buru jaipong keun euy.

0: que é aquela cruz?
1: Se não é para matar.
0: Oh.

0: Elah, tidak wala ampun, aiga. Sini kita nyari ngiga teh dole euy.
1: Elah. Aiga aiga teh juga barang bang angin.
0: Lain euy. Kang. Heuh, si horengnya euy dah. Kesenian.
1: Seni teh panglipur mana, Kang?
0: Kesenian kabudayaan jasana sanes lumayan. Pokok nu diangge hiburan ngareketkeun duduluran
1: bener
0: yeuh sing jadi dulure urang teh nya
1: sing jadi baraya
0: urang boh kan ngadangukeun kasetna
1: bener
0: geus teh di mana we ayana boh anu aya di dalam negeri di luar negeri di dalam desa di luar desa
1: bener
0: atuh dulur anu aya di luar kandungan aduh heeh alah ampun aing euy.
1: Aduh di luar tahanan.
0: Tah ku, hirup kudu daek ngonci sungut teh kitu.
1: Alah, ngonci sungut kumari akal. Ya ngonci sungut kumari.
0: Heeh, cenah geuningan engke di akhirat urang teh sungut mah dikonci, dikaput.
1: Dikaput ku bola.
0: Lain dikaput ku bola ulah eta tuh euy dina jaman kiwari dina jaman modern mah euy atuh mikir sa eutik.
1: Ada kupat kaput mah ku bola
0: akang. Heeh, bareto. Pikiran bareto ayeuna mah meureun beda deui.
1: Nah, ini kaputna kunaon ari ayeuna?
0: Lain keladan heula daek na kandongeng yeuh.
2: Kaput eta mah kaput pageuh.
0: Heeh, engke di akhirat cenah sungut mah dikaput anu bakal ngajawab bileungeun. Teh nya. Jadi urang teh kudu ngaput sungut teh teh ayeuna lain ku jarum jeung bola.
1: Kunaon da, Kang?
0: Nya eta ku lapad-lapad jalalah. Teh. Luyu yang perintah pad guru loha dikron ka siro ya jadi eling nu taya watas wangena bener itu jadi ngaput sungut teh ku lapad-lapad jalalah supaya tuman geus tuman jadi biasa geus jadi adat megena geus kakurung ku iga mah geus jadi pagawean sungut teh aya naon-naon teh duh urang teh aya karuas astagfirullahaladzim ya di mana orang jatuh di tajong inna lillahi wa inna ilaihi rujiun teu nya naon sababna heuh beusi lantaran dina di tajong terus maot kitu ai maot teh apan teh jang dimangsa nya kitu sok eta mah pokona lapan-lapan jalanan mah caritakeun teh boh inna lillahi wa inna ilaihi rujiun boh la ilaha illallah boh astagfirullahaladzim dikir ya yeah. Takbir takmid takbir tahlil itu la ilaha illallah lobakeun aya keruas la ilaha illallah deh abe tuman engke di mana maot teh di mana aya kanyeri aya naon teh la ilaha illallah keras ya geura pek tanyakeun ka kiai namun anu maot tak itu alus teu gitu grepek heeh

0: Komo ibu-ibu gening di kampung, ibu-ibu di kampung lain jorang ieu mah. Lain jorang nyaritakeun nu nya. Di kampung ibu-ibu aya karewas teh bawa piring peupeus. Eh sia kajut lahir kitu. Astagfirullahaladzim eta ngomong eta ibu-ibu.
1: Bener akan.
0: Eta kumaha salaki na eta teu ngabejaan kitu.
1: Ari seseuhan
0: urang teh. Bos seseuhan murag. Sia kajut lahir kitu. Nyaan ieu mah loba kajatana nu kitu.
1: Seueur
0: tah ulah dibiasakeun kitu teh kitu teh.
1: Laras.
0: Bahaya konci sungguh ti ayeuna.
1: Bisi katumanan.
0: Bisi katumanan. Geus tuman mah bahaya. Kumaha lamun engke nyawa dina tikoro aya kanyeri. Alah sia kajut. Kajut lahir. Lahir kusek koe. Aduh bahaya eta. Bahaya eta.
1: Maka jadi naon bakal
0: gitu. Gara pek pikir ku siling nyawa na teh mah nepi ka akhirat nu kitu mah paling-paling dina palangkakan jadi kutu bayur. Bahaya eta teh nu kitu teh.
1: Paling nya. Paling dina anu kleutik
0: mah. Nu cilakok teh leung airana mah meureun eueun nu ngabingbing. Ieu mah anu boga salaki ibu-ibu. Eta salakina bet ngantep boga pamajikan di mana aya karewas kitu ngomongna. Padahal genti di mana aya karewas teh. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah kitu nya. Kunci sungguh teh. Kitu teh pentingna dikir teh, pentingna tahlil teh. Abeh tuman sungut.
1: Bener.
0: Jeung tibatan urang ngomongkeun batur atawa nyarita kasar mending oge nyaritakeun lapad-lapad
1: jalalah.
0: Ya, yeah, gitu.
1: Laras akan.
0: Lir pendre.
1: Ya, iya.
0: Barang sawang menjun magan saprap tane puni Raden Gatot Kaca.
2: What?
3: Sya.
2: Dawala.
3: Abdi. Agan. Bet.
0: Bapak.
3: Yan.
0: Uluh. Juragan Anom itu. Bet.
3: Semah kapihatur nun.
2: Nuhun wa Semar Badranaya.
0: Di abdi geagan ngahaturkeun semah pangabaktos. Manawi teh aya Bapak Panglima. Aduh. Nuhun. Ya.
1: Sugana pasihan.
0: Manawi teh aya Bapak Tayo.
1: Ada eta teh.
0: Bapak Panglima, ieu yeah, Pak Tayo mah pantes ngali ka MPR DPR.
1: Sekali
0: aya nama. Alah. Tapi ulah lali we kitu kagirihan jati nu ka Patayo.
1: Ada moal atuh akang.
0: Mudah-mudahan sakulang wargina putrana ibuna aya dina rahmat sareng pitulung Allah salalamina nya.
1: Amin.
0: Bapak
1: amin.
0: Panglima.
1: Amin
0: akang. Nya tadina teh teteh. Nuhun ganah.
2: Naon ari maneh rek kamarana ite cepot dawala oge Uwah Semar.
3: Nu mah wiji sim abdi teh bare ka puseur dayeuh nun. Nguningakeun kaula nun. Di satengahing marga kuwa pernah sareng Gusti Patih Tamak Ganggeng anu bade milarian layang jamu sekali musada

0: Sumping kulan romongan jin bari nyanak eta teh geuning. Tenang anu baruleud. Nya bari tagonian. Alah.
1: Wah. Aya bangsa jin anu bade males pati ka panawa eta teh sekeseler ti leuweung amer tadina.
2: Bangsa jin teh sumuhun.
0: Kapan Gusti Pati tamak ganggang ge bangsa jin mungtos lami di urang. Itu bulan.
3: Bisa asup manusia
0: teman. Parantos kalabot ka manusia eta mah. Jadi jin kamanusiaan.
3: Nya. Yeah. Bener.
0: Lamun bapa dewek dola, naon? Manusia kaburitan. Cicing syah. Montong heureuy sia curig. Cicing.
3: Hayang dijiwir
1: Gusti Pati tamak ganggeng teh nya eta dipaksa kedah ngahijikeun diri deui sareng bangsa jin. Sajabina ti kitu layang jamu sekali musada teh numutkeun pangakuan anjeunna nya eta bangsa jin teh cenah mah aya parantos aya di pihak jin eta layang jamu nun.
2: Anu bener wa Semar Badanaya.
0: Mun gan abdi mah teu ngejem ceuli teu ngejem panon. Nyaksi kieu. Panginten teuing kalepasan manehna oge. Ngaku cenah yen layang jamu sekali musada teh jimat panawa teh parantos aya di pihak aing.

0: tu. Atau pugu abdi teh atau dididik ku wartawan. Nya, wartawan PR abdi ge ge.
1: Akan teh.
0: Nya, agan bari ngarangan PR. Saya hubungannya ke Pak Atang.
1: Ya, bikin tun ka.
0: Nya, pan Pak Atang ge ngalih ka MPR cenah saurna. Nya. Tapi moal poho ka urang murnya.
1: Moal.
0: Da teh ge ngawakilan urang eta oge.
1: Nya. Wakil-wakil urang.
0: Kitu kulan.
2: Jadilah yang jamus kalmusar teh aya di pihak jin ayeuna.
0: Nuhun kulan.
2: Negara mana?
0: Negara mana teh wala? Swiss. Ngajing di ka Swiss.
1: Jauh.
0: Heuh, aya jin teh di mana tuh? Jin mah dinya di Cihampelas.
1: Hey.
0: Blue jin, jurig nu kitu mah. Kudu bisa ngabedakeun mana blue, mana aqua. Ya.
2: Jadi lamun kitu carana Uwa Semar Badranaya, Paman Pati Tamak Ganggeng parantos diculik.
0: Parantos diculik, nun.
2: Lamun kitu carana Uwa Semar wayahna bae laporan ka Uwa Batara Kresna atanapi ka Paman Arjuna uningakeun ieu kajadian. Putra Gatot Kacaina bakal langsung ngajugjug ka nagara jin. Nagara naon cenah wae?
0: Nagara Ujung Maruta eta palih kiduleun ieu tempat teh sin leuweung teh eta teh nagara.
2: Eta teh
0: sumuhun.
2: Wayahna laporan wae. Astra Jingga dik dipentaridona ku putra wae.
0: Naon sun?
2: Bari ditamut pikeun ngabaturan kaula.
0: Mangga pun anakku jeung hingga ka purut margaring tanagala rapatina ge kasangakeun.
3: Coba eta ka anak nepi ka kitu bapa aing.
0: Lamun teu butuh da dikadek wae aing geus.
1: Hayang neraka sih.
0: Iya, anak dikorbanin.
1: Dikorbankeun paribasana.
0: Okay. Ih, perjuangan yu.
1: Perjuangan anak.
0: Keneh da sejarah nu bakal nyarita mah jang. Weh. Pugu da sejarah teh aya sungutan. Si Wawelang.
1: Teuing sia tamu.
2: Cepot geus tobat ting heureuy cepot. Hayu lumampah cebos.
0: Hayu, Wan.
2: Hayu, Wa.
0: Mangga atuh ilujeung.

0: Lah,
1: naon?
0: Juragan anu Gatot Kaca mah da puguh setengah jin euy. Da urang pringgadani atuh. Ya. Eta teu buta unggul kudu matak uningaeun anjeunna mah.
1: Hayu atuh buru-buru.
0: Iya, pada

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngalut
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titinggalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titinggalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
0: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mite
3: abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yang Maruta Remagan Kian Pati Maruta Saktilan Senopati Maruta Denta Anu Parantos Rengse Hasil Ngiwat Atanapi Nyulik Pati Tamak Ganggeng Gunirah Ngandika Payus kula boga patih jeung senopati narima panghargaan anu saluhur-luhurna. Wajar upama narima piagam panghargaan ti kula. Ih, kaula. Real estate milih hayang anu juru, hayang anu tengah.
1: Nu pinggir nu aya tanah paleuleuwih.
0: Abi aya tanah paleuleuwih mah anu sudut euy.
1: Nu sudut.
0: Bau. Sadaya dayak lan naon rupiha pamaksaran Sri Paduka parantos laksana diantawis nawai paranonoman di amarta seueuran ngalibatkeun diri kana inuman keras jeung barang-barang anu dilarang haa syukur kapan eta anu jadi udagan kaula supaya masa depan amarta suram supaya ansur anu bakal datang di Amartapura karuksakan karuksakan di ambang pintu lamun kitu sarana imbalan bulan Gusti parantos hasil abdi syukur kumaha cenah jawaban si Tamak Ganggeng sadaya daya istuning pageuh dina pamadeganana kurang ajar tasep si pengkhianat si pembelot leuwih eta mah leuwih leuwih ti musuh jero simut eta mah bisa jadi musuh di jero seuli teh si kurang ajar tah ku hal sakitu ti mang sakiwari saeutik gedena amarta teh Pandawa bakal kena ku ruksak bakal kena ku pati jeung kulara kahiji layang jamu sekali musada geus aya di pihak urang geus aya dina leungeun akang barang sawek aya dina imbal cana saprap tamepun ieu para petugas aya anu nguningakeun
2: pangapunten Gusti pangapunten Gusti
0: datang nira tangan demane mah

0: tahu je.
1: Ayah naon mane? Mangap pun jadi gusi. Abdi gusi pada nguningaki di pilihan. Ku ayah nadina waktu ayah nasi tamak ganggeng ayah di pangbirokan ayah di natawanan.
0: Iya.
1: Aduh, tiwas gusti ayah serangan tiluhur ti bangsa manusia. Tidak menduga gusti tawanan ngencar si tamak ganggeng muni abrag-abragan maka jeng jungkir segala. Nongengan jeng melak cau
0: kumaha
1: jumun sirah dikahanapkun suku dikaluhurkun
0: ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu dedengean teh si tamak ganggeng ngencar
1: kepindah kulan ayah serangan anu ngaku ngaran Gatot Kaca kulan gusti sarang tihanapna ayah tamtama anu karuleuh duka keur nyamur duka keur naon da eta teh make iket jiga gemel gusti
0: bisa jadi eta intel deuleuh jurut talungtik
1: nu panjang irungna hiji
0: aduh teh kaulan si tamak ganggeng ngencar hayo pasukan.

0: Prakasa Patitamak Ganggeng Astra Jingga Dawala dina waktu ena cing barega.
1: Paman, nuhun den. Beurat nyuhun, beurat nanggung, beurat narimakeunana mang. Kana naon rupiha pitulung hakikatna ieu teh tinu Maha Agung.
0: Syariatna hidep dina waktu ayeuna anu nyalametkeun emang.
2: Abi geulan upami taya ide ti abi mah.
0: Yeah. Oh sarua we ka maneh oge nganuhunkeun jebot.
3: Sarua ge berjuang kan.
2: Nganuhun wungkul kitu. Kudu cara Pak Haji Sidik sajabana tinuhun teh song rokokna, song kopina.
3: Iya.
2: Iya.
3: Geten.
2: Tuh. Lanceuk dewek.
3: Sakang.
2: Mang Haji Puad.
3: Ciwidey
2: Siburia.
3: Alah kumaha teh?
2: Oh, pan pesantren teh dewek teh di dinya.
3: Ngenceng teh di dinya.
2: Ngenceleng teh.
3: Heeh.
2: Paingan. Diajar sorop nahu mantek bayan mani bade.
3: Paingan lekoh
2: atuh. Bade maneh ka terminal.
3: Heeh.
2: Dewek mah tarangan celong cibubudak anu guru ngenceleng. Bae hirup mah kudu kitu atuh.
0: Sorak kana hariak kepung.
3: Kepung. Kepung. Kepung. Kepung. Kepung. Kepung. Kepung.

0: lu dulu ieu buta naon mun dicebeu kieu dulu.
1: Panon
0: bolotot pipi kemu. Panon kekeureceuman.
1: Ya ari irung bangirna ka jero.
0: Heeh, irung bangir ka jero bangirna teh. Heeh.
1: Korong
0: meramah. Ari ngomongna loba eueuh. Heeh. Ari maneh teh saha ngantos aing ngantos. Nu dipimaksud ku abdi teh ngaran.
1: Lain
0: aya kitu euy.
1: Aku naon teh kaya bibirna teh. Galap teh.
0: Dewek teh ngaran teh euy bisi teh apa mah Charles Bronson.
2: Oh,
0: di mana maneh lemah? Ai lemah. Maksud teh lemur.
1: Lemah lemur
0: teh. Ampun.
1: Lain rupa-rupa.
0: Dewek teh Ti Amarta. Oh. Ti Amarta. Tah leres ieu eta mah.
1: Bener.
0: Maneh datang ka dieu teh rek naso, aya naso. Nah, maksudnya danaon.
1: Lain kumaha teh bibirna teh
0: kan? Teuing euy. Hari eta dina sirah teh naon cucunguk, aya cucunguk maksud teh iket.
2: Lah, namun jauh euy.
1: Tapi pada nyimpangnya jauh pisan.
0: Hari itu mawa sinen awewe tete si waduk, ay waduk, walet maksudnya.
1: Walet.
0: Salah wae aingnya. Aisyah ini rek gelut, tetangga di teh lain. Uingnya rek pencak kaki. Tadi nama pencak kaki maksudnya pencasilat.
1: Pencasilat
0: poho rek pencoleng, ae pencoleng. Urang terek balik deui premios atuh.
2: Wilujeng, wilujeng.

Kurang ajar sia. Hutang pati bayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Aing bakal ngagunakeun kasaktian kamandragunaan. Rasakeun kurang ajar. Lajeng ieu Sang Nalendra Prabu Jaya Maruta walebat jadi cahaya asup ngabaju miraga sukma kana wujud Raden Gatotkaca.

0: ajar wong-wong Amarta. Kaulah Jaya Maruta anu bakal ngamuk wak ngawek Pandawa ansur ku kaulah kabeh kurang ajar.
1: Raden, ye emang
0: kurang ajar saat
1: Mang,
0: lamun teu salah ye si Tambak Ganggeung.
1: Laras
0: di podaran ku kaulah Tambak Ganggeung.
1: Nanaonan ieu teh hidup teh?
0: Entong nanaonan diri kaskin ku kaulah Tambak Ganggeung hidup.
1: Nanaonan ieu teh?
0: Tambak Ganggeung luncat guayana diteungeulan ku Raden Gatot Kaca nebihan nafsuna.
1: Hoi, waduh sepot teh wala. Nyingkah.
2: Mundur tuh.
3: Naon ieu naon?
0: Gusti Agang,
3: naon ieu teh ngadur ngagebugan Gusti Tambak Ganggeung?
0: Ka dieu maneh.
3: Ulan?
0: Ka dieu.
3: Aya naon? Alah, belok. Naon ieu teh teh?
0: Agang. Modar urang Amarta ku kaulah kabeh.
3: Ka ieu teh abdi dawala, Agang. Kunaon Agang teh kasurupan?
0: Modar
3: ge alah. Tamat Gusti. Aduh. Ulah dideukeutan lamun cuma leuleuh.
2: Ka ketengka.
3: Aduh, aya kejadian naon? Oh. Lain ceuk dunungan ka dieu cenah. Ya, dunungan saha? Dunungan urang mah kajeng nanyakeun sagala.
2: Tira ku dunungan batur.
3: Kapan loba dunungan dedek teh?
2: Dunungan ka hiji.
3: Saur juragan Gatot Kaca. Apa dunungan ka hiji mah dewekna ditinggalkeun lila. Gede ambek leuh.
2: Akhirna dunungan kadua.
3: Ayo dinungan uka dua bagur teing. Gitu oi. Nah oi cek. Saur juragan Gatot Kaca kadieu cenarek mane duit. Tak kuring ngeboga duit di dunungan. Tak erloji di dunungan. Nya.
0: Oh erloji di 5,000.
3: Kan bahas ya bara-bara oge. Kadieu penting nama.
0: Hali.
3: Ya abdi kan.
0: Tadi si deket.
3: Si dawala mah parantos si pasien R loji ari abdi.
0: Nya, tadi ieu atuh.
3: Mohon maaf. Aduh. Mana mana jaga jadi naon?
0: Modar siapa ieu?
3: Ge, agan naon ieu teh?
0: Modar. Aduh.
2: Akang, kunaon
1: teh? Ka mana si monyong? Si monyong ka mana?
2: Di balas kidul tuh.
1: Aing ditipu.
2: Mungkin atuh. Bener dipasihan.
1: Lampahan si Asep Taruna keur budak ieu teh. Aduh. Boka inung boka lancek dengan tupa tipu.
0: Gatot Kaca ngamuk nguak ngawih sapratanepun Prabu Batara Kresna disaranganku Arjuna oge Semar Badranaya.
1: Iya iya.
0: Laulanun kula
1: kadet sing hati-hati waspada permana tiyai.

0: Nun Kulara Kabatara jadi tetep dina manah rayi mah yen anu ngiwateh Gatot Kaca walepat deui ieu mah gisim abdi mah sim tengenyem cilik tengenyem panon sim jurig ti tempat anu ngiwateh munang duit sabaraha maneh Semar disogok ku Sigat Kaca ulu
1: dianggap menang rumah
0: dewek teh dianggap menang uang sabun deuleuh cu dewek mantong borok kitu deuleuh carek saperak dua perak oge ditanyakeun heula ieu teh ti mana menang naon mana halal mana haram tah nu mata kudu apik barang hakan teh kitu deuleuh jang barang sawang jurmagan sapratane pun ye pati tamak ganggeng Astra jingga dawala anu diudag-udag ku Raden Gatot Kaca tamak ganggeng sadaya-daya sembah kapihatur nu tamak ganggeng kaulan naon nguningakeun aya kajadian anu aneh Gusti Batara kajadian aneh naon Raden Gatot Kaca rupina yeuh asupan jurig anu nyeuri setan sumur makelung anu newu-newu kalayan ngaku ngaran Prabu Jaya Maruta ngamuk ngewak ngawik kaula disiksa sareng Asta Jingga Dawala
2: abdi kulan ditipu ku si Dawala lain ditipu dah tadi mau ngomong narek mare duit ah tong sok itu Dawala tong sok miningan kesalahan ku bener dewek teh jadi korban panipuan korban dudukun tong dikorbankeun wae dewek ya bisa dikirim coet gitu wae hayang cerita harupat hayang harupat cling gelos ya
0: pesantren Raka Batara daek teu daek eta teh si Gatot Kaca teh ngan ukur mimpinan beungeut ku saweuy kitu sote kamu plase
2: hey, kamu plase teh naon meunang heh kamu teh maneh hey, plase plastik jadi maneh teh juga plastik oh na da wala da aing tina kai
0: oh upami kitu mah carana yayi ieu yakin jurig anu nyeuri setan sumerah kelong anu newu-newu paling urang cakraw daksana yayi kaulanun kaluarkeun sarotama di mana kaluar jurigna tina wujur Gatot Kaca sareng sener ku cakra wayahna temakeun eta sarotama unjuk sumanga lajeng we Prabu Batara Kresna ngaluarkeun Sakra Arjuna ngaluarkeun Sarotama atuh kaayaan I Raden Gatot Kaca anu nuju ngamuk ngewak ngawik kakeunaan ku Sakra ngadak-ngadak aya nu ngabelesat tina wujud Gatot Kaca nyaeta jin anu ngaran Prabu Jaya Maruta barang kaluar tina wujud Gatot Kaca disampakeun senjata Sarotama atuh lemasing pati tumakaning perlaya Gatot Kaca
3: wah
0: sanak eta layang jamu sekali musanda anu nyelap dina sangkengna
2: lah naon eta anu nyelap nah huntulaan cenah
1: pada pake untuk
2: emas untungna mah salamet euy duh
1: alhamdulillah
2: alhamdulillah mudah-mudahan ieu lalampahan teh jadi panglipur kana kalbu pang beberah kana mana salamet nu ngadangukeun salamet nu didangukeun salamet perusahaanana sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Sigat Kaca

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gagaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak cobian we meser alfa propolis bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Wilujeng tepang sareng simkuring Mamah Cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kaya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nuka sabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayana panginten anu kaduana. Alhamdulillah ya karawasna. Daya teh kanggo pun biang.
2: Oh, gitu. Mohon.
1: Anu jute damangnya panginten kobi teh ditaros. Kapun biang teh. Kumaha ya karawasna. Alhamdulillah seorang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama. Kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripausna beri ponis tos rada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Semangga Kang Wahyu. Lagu anu salajengna nya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo ka Teh Imas Citiru, Mbak Opan sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mama Cenghar sareng Cuk. Sor kadinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngewodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, gua sok finish ngewod kita, dada di punggung kita kosnya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesek na
1: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: gitu ayana mah saat atas konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang syar teriut pak udah hulang syar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan. Ya.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah.

813 86860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tama. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ka handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir dioperasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiane mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan gak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan

konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat kemana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna nya.
2: Teu robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numai sabotol kata jan sehep gitu air rada sekinten gitu malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon jantan bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada aya gitu terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu palingnya serik segedik lah gitu ya anu karosku bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus sayang
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aja liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahanan
0: bapak penggunaannya seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebianlah ku alfa daku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh.
3: Kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabar taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asa teu aya karaosna naon.
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae sopian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan?
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten?
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: lebur, ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang, Ibu, beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut camutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tes Alpa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas.
5: Yang ini ya iyonya madan kadeleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini iya mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen iya mah anu iya.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan, iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah...

0: Siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae Pak?
2: Pengobatan no, memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karawasna?
2: Ya, ya karawasna nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Radio, gitu nyobian kadinya nganggalus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah aya nama kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaos na Bu?
3: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada kan normal.
1: Panyawat atau seberalami Bu?
3: Ayam udah 14 tahun mah.
1: Duh gini. Nah,
3: kawit nama dijali ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng kaya, nama tos kata.
1: Tos sehat. Tos mohon tos sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina de mah minyak kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di radio Unasko. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura. Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata. Tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berair.
7: Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: Pak,
7: iya.
6: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya?
7: Iya.
6: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari semoga penuh dengan kebaikan, mudah bermanfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita sahabat MK, Ustaz Dr. Haji Mulyadi Asma Al-Fadil Esos IMPD. Melihat kebenaran sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program Manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MK FM melalui Play Store dengan mengetikkan MK FM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran Manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi. Di antaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Sikan diri dari bagi radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program Manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Dan ada juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, silakan. Ataupun juga Anda ingin menyampaikan salam silaturahim dan juga doa terbaiknya di pagi hari ini, Anda bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
1: Penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di
0: akhirat. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini untuk Anda sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Apakah dapat bersihkan diri?
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Si., M.Pd., membahas terkait fikih ibadah di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MQ.
1: Semangatku pulih semula, harapanku.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala wa ashabi idki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi ila nabiyyi wa rasulullah ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, peradaan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kubah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, bersyukur kembali kita bisa berjumpa, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu indah, nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Di pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, membuka mata. Terlebih lagi kita bisa beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh yang kita lakukan barusan. Semoga semua amal ibadah kita, semua kebaikan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, semuanya bernilai dan menjadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Dan Bapak Ibu, insya Allah seperti biasa di hari Senin kita akan melanjutkan kajian fikih, ya, khusus spesial fikih, dan tema kita hari ini adalah tentang fikih sholat bagi yang sakit. Nah, sakit ini memang sesuatu yang pasti terjadi dalam hidup kita, ya. Ada yang sakitnya ringan saja, ya, masih batuk, misalkan pilek. Ya, rata-rata yang pulang haji ya karena batuk gitu ya. Walaupun ada istilah yang gak tepat ya, yang pulang haji gak batuk. Yang gak batuk tuh di Arab cuma unta dan tiang listrik. Aduh kasihan yang pulangnya tidak batuk, berarti dianggap unta ya. Tapi memang mungkin begitulah Allah menguji ya. Bisa jadi ikhtiar menjaga fisiknya kurang tepat, atau perubahan cuaca, perubahan kondisi lingkungan, polusi udara dan sebagainya, ya, mengakibatkan adanya sakit. Itu secara syariat demikian. Hakikatnya tentu sakit ini ujian dari Allah yang kita harus terima, dan di balik ujian itu, di balik sakit tentu ada banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Termasuk bagi mereka yang diuji sakit lalu sabar, maka ada pahala yang tidak terhingga dari sabarnya, ada kebaikan yang diperoleh, termasuk juga, mohon maaf, ada pengguguran dosa ya. Ada dosa yang digugurkan dengan diuji sakit itu. Jadi tidak ada masalah dengan sakit, yang jadi masalah dalam mensikapinya. Yang kedua, jangan sampai dengan sakit ini melupakan Allah, marah kepada Allah, ya yang lain sehat kenapa saya diuji sakit, yang lain bisa beraktivitas, bekerja, kuliah, sekolah, kenapa saya harus terbaring. Nah, sekali lagi pasti ada hikmah dibalik semua itu yang Allah takdirkan kepada kita. Dan tentu saja kalau kita membandingkan antara sehat dan sakit dalam hidup kita, akan lebih banyak sehatnya ya. Ya kecuali mungkin ada beberapa saudara kita yang makomnya ya makom ujian ya. Jadi sampai kepada Allah, derajat di sisi Allahnya itu dengan diuji sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Tapi mayoritas kita adalah ya sesekali lah sakit, mungkin dalam setahun 1-2 kali, sisanya kita diberi sehat. Nah, itu yang ketiga, bahwa dengan sakit itu kita tidak boleh meninggalkan ibadah kita kepada Allah, wabil khusus sholat, karena sholat merupakan ibadah utama. Sholat merupakan tiang bagi agama kita, dalam diri kita. Maka dalam kondisi apapun, termasuk kondisi sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, berikut kita bahas secara fikih, bagaimana kalau dalam keadaan sakit, seperti apa sholatnya, karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, ini kan kita bahas hari ini adalah, ini judul besar kita ya, nah, bagaimana sholat bagi orang yang sakit ya. Nah, dulu pernah dibahas ketika musim COVID ya, secara sekilas, tentu kita akan perdalam lagi karena fikih luas memungkinkan juga kita bisa mengkaji beberapa pendapat begitu. Nah, hari ini kita bahas bagaimana sholat bagi orang yang sakit tersebut. Nah, kembali kepada hukum asal bahwa orang sakit apakah tetap wajib sholat, ini pertanyaannya ya. Karena situasi kondisinya boleh jadi, kalau sakitnya ya hanya batuk, sakitnya hanya pilek, sakitnya hanya sakit sebentar gitu ya, sakit gigi sebentar gitu, maka ya itu biasa aja. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai terbaring, sampai bahkan menggerakkan badan pun sulit ya, nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, pada dasarnya adalah sebagaimana hukum dalam ajaran agama kita bahwa sholat itu adalah amalan wajib. Ya, maka sudah kita bahas ada sholat fardhi atau fardu atau sholat wajib, ada sholat tatawu atau sholat sunnah. Nah, yang terhadap yang wajib kita tidak boleh meninggalkan barang satu waktu pun. Kalau yang sunnah, hukumnya adalah sepanjang kita mampu dan mau, kita bisa melakukan. Ketika tidak, maka tidak berdosa. Tetapi kalau yang wajib, tidak ada pilihan. Dalam kondisi apapun, kita harus melaksanakannya. Jadi selama masih, akal masih ada. Atau bahasa lainnya, selama kita masih hidup, selama hayat dikandung badan, maka sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, orang sakit pun tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan kondisi fisik, aduh saya kan lemah, saya kan terbaring, saya kan sedang diinfus dan sebagainya. Ia tetap wajib sholat semampu yang dia lakukan. Nah, kenapa? Sekali lagi, karena sholat ini sangat urgent ya, sesuatu hal yang sangat penting di dalam keislaman kita. Ya, bagi seorang muslim, sholat ini menjadi amal yang kelak akan pertama kali dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dihisabnya amal-amal yang lain. Ini dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Ya, atau dalam kalimatnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Ya, sesungguhnya amal yang pertama-tama yang akan dihisab, nanti akan ditanya di hadapan Allah oleh Allah di hari kiamat nanti, dari seorang hamba adalah amal salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat fasadat kullahu. Ini enggak terpotong, maaf ya. Apabila baik, maka baiklah atau beruntunglah dan sukseslah. Nanti amal lain akan dihitung, akan dihisab. Wa in fasadat, apabila jika rusak, ya fasadat amalu kulluh, nanti amal yang lainnya pun akan rusak, akan tidak bisa dihisab. Atau jadi tidak bernilai. Seorang yang dia mungkin senang menolong orang, senang sedekah, bisa hilang tuh amalnya kalau tidak ada sholatnya. Maka dia menjadi amal utama, amal pertama yang akan dihisab. Ya, yang kedua, dalil yang sangat masyhur sering kita dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Imam Baihaqi, "As-salatu imaduddin faman aqama faqad aqama din." Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkannya, maka dia mendirikan agama itu. Dan siapa yang meninggalkannya, faqad hadama din, sungguh dia telah merobohkan agama. Maksudnya, dia menjadi tiang yang kokoh sebagaimana bangunan, ya, itu menjadi tiang bagi sebuah bangunan yang kuat. Bangunan itu akan kuat kokoh kalau tiang-tiangnya kokoh. Nah, ini artinya keislaman kita, seseorang kekuatan Islamnya, dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia mampu melaksanakan amal-amal yang baik, melakukan amal soleh, itu bisa dilakukan kalau kokoh sholat dalam dirinya. Jadi kalau sholat saja sudah diabaikan, sholat saja sudah ditinggalkan, sholat saja hanya main-main, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan Islam dalam dirinya. Jadi sudah merobohkan Islam dalam dirinya, termasuk juga merobohkan agama Islam. Ya, karena sekali lagi tiangnya sholat. Jadi kalau umat Islam, dia ngaku Islam, Islamnya hanya di KTP, dan dia tidak melaksanakan sholat, sama dengan orang yang menghancurkan agamanya. Dalam riwayat lain, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, Rasul Amril al-Islam wa umuduhu as-salah. Inti segala perkara, artinya pokok dari segala urusan itu ada dalam ajaran Islam. Apakah kita sebagai seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pegawai, seorang pemimpin, semuanya aturannya ada dalam Islam. Semuanya ada dalam koridor Islam. Pokok semuanya diatur dalam ajaran Islam. Dan wa umuduhu sholat. Tiangnya, penopangnya adalah sholat. Jadi seorang pedagang akan bisa jujur kalau dia mulai belajar jujur lewat sholatnya. Karena dia menjaga sholatnya. Seorang yang pekerja, dia akan menjadi pekerja yang baik kalau juga dia penopangnya, kalau tiang dalam dirinya adalah sholat. Dan juga amal-amal yang lainnya. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit tadi? Kita kembali kepada materi tadi. Jadi dua slide tadi dan tiga dalil yang menguatkan betapa sholat itu menjadi hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka kondisi apapun termasuk sakit tetap wajib melaksanakan sholat. Nah, bagaimana hukum bagi yang sakit? Hukum pertama, sholat tetap sambil berdiri. Karena menjadi syarat sahnya sholat, untuk sholat wajib, maka hukumnya tetap berdiri. Nah, tentu di sini, berdiri sini, bagi yang dia sakit dan mampu berdiri. Jika dia tetap masih bisa berdiri, walaupun misalkan harus bersandar di dinding, harus memakai tongkat, harus kondisinya memang sholatnya tidak lancar biasanya, tapi dia masih mampu untuk berdiri, maka sholatlah dia sambil berdiri. Karena hukum asalnya wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, jadi bagi yang sakit berdiri ya, yang mentang-mentang dia sakit tidak mau berdiri, padahal sakitnya sakit ringan saja. Ya, padahal sakitnya hanya batuk pilek gitu ya, padahal sakitnya hanya sedikit sakit kepala, sedikitnya hanya sakit perut, dia masih mampu berdiri, maka wajib berdiri. Itu hukum asalnya juga ya. Dan ini menjadi dalil bagi penjelasan-penjelasan berikutnya. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Shallu qa'iman," salatlah sambil berdiri. Ini dasar utamanya ya. Fa'ilam yastati faqaidan. Nah, baru kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu maka boleh sambil berbaring. Riwayat lain ada tambahan, fa'ilam yastati fabih syaratin. Baring pun tidak mampu maka dengan isyarat. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ini, maka selain bagi yang berdiri ada ketentuan berikutnya. Nanti kita lihat hukum yang kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi hukum asal yang pertama adalah berdiri, sebagaimana dalil ini Rasul memerintahkan shallu qa'iman, salatlah sambil berdiri. Bagi yang sakitnya tidak terlalu berat, tidak terlalu lemah, dia mampu melakukan salat sambil berdiri, maka berdirilah, karena itu hukum asalnya dan hukumnya wajib. Nah, yang kedua, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu maka sambil duduk ya, berdiri sedikit sempoyongan, berdiri tidak kuat karena kondisi sakitnya sangat lemah, tangan juga sedang diinfus, tidak bisa banyak jalan, mau berdiri juga menyulitkan, maka boleh sholat sambil duduk bila tidak mampu berdiri. Ya, dalilnya kembali kepada riwayat Imam Bukhari, fa'ilam yastati faqaidan, jika tidak mampu berdiri maka boleh sholat sambil duduk ya. Jika menimbulkan kemadorotan, bisa memperlambat kesembuhan, menambah rasa sakit atau memang lemah benar-benar tidak berdiri, ya boleh sholat sambil duduk dengan ketentuan satu, posisi duduk bersila seperti tasahud. Ini pun jika memungkinkan, karena setiap orang sekali lagi kondisi sakitnya berbeda. Jika memungkinkan maka duduknya itu sambil bersila atau seperti duduk tasyahud, bisa tasahud seperti tasahud awal, ya, atau boleh juga mampunya seperti tasahud akhir, silakan. Ruku dilakukan dengan membukukan badan agak lebih rendah dari posisi duduk tadi. Jadi ketika kita duduk maka rukunya agak lebih rendah dari posisi duduk. Itu untuk membedakan antara duduk sebagai pengganti dari berdiri dan ruku, ya, membungkuk sebagai pengganti dari kita ruku karena kita sholatnya sambil duduk. Sujud tetap dilakukan di lantai jika mampu. Nah, jika tidak maka kembali sambil duduk dan membungkuk, posisi bungkuk untuk ruku, untuk sujud lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau ruku mungkin

sujudnya membungkuk saja, lebih rendah daripada membungkuk. Ruku tadi tidak sanggup untuk sampai sujud ke lantai, maka itu pun dibolehkan. Ya, mastata'tum, kata Rasulullah, semampu kalian. Ini menunjukkan ajaran Islam itu tidak memberatkan, ajaran Islam itu memberikan alternatif secara hukum fikih, memberikan ruksah keringanan pada kondisi tertentu dengan nilai yang sama. Jadi bagi orang yang duduk karena tidak mampu berdiri, maka pahalanya sama dengan berdiri. Ya, kenapa dia duduk? Ya, karena tidak mampu. Bukan tidak mau berdiri, tapi karena tidak mampu berdiri. Baik, itu yang kedua. Jadi satu yang berdiri, kedua duduk. Ya, fa'ilam yastati fa'ala janbin. Jika tidak mampu, maka berbaring. Ya, berbaring, miring. Ya. Dan miringnya disunahkan atau dianjurkan untuk menghadap ke kiblat atau ke kanan. Posisi miring ke kanan menghadap kiblat adalah paling utama. Ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama, karena menyerupai posisi mayat di liang kubur yang menghadap kiblat. Nanti kalau kita wafat, semua kita akan dipiringkan, kita akan dihadapkan miring menghadap ke kiblat, begitu. Ya, ketika sholat pun demikian. Tentu bagi yang tahu, ini di rumah sakit saya tidak tahu nih arah kiblatnya kemana, miring ke kanan atau ke kiri, silakan semampunya. Tapi kalau kiblatnya di kanan, maka kita miring ke arah kanan. Dan biasanya kalau tidak tahu pun mengarahnya ke kanan saja, karena itu sekali lagi menyerupai posisi ketika di mayat liang kubur. Sakit adalah juga bagian dari simulasi sebelum kita meninggal, ya. Artinya Allah ingatkan kita bahwa manusia ini tidak berdaya, tidak kuasa. Maka tidak kuat, jangankan berdiri, ada yang duduk saja tidak mampu, maka dia bisa berbaring. Berarti alternatif ketiga, fa'ilam yastati, tidak mampu untuk duduk, fa'ala janbin, maka dia bisa salat sambil berbaring. Jika tidak bisa ke kanan, boleh menghadap ke kiri kiblatnya. Itu pun jika tahu, tidak tahu kiblatnya, boleh menghadap ke mana saja. Ruku dan sujud dilakukan dengan isyarat. Tentu saja kalau sambil berbaring, berbeda dengan duduk tadi yang masih memungkinkan untuk ruku dan sujud dengan membungkuk tadi. Tapi kalau berbaring sulit, maka bisa dilakukan dengan isyarat kepala. Misalkan kepalanya menunduk, mengenang-genangkan kepala, menunduk, dan seterusnya. Sebagaimana asar dari Ali bin Abi Thalib, asar itu berarti ungkapan dari sahabat, begitu, yang dikuatkan oleh Ibnu Abi Saibah, bahwa orang yang sakit sholat sambil berbaring, miring, dan menghadap kiblat. Itu dalilnya. Ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Tawa Al-Fatawa Al-Kubra menegaskan bahwa berbaring miring ke kanan menghadap kiblat itu lebih utama dari terlentang. Jadi bagi yang sakit dan dia memungkinkan untuk berbaringnya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiblat, itu lebih utama. Dan nanti ada pilihan juga, ketika tidak mampu berbaring, maka dia bisa terlentang, gitu ya. Nah, maka kalau memungkinkan berbaring, itu akan lebih baik, kata Ibnu Taimiyah. Itu lebih utama ketika seseorang yang sholat, lalu sholatnya berbaring menghadap ke arah kanan atau menghadap ke kiblat. Yang keempat, sholat sambil terlentang. Jadi ketika tidak mampu miring, maka mampunya sambil terlentang saja, maka dia bisa sholat sambil terlentang. Ya. Jika tidak mampu miring, sholat terlentang dengan kaki mengarah ke kiblat dan kepala sedikit diganjal bantal agar menghadap kiblat. Ya, seperti ilustrasi di gambar sebelah, begitu ya. Nah, isyarat kepala untuk ruku dan sujud dengan isyarat sujud lebih rendah dari isyarat ruku. Jika memungkinkan itu juga, ya. Jadi sekali lagi, cukup dengan isyarat tadi, berarti tidak seperti halnya duduk, ya, tapi isyarat kepala saja, menggerakkan kepala atau mengkedipkan mata, begitu. Itu bagian dari membedakan antara perpindahan satu sholat dengan sholat lain. Yang kita tahu al-mufassalnya atau al-mufarqnya, pembedanya adalah dengan

0: membaca takbir, Allahu Akbar ruku, sami Allah itidal, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk antara dua sujud, yang itu dengan isyarat, karena memang duduk pun tidak sanggup. Ya. Dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari dari sahabat Imran bin Husain, di situ disebutkan bahwa bailam yastati fa'ala janbin, jika tidak mampu berdiri sambil duduk, fa'ilam yastati fa'ala janbin, ya tidak mampu duduk maka sambil terlentang gitu ya. Jadi terlentang itu bisa tadi terlentangnya miring ke kanan atau terlentang, benar-benar terlentang. Disebutkan oleh para fuqaha berdasarkan kias dari hadis yang tadi ya, Imran bin Husain, juga riwayat lain masih riwayat Bukhari, bahwa tidak ada kesulitan dalam beragama. Jadi artinya ketika kita melaksanakan kewajiban dalam kondisi yang tidak memungkinkan, ya semungkinnya saja gitu ya. Jadi ada masyakah, kesulitan, kesulitan itu berdasarkan apa yang semampunya, apa yang dia mampu. Jadi tidak menyulitkan. Jadi jangan sampai kemudian orang yang tidak bisa sholat jadi tidak sholat gara-gara dia tidak mampu sholat secara sempurna sebagaimana orang yang sholat berdiri. Mampunya duduk, duduk, mampunya berbaring, baring, mampunya terlentang, terlentang. Kalau orang Jakarta bilang ngelentang ya, tapi kalau ngelentang nanti disangka ngelentang, ngelenobeng, ngelempaku, berbahaya ya. Terlentang tepatnya. Nah, ini posisi yang keempat. Nah, yang kelima, bagi yang sakit, sama sekali tidak sanggup bahkan untuk kemudian posisi berbaring sekalipun, terlentang pun ya antara bisa atau tidak bisa, artinya benar-benar hanya terpaku di tempat tidur, tempat hanya terpaku di tempat dia sakitnya gitu ya. Bahkan menggerakkan kepala pun sulit, kan kalau tadi terlentang masih bisa isyarat dengan kepala gitu ya. Maka tetap tidak gugur kewajibannya, tetap wajib sholat selama masih punya akal sehat, artinya selama masih sadar, selama masih dia diingatkan, Pak, sekarang waktu sholat, dia masih ingat, maka berisyarat dengan kelopak mata, jari atau hanya dalam hati. Jadi dengan menggerakkan mata, dengan berkedip, membuka mata, menutup mata, sebagai isyarat membuka mata dalam sedang patia nanti, ruku menutup mata, itidal buka lagi, sujud tutup lagi sambil bacaan sujud. Karena gak bisa gerak sama sekali, kepala pun gak bisa miring kanan kiri gitu ya. Nah maka itu yang bisa mampu silakan. Nah, hanya bisa menggerakkan jari, maka jari saja digerakkan sebagai pembeda dari satu aktivitas sholat ke aktivitas lain, antara ruku, itidal, sujud, itu dengan menggerakkan jari saja. Semuanya pun tidak bisa, tapi memang dia masih sadar, maka cukup dalam hati. Jadi dia sambil membayangkan, dia membaca bacaan iftitah fatihah sambil berdiri, membayangkan posisi berdiri, membayangkan posisi ruku sambil dia membaca ruku, karena dia nggak bisa gerak apapun. Cukup dalam hati membayangkan selama dia masih sadar, ya dia masih memiliki akal sehat. Itu dalilnya surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Ya sanggupnya hanya dengan isyarat, sanggupnya hanya itu, sanggupnya hanya menggerakkan kelopak mata, sanggupnya hanya baru dalam hati saja, ya lakukan itu. Ya, nah Allah tidak memberatkan. Insya Allah nilainya sama sepertinya dengan orang yang salat dan melakukan dengan sempurna. Dalam hadis riwayat Imam Bayhaqi ya dari Jabir, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, salat orang sakit itu ya dengan cara isyaratin, dengan menggerakkan kepala, fa'ilam yastati, jika tidak mampu, kemudian bil'ain, dengan menggerakkan kelopak mata. Tadi artinya isyarat mata, buka tutup mata, itu bagian dari sholatnya bagi orang yang sakit, yang memang sama sekali tidak bisa melakukan kondisi sebelumnya seperti duduk, berbaring, atau terlentang. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan berikutnya, bolehkah menjamak atau mengqasar salat? Itu ya, bagi orang yang sakit. Nah, orang yang sakit dan tentu saja tidak bepergian, itu secara hukum boleh menjamak. Baik jamak takdim maupun takhir, jika memang kondisinya sangat menyulitkan. Jadi kalau memang sulit untuk sholat pun ya mungkin semampunya dan mampunya hanya dalam kondisi yang darurat itu suatu waktu, maka dia bisa menjamak, namun tidak mengqasarnya, gitu ya. Boleh pendapat ulama menjamaknya, namun tidak mengqasarnya, karena qasar itu berlaku bagi musafir. Beda lagi kalau misalkan dia dirawatnya di luar kota atau di luar negeri. Wah, peralatannya di Indonesia ini nggak ada nih, harus dilakukan dirawat di rumah sakit yang ada di luar negeri. Berarti kan ke luar negerinya termasuk safar, maka dia boleh menjamak dan mengqasar karena dia dapat rukhsah safarnya. Tapi kalau tidak bepergian jauh, tidak dalam keadaan musafir, maka boleh dia menjamak dalam keadaan menyulitkan tapi tidak mengqasar. Artinya dia salat tetap duhur, asarnya dijamak karena kesulitan, apalagi nanti sebelum asarnya ada operasi. Nah, itu kan tentu menyulitkan untuk bisa salat dalam keadaan operasi, maka boleh dia menjamak. Jadi dijamak, nah, karena sudah tahu juga jadwal operasi dan sebagainya, maka dia kemudian menjamaknya tanpa mengqasar. Bagi orang sakit, sekali lagi, pada kondisi yang sangat menyulitkan. Kalau dia sakit dan memungkinkan tetap sholat ala waktiha pada waktunya, tidak dijamak, gitu ya, tetap sesuai waktu sholatnya, itu tentu lebih baik ya. Nah, sekali lagi tergantung situasi dan kondisinya. Bagaimana ketika hilang kesadaran? Hilang kesadaran itu bisa dua bagian sakit, satu karena pingsan, saking pusingnya, saking lemasnya bisa mengakibatkan pingsan. Atau ada yang sampai koma. Biasanya koma ini bisa saja pertanda sudah dekat dengan kematian, atau memang saking beratnya sakit mengakibatkan dia sudah koma, begitu. Dan ada yang koma itu tidak hanya 1-2 hari, bisa berhari-hari, bisa sepekan, bisa sebulan, ya. Nah, bagaimana terhadap yang demikian? Ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, sepanjang tidak sadar maka sholat itu gugur. Jadi ketika dia tidak sadar karena pingsan tadi, karena koma, maka salatnya gugur dan wajib diqadha setelah sadar. Jika durasinya tidak lama, misalkan tidak lebih waktunya menurut Imam Syafi'i dari 5 waktu salat, atau ya, tidak lebih bahkan dari 1 waktu salat. Misalkan dia pingsan sebelum duhur nih, dia siuman, dia sadar kembali di waktu asar, maka duhurnya ditarik ke asar saja. Itu, jadi waktunya, bahkan kalau dalam Imam Syafi'i tadi, di dalam 5 waktu sholat, artinya pingsannya dari sebelum subuh, dan dia baru siuman di waktu maghrib, maka subuh, duhur, asarnya dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu pertama kondisi darurat. Ini menurut pendapat dari ulama. Sebagian lagi berpendapat, jika pingsan lebih lama dari itu, tidak wajib qadha. Jadi sebagai pendapat yang kuat juga, ini seperti menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah, begitu. Karena orang pingsan atau orang koma, misalkan apalagi komanya berhari-hari, lalu setelah koma seminggu lalu dia wafat, gimana amalan seminggunya? Maka ya tidak wajib qadha, dan dia sudah selesai gugur kewajibannya karena tidak sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang sadar, bagi orang yang bangun, artinya sebagaimana hadis yang kita bahas pekan lalu, orang yang tidur ketika bangun, dia terkena kewajiban, orang yang lupa ketika ingat. Sepanjang dia tidur, sepanjang dia lupa, maka tidak berlaku hukum baginya. Nah, sama, orang pingsan, orang koma, itu kan dia nggak sadar. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kedua, itu tidak wajib qadha dan gugur kewajiban baginya sepanjang dia pingsan atau komanya ketika waktunya lama, begitu. Ada kaidah usul dalam usul fikih ya, Al-masyaqqah tazlibut taysir. Ya, bahwasanya kesulitan itu membawa kemudahan. Jadi kalau dia sulit untuk memang bisa melakukan, maka diberikan rusah, diberikan kemudahan. Dia boleh tidak melakukan, begitu. Kayaknya pokok juga dalam surah Al-Hajj 78 terkait dengan keringanan dari Allah atau surat Al-Baqarah 185. Ya, sebagaimana kalau 185 ini orang yang berpuasa, tidak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Ya, dan kalau puasa tentu ada qada membayar puasa di hari-hari lain. Demikian Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, ya, masih ada waktu kurang lebih 17 menit atau 16 menit ke depan ya. Nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak terjawab di hari ini, bisa chat ya, silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, yang ada di IG, yang ada di Facebook, yang streaming melalui MKFM, melalui MKTV, melalui platform digital yang lainnya, bisa di-chat ya. Dan bisa di-chat saja, kalau tidak terjawab hari ini bisa besok kita lanjutkan insya Allah. Kita mulai dari yang resen terlebih dahulu. Ada Ibu Poppy di Zoom sudah resen. Silakan Ibu, boleh unmute. Mana Bu?
1: Ya, tenun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, kan saya ada keterbatasan ya setelah operasi ini. Jadi sholat itu harus pakai kursi, kemudian juga wudu juga sama ada keterbatasan. Nah, pertama pada saya sempat beberapa lama di rumah sakit gitu. Terus waktu itu saya wudunya menggunakan spray gitu. Nah, tapi saya juga baru terinfo ternyata menggunakan spray itu tidak diperbolehkan, katanya airnya tidak mengalir. Apakah memang seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk mengusap kaki kanan saya nggak masalah gitu ya, meskipun tetap harus pakai kursi. Tapi kalau untuk mengusap kaki kiri itu saya nggak mampu gitu, sehingga saya kaki pada saat wudhu kaki kiri saya itu hanya disiram air aja tanpa diusap. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kemudian yang ketiga, kadang kalau di luar rumah gitu saya pernah menemukan musola yang nggak ada kursi gitu, sehingga saya kesulitan. Tapi karena terpaksa gitu saya sholat berdiri terus gitu, jadi nggak ada duduk, nggak ada sujud gitu. Nah, itu Pak Ustadz, apakah diperbolehkan? Jadi saya pada saat duduk tahiyat maupun duduk di antara dua sujud hanya dengan isyarat kepala menunduk itu, dan pada saat sujud juga lebih menunduk gitu, seperti posisi ruku. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Hatur nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Poppy atas pertanyaannya. Ada tiga ya yang saya catat tadi. Satu, wudu pakai spray. Jadi maaf, ini masih batuk onta kata orang. Oh, yes. Jadi tidak boleh, sekali lagi, yang tidak batuk hanya onta dan tiang listrik. Karena kasihan yang tidak batuk, berarti onta. Saya masih batuk, pulang ngaji saya ada oleh-olehnya. Baik, terima kasih Bu Poppy. Yang pertama adalah tentang wudu pakai spray. Nah, wudu ini sama sebenarnya ada keringanan, ada rusuh, sebagaimana kita memahami atau mengkaji hari ini tentang keringanan bagi yang sakit dalam sholatnya. Ya, pertama, wudhu jelas kita dibolehkan kalau tidak ada air dengan tayamum, itu satu ya. Dan bagi yang sakit, mayoritas yang sakit umumnya adalah juga tidak boleh terkena air umumnya ya, yang demam sakitnya, yang mungkin terbaring juga di rumah sakit sulit untuk ke air, maka secara hukum boleh tayamum gitu. Nah, sebelum tayamum bolehkah pakai air? Tentu boleh Bu, dengan air yang terbatas ya. Spray boleh ya, spray itu tentang air mengalir, atau bahasa lain juga ada disebut dengan air musta'mal. Air musta'mal itu air yang digunakan dan tidak boleh digunakan lagi air yang sudah digunakan, maka itu berbeda pendapat memang ya. Namun sekali lagi, yang dimaksud air mengalir itu Bu, yaitu adalah bukan air yang itu terkena najis. Contoh begini, kalau kita berwudu di sungai, sungai itu airnya mengalir, walaupun kemungkinan, mohon maaf, di sungai itu kemungkinan juga ada kotorannya. Di sungai kan segala macam ya, orang ada yang mohon maaf mandi di situ, Ada juga yang mungkin mencuci pakaian, ada yang mencuci piring, bahkan ada yang buang air kecil atau buang air besar. Tapi airnya mengalir, maka itu boleh dan itu suci. Ya. Tapi kalau dalam satu kolam, yang di kolam itu, di situ orang buang air besar, di situ orang buang air kecil, di situ orang menyuci, dan airnya tidak mengalir, maka kemungkinan besar air itu sudah terkontaminasi, tercampur dengan najis. Maka itu tidak boleh, itu yang dimaksud dengan air yang tidak mengalir. Nah, kita berwudu yang mampu kita dengan spray, berarti kan dengan air yang terbatas, itu boleh, silakan. Yang penting merata, gitu ya, merata muka, merata tangan, merata. Bagaimana dengan kaki, karena sakit di kaki ini, pertanyaan ibu yang keduanya ya. Nah, bagi orang yang sakit, yang memang tidak memungkinkan juga, ibu boleh melakukan mengusap tadi ya. Kalau kanannya bisa diusap, Mas Hufain diusap. Kirinya gak bisa diusap, mohon maaf. Misalkan karena sakitnya di kiri nih, ada luka, ya berarti gak usah diusap dengan air yang kirinya, sudah cukup. Itu kita berniat saja untuk mengusap yang kiri. Atau seperti ibu tadi, karena kesulitan jongkok, kalau yang kanan bisa diusap, yang kiri hanya dialirkan air saja, disiram saja tanpa usap-usap, itu pun sah insya Allah. Gitu ya. Jadi al-masyakahnya tadi, kesulitannya adalah tajlibul taisir ya, bisa dimudahkan. Jangan kemudian kalau ibu kemudian memaksakan membungkuk ke kiri dan jadi sakit, jadi tambah parah, maka itu justru jadi madorot. Malah justru ajaran agama ini memberikan kemudahan rukhsah supaya kita tidak tambah madorot, tidak tambah sakit, supaya kalau proses penyembuhan, sedang penyembuhan, proses penyembuhannya lebih cepat, gitu ya. Karena kita tidak memaksakan, karena ada keringanan di situ, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, sudah ya, yang bagian kiri, kalau memang tidak memungkinkan, silakan. Nah, jadi tentang bagian hanya kepala saja, menggerakkan kepala itu juga boleh ya. Tadi kan ada 3 ya atau 4 mah. Yang pertama kalau tidak kalau memungkinkan tetap berdiri, kalau tidak memungkinkan duduk, kalau tidak memungkinkan berbaring, tidak memungkinkan terlentang, sama sekali tidak bisa, cukup menggerakkan isyarat. Nah tadi yang terlentang itu dengan kepala kanan kiri itu digerakkan, itu bagian dari sholatnya. Jadi insya Allah apa yang sudah ibu lakukan insya Allah sudah benar sesuai syariat bu ya. Jadi yang penting kita sudah berikhtiar dan melakukan semampu kita. Yang penting adalah juga kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, karena itu kewajiban dalam agama kita. Dan syariat memberikan keringanan semampu kita. Sekali lagi juga bahwa setiap kita, setiap manusia, setiap orang sakitnya beragam. Sakitnya berbeda-beda. Sehingga kemampuannya pun berbeda-beda. Silakan semampunya. Adanya syariat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, fa'ilam yastati fa'faidan, fa'ilam yastati fa'ala janbin, dan sebagainya. Itu menunjukkan syariat ini memberikan alternatif, bukan untuk memudah-mudahkan, tapi memberikan kemudahan agar syariat tetap bisa terlaksana. Begitu Ibu Popi ya.
1: Baik Pak Ustadz, hatur nuhun ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuniarti di Bandung, silakan Bu. Yang lain di FB di FB dan yang lainnya silakan di chat.
2: Waalaikumsalam Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga posta dan keluarga selalu disiapkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya.
2: Silakan. Ya, izin ditanya posta, kalau misalnya kan itu kadang-kadang ya namanya perempuan kalau berwudu ya kan dia agak-agak sungkan nih posta ya. Kan suka dibuka kerudungnya, kadang-kadang kan ada orang yang sungkan, ada yang mungkin ada yang ada yang kepalanya, ada yang mungkin kalau kepalanya di ada penyakit, kadang-kadang kan itu sungkan ya, kadang-kadang ada yang malu dibuka kerudungnya, itu bagaimana pas misalnya ya. Kita itu pas jejak orang
0: baik Pertama, kalau di tempat umum tidak usah dibuka, tidak apa-apa, Bu. Ya, dan malah justru tidak boleh dibuka, ya. Kalau di tempat umum, apalagi di situ ada laki-laki, ada perempuan, maka kemudian menjadi aurat, gitu ya, kalau ada lawan jenis yang melihatnya. Sehingga kalau di tempat umum, maka silakan kerudungnya tetap dipakai dan nanti diusapkan. Jadi ini contohlah, peci saya ini kerudung, jadi ibu mau usap kepalanya, usap saja bagian luar kerudung itu. Sebagaimana seolah-olah, maaf sekali lagi, peci ini adalah kerudung. Seolah-olah kita langsung mengusap rambut kita, tapi karena di tempat umum tetap memakai kerudung, maka diusaplah dari luar. Itu sah dan sempurna sama nilainya, ya. Sebab kalau membuka kerudung di tempat umum jadi dosa, ya, karena terlihat aurat. Atau mungkin, ini kan sesama perempuan, tapi malu. Mohon maaf, misalkan ada penyakit nih, kemudian di ini, dipotong rambutnya, kemudian khawatir, kemudian jadi orang, jadi tidak baik lah gitu ya, atau orang jadi jijik, atau orang jadi tidak mau lihatnya. Nah, boleh, itu juga dilakukan seperti tadi, tetap aja pakai kerudung. Ya, berarti ada rusuh karena sakitnya tadi, gitu ya. Nah, begitu, Bu. Jadi ini ada keringanan kebolehan seperti itu. Walaupun mungkin kalau di tempat sendiri kan tidak ada masalah, ya. Kalau kita wudunya di tempat sendiri, di kamar mandi sendiri, di tempat yang tertutup, itu membuka tidak ada masalah. Tapi yang jadi pertimbangan adalah di tempat umum. Ya, baik itu khususnya yang memang ada laki-laki di situ, tentu harus tertutup, atau mungkin tidak ada laki-laki pun, tapi dengan dibuka jadi madorot, masih boleh juga di situ untuk menutupnya. Begitu, Bu Yuniarti.
2: Iya, jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Pice, silakan, Bu. Tidak ada yang resen berikutnya, Ibu Pice, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, yang pertama, kalau untuk wudunya seperti apa kalau yang sakit, Ustaz? Apakah kalau memang masih bisa pakai air gitu ya, pakai spray gitu, memungkinkan gimana kalau misalkan nggak bisa, misalkan dipakai tayamum juga gimana gitu ya? Karena ada beberapa yang misalkan kayak orang tua saya, misalkan tuh lagi sakit, terus memang lagi pikun juga, Ustaz. Nah, terus sama kita tuh dibantu untuk berwudu gitu ya. Tapi saya juga apa ya, masih bingung gitu, apakah memang tayamum ataukah pakai air gitu, seperti itu. Terus yang kedua, Ustaz, gimana kalau misalkan saya tuh udah sholat asar nih, asarnya misalkan berjamaah. Nah, saya tuh baru ingat pas sholat maghrib, kalau saya belum membersihkan najis saya gitu. Apakah itu harus perlu diulang sholat asarnya atau gimana, Ustaz?
0: Baik.
3: Ya, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang pertama, tentang wudu bagi yang sakit. Jadi, alternatifnya adalah jika memungkinkan masih kena air. Misalkan pakai air hangat, gitu kan. Karena pertanyaan juga, ini boleh nggak wudu pakai air panas? Nah, kalau air panas tidak boleh, ya. Karena jadi madorot, lebih sakit lagi. Air hangat yang dimaksud boleh. Nah, air panas nggak boleh, saya larang ya, ya. Nah, jadi pakai air hangat boleh. Itu alternatif pertama bagi yang mungkin sakit, tidak kuat terkena air dingin, silakan air hangat. Nanti air hangat pun tidak kuat, karena setelah air hangatnya dingin kan, malah jadi tambah menggigil. Nah, maka boleh benar tayamum, ya, karena memang sama sekali tidak boleh kena air sakitnya, maka silakan tayamum. Tayamum ini jelas disyariatkan, ada dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 6 atau surat Al-Imran ayat 43 gitu ya, An-Nisa ayat 43, Pak. Itu ada dalilnya di situ, untuk dengan tayamum. Bagi dengan spray ya, memungkinkannya itu juga silakan gitu, sehingga banyak keringanan. Nah, acara itu terakhir, seperti yang disampaikan Ibu tadi, misalkan untuk tayamum pun tidak bisa, kesulitan. Bolehkah ditayamumkan oleh orang lain? Boleh, silakan. Boleh di apa, kalau mau, mungkin boleh kena air, wudunya pakai spray tadi diwudukan, atau tidak mungkin sama sekali dengan kena air, maka boleh tayamum. Tayamum saja muka tangannya, gitu. Nah, itu secara syariat. Bagaimana kalau memang sudah sangat pikun, dia nggak ngerti waktu sholat diingatkan, kadang sholat, kadang enggak. Saya pernah dapat pertanyaan seperti itu juga ya. Jadi dia cerita orang tua saya itu karena sudah dari sakit, kemudian dia sudah pikun. Kadang diingatkan sholat dia mau, kadang enggak. Kadang dia sholat tapi semau dia. Tiba-tiba dia tayamum dan sholat. Pak, sholat apa? Nah, ini kan sudah subuh, padahal baru jam 2 siang. Gitu ya. Masya Allah, jauh kan antara jam 2 siang dengan waktu subuh. Dia sudah ingin sholat subuh. Nah, kondisi seperti itu kondisi yang rusuh juga. Ya, kembali kepada dalil tadi bahwa menurut para ulama, bagi mereka yang lupa, nah, tadi pingsan, kemudian koma, maka yang pikun pun, yang karena memang dia sudah tidak sadarkan, jadi ya dia semampunya, seingatnya dia. Tentu yang sehat, kita wajib mengingatkan. Tapi kalau ternyata sudah diingatkan juga, memang dia masih lupa dengan kepikunannya dan sebagainya, tentu agama ini tidak memberatkan, ada rusuh di dalamnya. Begitu ya, bagi kita yang mengurusnya, yang masih sadar, diingatkan terus saja ya. Diingatkan, tayamumnya dibantu. Kalau saya tahu udah tayamum dibantu juga dia masih belum sadar tentang kewajiban sholatnya. Ya, kita sudah mengingatkan. Waktu sholatnya diingatkan, karena juga nggak tahu. Kadang-kadang pikun gitu ya, masih siang disangka udah maghrib. Kalau masih siang, waktu sholat juga nggak terlalu jelas buat diri. Ya semampunya saja.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar yang menyimak program Manajemen Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat sahabat MK, dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga ini semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniakan kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa anda sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun berada yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi kembali di kesempatan pagi hari ini.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke syurga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
1: Siapakah?
0: Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
1: Yang memburu setiap hari.
0: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Dari segala dosa yang
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik dan juga kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Ciamis, ada Ibu Reni dari Cikarang, kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, ada Ibu Saprah dari Perum Samola Cianjur, kemudian ada Ibu Eti dari Bale Endah, Bapak Ujang dari Cianjur, Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian ada Ibu Ella dari Soreang, Eyang Alin dari Cimareme, ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani, kemudian ada Umu Hafiz dari Cikalong Cianjur.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
3: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser kokon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga malesen Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi kekirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rarencangan, kang cenang nganguku, iya ku propolis cobian cenah. ABG, Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesan tuh

Iklan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
2: Ibu Aya Dede.
1: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
2: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
1: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
2: Ngajahit.
1: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 48.
1: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
2: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
1: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
2: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
1: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
1: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
2: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
1: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Hatur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
2: Amin, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Kanggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya, ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa hati abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jamu tetes Alpha Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpha Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 11.